0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Tadi sudah sangat jelas ya terkait hal ini. Baik, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari nomor 085691106 sekian sekian sekian ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, bolehkah sujud syukur tanpa berwudu? Nah, ini bagaimana Ustaz? Boleh nggak sujud syukur tanpa wudu?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa sujud syukur memang sunnah untuk siapapun yang mendapatkan kenikmatan luar biasa atau selamat dari bencana. Ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi dari Abu Bakrah radhiyallahu an yang berbunyi, "Kana idza atahu amrun yasurruhu au busyira bihi." Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apabila mendapatkan perkara yang membuatnya senang atau membuatnya bahagia, kharra sajidan syukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Maka beliau menjatuhkan diri untuk bersujud, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai bagaimana tata cara sujud syukur ini. Adapun pelaksanaannya memang di luar sholat. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sujud syukur itu sama seperti sujud tilawah, baik syarat dan tata caranya. Ya, sebagian lainnya mengatakan tidak, sujud syukur itu tidak sama dengan sujud tilawah ataupun sujud dalam sholat. Imam Asy-Syaukani rahimahullah katakan bahwa dalam melakukan sujud syukur itu tidak perlu berwudu, sebab tidak ada satupun dalil yang menyebutkan demikian. Oleh karena itu, tata caranya tidak perlu dengan takbir terlebih dahulu seperti sujud tilawah. Sedangkan sebagian ulama lainnya ada yang mengatakan bahwa sujud syukur itu harus didahului dengan takbir. Adapun ulama madhab Syafi'iyah mensyaratkan wudu, pakaian yang suci, menutup aurat, menghadap kiblat, dan disertai dengan takbir saat melakukan sujud syukur, seperti hendak melakukan sujud tilawah. Sedangkan para ulama selain madhab Syafi'i tidak mensyaratkan demikian. Ini beberapa pendapat ulama mengenai tata cara dan syarat sujud syukur. Wallahu a'lam.
0: Ya baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Jadi memang ada dua pendapat ya. Ada yang mengharuskan, ada yang tidak mengharuskan wudu. Baik, tidak terasa dari awal sampai akhir telah kita lalui bersama. Sebelumnya terima kasih banyak ya jazakal khair kepada Ustadz atas waktu dan juga jawaban-jawabannya yang luar biasa. Juga terima kasih buat para pendengar yang tadi telah menyimak. Semoga uraian tadi bisa menambah wawasan Islam kita dan juga khususnya buat para penanya yang pertanyaannya dijawab pada sesi kali ini. Semoga bisa menjadi jalan keluar atau mungkin solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menjadi unek-unek bersama gitu ya. Baik. Akhirnya saya Husni Mubarok, mohon undur diri dari ruang dengar Anda, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam FM, suara dakwah Islam.

0: حباب.
1: أهلا أهلا يا حباب، ادخل شاركنا الألعاب.
2: هيا نفتحها الأبواب، هيا التموا يا أحباب.
3: Simak dan ikuti acara Salam Anak Saleh. Selalu semangat dan ceria. Ya, sobat kecil bisa bergabung di acara ini untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya melalui telepon di 0858-722-27974. 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Ahad jam 7:30 pagi hingga jam 9 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

Penjelasan nama dan juga sifat-sifat Allah yang Maha Indah dalam rubrik Syarah Asmaul Husna. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, nama Allah Al-Jamil tercantum dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat zarrah dari kesombongan. Seseorang lalu berkata, sesungguhnya orang itu suka dengan baju yang bagus dan alas kaki yang bagus. Lantas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu Maha Indah, lagi mencintai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Nah, pendengar, nama yang mulia ini menunjukkan akan adanya keindahan bagi Allah Azza wa Jalla pada nama-nama, sifat-sifat, zat, dan perbuatan-perbuatannya. Oleh karena itu, semua nama-nama Allah Azza wa Jalla adalah bagus dan indah. Sifat-sifatnya adalah sifat-sifat kesempurnaan. Perbuatan-perbuatannya adalah kebijaksanaan, maslahat, keadilan, dan penuh kasih sayang. Adapun keindahan zat dan apa yang ada padanya, maka tidak dapat dimiliki oleh selain Allah Azza wa Jalla, tidak dapat diketahui oleh selainnya, dan tidak ada di sisi makhluk-makhluknya dari semua itu. Melainkan hanya sebatas maklumat dan keterangan yang diberikan kepada manusia yang dia muliakan dari para hambanya. Maka sesungguhnya keindahan tersebut terjaga dari perubahan, tertutupi dengan selendang dan kain sarung. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, meriwayatkan firman dari Allah Azza wa Jalla, bahwasanya kekuasaan adalah selendangku dan keagungan adalah kain sarungku. Oleh karena itu, pendengar yang budiman, sempurnalah keindahan yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Keindahan yang diliputi dengan berbagai sifat keindahan dan ditutup dengan beragam sifat keagungan serta kemuliaan yang sempurna. Dari makna tersebut dapat dipahami beberapa makna keindahan zat Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya seorang hamba dapat meningkatkan ilmunya dari mengenal perbuatan-perbuatan hingga mengenal sifat-sifat, dari mengenal sifat-sifat hingga mengenal zatnya. Oleh karena itu, apabila kita menyaksikan sedikit saja dari keindahan perbuatan-perbuatan, maka kita akan menjadikan hal tersebut sebagai petunjuk untuk mengetahui indahnya sifat-sifat. Kemudian, kita jadikan keindahan sifat-sifat sebagai petunjuk untuk mengetahui keindahan zat. Nah, pendengar yang budiman, dari sini jelaslah bahwasanya bagi Allah Azza wa Jalla semata segala pujian. Dan bahwasanya seorang pun dari hamba Allah Azza wa Jalla tidak dapat menghitung-hitung sanjungan untuknya. Tetapi Allah Azza wa Jalla sesuai dengan apa yang disanjung untuk dirinya. Dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla berhak untuk diibadahi zatnya. Dicintai dan juga dipanjatkan rasa syukur untuk zatnya. Selain itu, bahwasanya Allah Azza wa Jalla mencintai, menyanjung, dan juga memuji dirinya sendiri. Dan bahwasanya kecintaan terhadap dirinya sendiri, pujian bagi dirinya, sanjungan untuk dirinya, dan tauhid terhadap dirinya, pada hakikatnya adalah pujian, sanjungan kecintaan, dan juga tauhid. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang telah dia sanjung dirinya sendiri dan dia jauh lebih tinggi dari sanjungan makhluknya. Dan Allah Azza wa Jalla sebagaimana dia mencintai zatnya, dia juga mencintai sifat-sifat dan juga perbuatan-perbuatannya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah,
lagi mencintai keindahan. Dalam hadis ini mencakup dua pokok yang agung, yaitu yang pertama, pengetahuan, dan yang kedua adalah tindakan atau perbuatan. Yang pertama pendengar, seorang hamba mengenal Allah Azza wa Jalla dengan keindahan yang dalam hal ini tidak satu pun makhluk yang serupa dengannya. Dan hamba tersebut beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan keindahan yang dicintai berupa perkataan, perbuatan, dan akhlak. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai hambanya yang memperindah lisannya dengan kejujuran, dan juga hatinya dengan keikhlasan, kecintaan, inabah, yakni kembali kepadanya, dan juga tawakal. Begitu pula dengan anggota badannya, dengan ketaatan, dan tubuhnya dengan menampakkan kenikmatan yang tercurahkan untuknya pada pakaiannya. Dan ia membersihkan semua itu hanya bagi Allah Azza wa Jalla dari segala hal yang najis, kotor, dan dari perasaan-perasaan yang dibenci. Oleh karena itu, pendengar yang budiman, seorang hamba mengenal Allah Azza wa Jalla dengan keindahan yang merupakan sifat Allah, dan menyembahnya dengan keindahan yang merupakan syariat dan agama Allah. Hadis tersebut mencakup keindahan pakaian yang ditanyakan dan secara umum, termasuk pula di dalam hal ini keindahan dari segala sesuatu. Pendengar yang budiman, dalam kitab As-Sunan disebutkan dari Abul Ahwash Al-Jushami, dari ayahnya dia berkata, "Kuntu jalisan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faro'ani rassas sayab faqala alakamalun qultu na'am ya Rasulullah min kullil mal qala fa idza ataqallahu malan falyura asaruhu 'alaik." Dahulu aku pernah duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau melihatku mengenakan pakaian yang lusuh. Lalu beliau bersabda, "Apakah engkau memiliki harta?" Aku menjawab, "Ya, wahai Rasulullah, dari seluruh jenis harta." Maka beliau berkata kembali, "Apabila Allah memberimu harta, maka hendaklah bekasnya ditampakkan pada dirimu." Nah, pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, demikianlah bahwasanya Allah itu maha indah dan juga menyukai keindahan. Semoga dapat memberikan motivasi kepada kita agar dapat mengikuti sifat indah Allah Azza wa Jalla yang maha indah lagi sempurna.

0: penjelasan singkat tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rubrik Syarah Hadis.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana beliau bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum fa yaqulu man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqula man khalaqa rabbak fa idza balaghahu falyasta'id billah wal yantahi. Setan akan mendatangi salah seorang dari kalian lalu ia bertanya, siapakah yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Hingga ia bertanya, siapakah yang menciptakan Rabbmu? Oleh karena itu, jika telah sampai kepada hal tersebut, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dan hendaklah ia menghentikan was-was tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita semua bahwa syaitan dapat mendatangi seseorang untuk menghembuskan was-was atau gangguan atau subhat, yaitu keraguan dalam hati setiap kita. Di antaranya dengan membisikkan kalimat-kalimat yang dapat menimbulkan keragu-raguan secara halus sehingga menggiring kita kepada kalimat-kalimat kekufuran. Seperti contoh yang disebutkan dalam hadis tadi, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang semula merupakan pertanyaan yang biasa. Lalu syaitan berusaha menggiring pada pertanyaan-pertanyaan yang membuat keraguan, yaitu tentang siapakah yang menciptakan Rabbmu. Bila was-was syaitan ini telah merasuk ke dalam hati dan benak pikiran kita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, memerintahkan kepada kita agar kita segera meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakhiri was-was setan tersebut dari benak pikiran kita. Setan merupakan musuh yang nyata bagi setiap kita manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surganya karena keengganannya menjalankan perintah Allah untuk sujud kepada Adam alaihissalam, ia meminta tangguh kepada Allah sampai hari kiamat seraya menyatakan tekadnya untuk menggoda dan menjerumuskan Adam serta anak keturunannya ke dalam lembah kehinaan, menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Untuk pertama kalinya iblis berhasil membujuk Adam alaihissalam dan istrinya melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga keduanya dihukum oleh Allah dengan diturunkan ke bumi. Meskipun kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Adam alaihissalam dan istrinya dan mengampuni keduanya. Tidak berhenti sampai di situ, iblis kemudian mengajak bala tentaranya dari kalangan syaitan untuk terus memerangi anak cucu Adam, menggelincirkannya dari jalan Allah yang lurus dan menjatuhkannya ke dalam kesesatan yang menghinakan. Maka iblis dan bala tentaranya menjadi musuh yang paling nyata dan paling sengit bagi kehidupan kita manusia. Oleh karena itu, berhati-hatilah dari tipu daya dan langkah-langkah syaitan yang menyesatkan. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan hal itu dalam firman-Nya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168 Allah berfirman, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin." Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Pendengar yang dirahmati Allah, syaitan menghembuskan was-was dan subhat sejak awal permusuhan. Syaitan telah mempersiapkan jurus-jurus dan langkah-langkah untuk menipu manusia, untuk menggelincirkan dan melumpuhkan kita agar tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan meluncurkan was-was atau subhat atau keraguan dalam diri setiap kita. Perhatikanlah perkataan syaitan dalam ayat berikut ini, yakni dalam surat Al-A'raf ayat 20-22. Dengan muslihatnya ia belaga sebagai penasehat dan bahkan dengan mengangkat sumpah kepada Adam alaihissalam dan istrinya sebelum diturunkan ke bumi. Setelah sebelumnya Allah memperingatkan keduanya untuk tidak mendekati pohon yang dilarang untuk didekati, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita semua, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bigurur. Maka syaitan membisikkan pikiran jahat berupa was-was kepada keduanya, yakni Adam dan istrinya, untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan syaitan berkata, Tuhan kalian tidak melarang kalian dari mendekati pohon itu, melainkan supaya kalian berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kalian berdua. Maka syaitan membujuk keduanya dengan tipu daya. Dalam ayat lain Allah juga menceritakan tentang hal yang sama. Dalam surat Taha ayat 120 Allah berfirman, kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat, yaitu berupa was-was kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah saya tunjukkan kepadamu satu pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan binasa? Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang ketergelinciran Adam alaihissalam dan istrinya oleh waswas dan tipu daya syaitan yang membuat Adam lupa dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ketergelinciran ini untuk menjadi pelajaran bagi kita anak cucunya, yaitu kita semua manusia secara umum. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan singkat tentang bagaimana

0: Hari Syara Hari. Kisah Anak Soleh.
1: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ya, sobat kecil di manapun kamu berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa di acara Kisah Anak Soleh. Insyaallah taala kita akan kembali menyimak kisah tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Kali ini sobat kecil kita akan menyimak kisah tentang salah seorang sahabat Rasulullah yang terkenal kaya dan juga dermawan. Siapakah beliau? Mari kita simak kisahnya berikut ini. Ya, sobat kecil, beliau bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW yang mendapatkan jaminan untuk masuk surga. Sebagaimana pernah kakak sampaikan bahwa ada 10 sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Nah, salah satunya adalah beliau, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Oke, sobat kecil, dimanapun kamu berada, Abdurrahman bin Auf dilahirkan kira-kira 10 tahun setelah tahun gajah. Abdurrahman bin Auf juga salah satu orang dari 8 orang yang pertama masuk Islam. Abdurrahman bin Auf masuk Islam 2 hari setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an masuk ke dalam Islam. Sejak keislaman beliau, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, beliau juga mengalami perlakuan yang sangat buruk dari kaum kafir Quraisy Makkah. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke negeri Habasyah, maka Abdurrahman bin Auf pun ikut bersama rombongan tersebut. Beliau juga ikut hijrah ke Madinah dan mengikuti perang Badar serta perang Uhud. Sobat kecil, ketika Abdurrahman hijrah ke Madinah, beliau tidak membawa hartanya. Nah, ini menarik sekali kisah tentang hijrahnya Abdurrahman bin Auf ke Madinah. Beliau meninggalkan seluruh hartanya di Mekah karena memang disita oleh orang-orang kafir Quraisy. Oleh karena itu, sobat kecil, Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah dalam keadaan tidak memiliki apapun, ya, miskin. Namun ketika tiba di Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan beliau, khususnya ataupun umumnya antara orang-orang muhajir atau orang-orang yang berhijrah dengan orang Ansor, ya, orang-orang penduduk Madinah. Sehingga Abdurrahman yang muhajirin atau orang yang berhijrah kemudian dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Sa'ad bin Rabi dari kaum Ansor atau penduduk Madinah. Nah, sahabat kecil, saudaranya yaitu Sa'ad bin Rabi sangat mencintai Abdurrahman bin Auf. Sampai-sampai beliau berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai saudaraku, ambillah setengah hartaku." Akan tetapi setelah ditawari sedemikian rupa, namun Abdurrahman bin Auf malah mendoakan kebaikan kepadanya. Beliau tidak menerima tawaran itu. Abdurrahman bin Auf minta ditunjukkan pasar saja. Kemudian besoknya atau besok harinya beliau mulai berdagang di pasar. Hingga dari hari ke hari beliau mendapatkan keuntungan yang luar biasa, yang amat sangat banyak, Masya Allah. Nah, sobat kecil, sungguh luar biasa sikap Abdurrahman bin Auf tersebut dan mengajarkan kepada kita untuk hidup mandiri, tidak bergantung kepada pertolongan orang lain, apalagi waliyadzubillah, yaitu mengemis. Semoga kita dijauhkan dari sifat tercela tersebut. Orang muslim itu harus punya keinginan untuk bisa memberi, bukan punya keinginan untuk diberi. Karena sobat kecil, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Perlu diketahui bahwa Abdurrahman bin Auf adalah nama yang diberikan oleh Rasulullah SAW.

0: Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengganti nama sahabat yang namanya memiliki arti yang jelek. Kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti nama sahabatnya yang berkonotasi jelek. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengganti nama yang mengandung kemusyrikan. Nah, sobat kecil, nama Abdurrahman bin Auf ketika jahiliyah adalah Abdul Ka'bah. Begitu, sobat kecil ya. Nah, sobat kecil, Abdul Ka'bah berarti hamba Ka'bah. Oleh karena itu, karena nama itu bertentangan dengan tauhid, mengandung syirik, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggantinya dengan Abdurrahman, yang berarti hamba yang maha pemurah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias hamba Allah, begitu ya. Nah, sobat kecil, di antara sifat baik yang harus kita contoh dari Abdurrahman bin Auf adalah sifat dermawan. Kedermawanannya dikisahkan pada satu hari Abdurrahman bin Auf pernah menjual tanahnya seharga 40 ribu dinar. Kemudian membagi-bagikan uang tersebut kepada para fakir miskin dan kepada Ummahatul Mukminin alias istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, beliau Abdurrahman bin Auf mengutus seorang sahabat untuk memberikan dinar kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ibunda Aisyah bertanya, siapa yang telah mengirim ini? Kemudian sahabat itu mengatakan bahwa dinar itu dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Maka Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, semoga Allah azza wa jal memberi minum kepada Abdurrahman bin Auf dengan minuman surga. Tapi sobat kecil, walaupun beliau memiliki harta yang banyak dan menginfakkannya di jalan Allah, masya Allahnya Abdurrahman bin Auf ini tidak bangga, tidak ujub, tidak sombong dengan amalnya. Justru Abdurrahman bin Auf selalu khawatir dan takut bahwa harta-hartanya bisa menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sobat kecil, Abdurrahman bin Auf juga dikenal sebagai orang yang selalu membanding-bandingkan kenikmatan yang diperoleh dengan keadaan para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman pernah menangis sejadi-jadinya ketika diberi makanan yang enak karena ingat waktu itu tentang perihal sahabatnya yaitu Mus'ab bin Umair dan juga paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhuma. Paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang syahid dalam keadaan kekurangan harta dunia, sehingga Abdurrahman bin Auf pun menangis. Lalu Abdurrahman bin Auf juga menangis ketika terhidang makanan berupa roti dan daging. Kemudian para sahabat yang lainnya bertanya, kenapa kamu menangis? Maka Abdurrahman bin Auf berkata, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, sementara beliau dan keluarganya belum pernah kenyang dengan roti syair atau roti daging ini, masya Allah. Kemudian pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat kecil, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pernah menyedekahkan separuh hartanya, masya Allah. Setelah itu beliau bersedekah lagi sebanyak 40 ribu dinar, masya Allah ya, luar biasa. Kebanyakan harta Abdurrahman bin Auf diperoleh dari hasil perdagangan. Jadi beliau menjadi pedagang, luar biasa ya, sahabat kecil ya. Masya Allah. Ya. Dan 40 ribu dinar itu luar biasa ya. Kalau kita rupiahkan, maka 1 dinarnya sama dengan kurang lebih 2 juta. Berarti kalau 2 juta kali 40 ribu, berapa hasilnya? Tentu bernilai 80 miliar rupiah. Bayangkan sobat kecil ya. Abdurrahman bin Auf berinfak dengan harta senilai 80 miliar rupiah. Masya Allah. Luar biasa. Begitulah sobat kecil. Walaupun Abdurrahman bin Auf berlimpah harta, tetapi hal itu tidak membuatnya lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semakin bertambah harta, maka beliau akan semakin bertambah dermawan. Nah, sobat kecil, pada tahun ke-32 Hijriah, Abdurrahman bin Auf meninggal dunia. Tepatnya pada usia 72 tahun, dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ingin memberinya kemuliaan khusus yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Bahwa ketika menjelang kematiannya, Abdurrahman bin Auf ditawari untuk dimakamkan di area pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdampingan dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Akan tetapi, beliau Abdurrahman bin Auf merendahkan dirinya, merasa tak pantas bila disandingkan dengan orang-orang mulia tersebut. Selain itu, sebelumnya Abdurrahman pun telah berjanji kepada Utsman bin Maz'um, sahabatnya, untuk dikuburkan bersama. Kemudian, adik-adik, ya sahabat kecil, ketika hendak meninggal, Abdurrahman bin Auf menangis dan berkata, "Aku tidak bisa berkumpul dengan sahabat-sahabatku di surga karena terhalang hartaku." Padahal, beliau adalah orang yang sangat dermawan, yang banyak menginfakkan hartanya untuk Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itulah, sahabat kecil, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Abdurrahman bin Auf ketika beliau meninggal. Wajahnya berseri-seri dan juga tersenyum. Sahabat kecil, sekian kisah dari kakak. Semoga kalian bisa meneladani sifat-sifat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kalian ya bisa mandiri seperti Abdurrahman bin Auf, kaya namun tidak sombong, kaya namun dermawan, kaya senantiasa merendah diri dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
2: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam anak soleh, selalu semangat dan ceria.
1: Kita sapa ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan siapa ini?
2: Karim.
1: Karim mau baca surat apa?
2: Al-Humazah.
1: Salam anak soleh,
2: selalu semangat dan ceria.
1: Iya, silakan Karim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil humazah. Allahi jama'amalau wa'addadah.
0: Saatnya sobat kecil mengikuti acara Salam Anak Soleh. Di acara ini kalian bisa membaca hafalan Al-Quran dan hadis loh. Yuk ikut gabung. Kakak mengucapkan selamat mengikuti.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna ilman wa rizukna fahman amma ba'du. Sabahul khair, selamat pagi sobat kecil semuanya. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kembali kita berjumpa di acara Salam Anak Soleh ya. Bertepatan di hari Ahad tanggal 24 Mei 2026 atau di tanggal 7 Zulhijjah 1447 Hijriah. Tentunya yang disiarkan secara langsung di Radio Salam FM melalui frekuensi 97.4 dan dipancar luaskan dari Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Desa Gede Pangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi. Insya Allah sobat kecil, acara Salam Anak Soleh ini selama kurang lebih 1,5 jam ke depan akan membersamai waktu pagi hari sobat kecil semuanya. Dan acara ini khusus bagi teman-teman sekalian ya, bagi sobat kecil ya dari usia TK ataupun pra-TK kemudian hingga usia SD ataupun sekolah dasar dan yang sederajat ya. Lalu bagaimana bagi sobat kecil yang ingin bergabung? Nah, sobat kecil yang bergabung bisa membacakan hafalan Al-Qur'annya, hafalan hadis-hadis Rasulullah maupun doa sehari-hari yang biasa dipanjatkan oleh sobat kecil sekalian. Nah, cara bergabungnya ya seperti biasanya sobat kecil bisa menghubungi melalui telepon. Baik melalui telepon WA ya ataupun melalui telepon biasa. Untuk telepon WA di 0811 11 11 940 ya, di 0811 11 11 940, dan untuk telepon biasa di 0858 722 27 974. Baik ya, bagi sobat kecil sekalian yang sudah siap bisa langsung dihubungi. Sebelumnya bagaimana kabarnya sobat kecil semuanya? Semoga sobat kecil beserta kedua orang tua dan keluarga tercinta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dilimpahkan kesehatan ya dan keberkahan dalam sepanjang umur kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dan bagi ya mari kita doakan bagi sobat kecil yang pagi hari ini sedang sakit, semoga segera sembuh seperti sedia kala dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Amin Allahumma amin. Baik, dan jangan lupa sobat kecil ya, kita ada passwordnya di acara Salam Anak Soleh ini. Bagi yang bergabung dan kalau kakak sapa Salam Anak Soleh, sobat kecil bisa menjawab selalu semangat dan ceria ya, selalu semangat dan ceria. Baik, bisa langsung saja ya dihubungi bagi yang sudah siap. Sekali lagi kakak sebutkan nomornya di 0811 11 11 940 untuk telepon WA dan di 0858 722 27 974 untuk telepon biasa. Silakan sobat kecil.

Baik sobat kecil, kembali kakak ajak ya bagi teman-teman semuanya, bagi sobat kecil yang sudah siap untuk bergabung di acara Salam Anak Soleh pagi hari ini. Silakan sobat kecil bisa menghubungi di 0811 11 11 940 atau di 0858 722 27974 untuk telepon biasa. Silakan sobat kecil.

Baik ya Sobat Kecil, kembali Kakak ajak bagi teman-teman atau Sobat Kecil semuanya yang ingin bergabung dan ikut meramaikan di acara Salam Anak Soleh pagi hari ini. Silakan ya, bisa menghubungi di 0811 11 11 940 atau di 0858 722 27 974. Silakan Sobat Kecil.

Baik ya, jika belum ada, kita akan jeda sejenak. Kita akan menyimak murotal yang dibacakan oleh Yusuf Kalo Ali di Quran Surah Toha. Dan bagi sobat kecil sekalian yang ingin bergabung, silakan bisa kembali dihubungi setelah kita dengarkan bersama murotal berikut ini. Dan ini dia sobat kecil murotalnya, selamat menyimak.

0: muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.

0: حباب.
1: أهلا أهلا يا حباب، ادخل شاركنا الألعاب.
2: هيا نفتحها الأبواب، هيا التموا يا أحباب.
3: Simak dan ikuti acara Salam Anak Saleh. Selalu semangat dan ceria. Ya, sobat kecil bisa bergabung di acara ini untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya melalui telepon di 0858-722-27974. 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Ahad jam 7:30 pagi hingga jam 9 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

Baik sobat kecil, alhamdulillah ya, itu tadi telah kita simak murotal yang dibacakan oleh Yusuf Kalo Ali di Quran Surah Toha. Baik sobat kecil, kembali lagi di acara Salam Anak Soleh, selalu semangat dan ceria. Tentunya kembali kakak ajak bagi sobat kecil semuanya yang di rumah bisa bergabung melalui telepon untuk membacakan hafalannya, hafalan Al-Quran, hafalan hadis-hadis Rasulullah maupun doa sehari-hari yang sudah dihafal sobat kecil semuanya. Dan jangan lupa kita ada passwordnya ya sobat kecil. Jadi bagi sobat kecil yang bergabung bisa menjawab selalu semangat dan ceria ketika kakak bilang salam anak soleh. Jadi salam anak soleh, selalu semangat dan ceria. Baik, silakan sobat kecil ya, bisa langsung dihubungi di nomor yang sudah disebutkan.

Baik sobat kecil, kembali kakak ajak ya. Bagi teman-teman semuanya, bagi sobat kecil yang ingin bergabung, silakan bisa dihubungi di 0811 11 11 940 atau di 0858 722 27 974. Silakan sobat kecil.

Baik sobat kecil ya, jika belum ada kita akan kembali jeda sejenak. Kali ini kita akan jeda sembari menyimak rubrik kisah anak soleh tentang Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Bagi sobat kecil sekalian yang ingin bergabung, silahkan bisa dihubungi setelah kita dengarkan bersama rubrik kisah anak soleh berikut ini. Dan ini dia sobat kecil rubriknya, selamat menyimak.

0: Kisah Anak Soleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kecil, dimanapun kamu berada, kembali jumpa dengan Kak Rahmat di acara Kisah Anak Soleh. Nah, tentunya sobat kecil, kita akan kembali menyimak kisah tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, sobat kecil, kali ini kakak mau bercerita tentang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Nah, sobat kecil, siapakah beliau? Beliau radhiyallahu an adalah seorang sahabat yang berasal dari suku Ghifar. Abu Dzar memeluk Islam dengan sukarela. Beliau juga termasuk orang yang paling awal masuk Islam. Demi memenuhi keinginannya untuk masuk Islam, sobat kecil, Abu Dzar radhiyallahu an mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung ke kota Mekah. Nah, sobat kecil, sebelumnya kakak akan bercerita tentang latar belakang kehidupan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Sobat kecil, Abu Dzar awalnya bernama Jundab. Beliau dibesarkan di tengah-tengah keluarga suku Ghifar. Suku Ghifar dikenal sebagai perampok yang suka merampok kafilah dagang atau musafir. Begitu juga keluarga Abu Dzar atau Jundab. Beliau lahir dari keluarga perampok. Jundab juga dikenal sebagai perampok besar yang sering melakukan perampokan di negeri-negeri di sekitarnya. Tapi, sobat kecil, Jundab pada dasarnya berhati baik. Jundab merasa tidak tenang dengan pekerjaannya yang kotor lagi jahat. Hingga pada akhirnya, beliau pun sadar, insaf, taubat, ya, dan mengajak teman-temannya untuk tidak melakukan perampokan lagi. Tindakannya itu membuat kaumnya begitu marah. Kemudian mengusir Jundab dari kumpulan mereka. Ya, bagaimana nasib beliau selanjutnya? Bersama ibu dan saudara lelakinya, yaitu Anis Al-Ghifar, Abu Dzar pindah ke Najd. Kalau sekarang Najd itu ada di daerah Arab Saudi. Ini merupakan hijrah pertama dari Abu Dzar dalam mencari kebenaran. Nah, sobat kecil, saat di Najd itulah Abu Dzar mendengar kabar adanya seorang yang mengaku sebagai nabi di kota Mekah. Tak menunggu lama, Abu Dzar langsung berangkat ke Mekah karena penasaran. Sebulan lebih lamanya Abu Dzar mempelajari dengan seksama perbuatan dan ajaran Nabi. Waktu itu masyarakat kota Mekah dalam suasana yang tegang karena permusuhan orang-orang kafir terhadap orang-orang Islam. Seperti yang diharapkan sejak lama, Abu Dzar berkesempatan bertemu dengan Nabi. Dan pada saat itulah, beliau langsung memeluk agama Islam. Dan kemudian menjadi salah seorang pejuang paling gigih dan berani. Ya, beliau seorang yang pemberani. Bagaimana ceritanya ya saat Abu Dzar bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Begini ceritanya ya. Saat itu Abu Dzar tinggal di sekitar Ka'bah. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an lewat di dekatnya. Ali bertanya, "Sepertinya Anda orang asing di sini." Maka Abu Dzar menjawab, "Benar." Ali radhiyallahu an langsung bertanya lagi, "Apa tujuan Anda datang ke sini?" Kemudian Abu Dzar mengatakan kepada Ali tentang maksud dan tujuannya ke kota Mekah atau hadir di Mekah. Maksudnya adalah untuk memastikan kebenaran adanya Nabi yang diutus di kota Mekah. Tapi sebelumnya Abu Dzar meminta sumpah kepada Ali untuk merahasiakan obrolan mereka. Abu Dzar takut suku Quraisy mengetahui maksud daripada kedatangannya. Lantas Ali bin Abi Thalib mengajak Abu Dzar untuk mengikutinya. Dan Ali radhiyallahu an mengajaknya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang Islam, Abu Dzar saat itu juga tanpa berpikir panjang langsung masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu tidak sobat kecil, setelah menyatakan keislamannya, Abu Dzar berkeliling Mekah, bahkan berteriak bahwa dia telah masuk Islam. Beliau berseru, "Hai kalian orang-orang Quraisy, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Mendengar teriakan Abu Dzar, orang-orang Quraisy kaget bukan kepalang. Mereka pun berteriak supaya Abu Dzar ditangkap. Wah, begitulah. Abu Dzar tidak takut sama sekali. Tak menunggu lama, orang-orang Quraisy pun berkerumun dan menghajar Abu Dzar, menzalimi Abu Dzar dengan pukulan demi pukulan bertubi-tubi. Alhamdulillahnya, sobat kecil, tak berapa lama datang Abbas bin Abdul Muthalib, ya paman Nabi. Kata Abbas, "Celaka kalian, ya. Dia ini dari suku Gifar. Padahal selama ini kalian berdagang dengan melintasi daerah kekuasaan mereka. Jika dia sampai terbunuh, maka suku Gifar akan menuntut balas kematiannya." Akhirnya, alhamdulillah, Abu Dzar pun selamat dan suku Quraisy membebaskannya setelah mereka mengetahui bahwa orang yang dipukuli berasal dari suku Gifar yang terkenal beringas, ya. Yang terkenal jahat begitu ya, Masya Allah. Nah, sobat kecil, setelah tinggal di kota Mekah, Abu Dzar pun ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di tengah-tengah kaumnya, yakni suku Gifar. Meskipun tak sedikit rintangan yang dihadapi, tapi beliau tergolong sukses. Bukan hanya ibu dan saudara-saudaranya yang masuk Islam, hampir seluruh sukunya yang suka merampok berhasil diislamkan. Nah, sobat kecil, salah satu akhlak yang bisa kita teladani dari Abu Dzar ini, ya, Abu Dzar radhiyallahu an, adalah kesederhanaannya. Beliau radhiyallahu an dikenal sebagai seorang sahabat yang sederhana dan tidak suka kemewahan. Selain itu, sobat kecil, Abu Dzar jika dikenal sebagai seorang yang penyayang dan suka bersedekah terhadap orang-orang miskin. Abu Dzar tidak suka menumpuk harta. Beliau lebih suka kesederhanaan dan memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Sifat yang juga harus kita teladani dari beliau adalah suka mengakui kesalahan dan gampang meminta maaf jika bersalah. Kisahnya kita bisa simak ya, bahwa pada suatu hari, suatu ketika Abu Dzar dan Bilal berselisih pendapat. Karena kesal, Abu Dzar menghardik Bilal dan berkata, "Beraninya kamu menyalahkanku, wahai anak wanita berkulit hitam." Bilal pun berdiri dengan terkejut dan marah. Kemudian berkata, "Demi Allah, aku akan mengadukanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Bilal pun mendatangi Rasulullah dan menyampaikan apa yang telah dikatakan oleh Abu Dzar kepadanya. Nah, sobat kecil, tak berapa lama Abu Dzar datang dengan tergesa-gesa dan mengucapkan salam. Nabi bersabda, "Wahai Abu Dzar, engkau telah menghinakannya dengan merendahkan ibunya. Di dalam dirimu terdapat sifat jahiliyah." Maka Abu Dzar pun menangis karena takut dan menyesal. "Wahai Rasulullah," ya, beliau berkata, "wahai Rasulullah, mintakanlah ampunan dari Allah untukku." Pinta Abu Dzar sambil keluar dari masjid. Ya, kemudian Abu Dzar menghampiri Bilal dan meletakkan pipinya di atas tanah. Kemudian beliau berkata kepada Bilal, demi Allah wahai Bilal, aku tidak akan mengangkat pipiku kecuali engkau menginjaknya dengan kakimu. Engkaulah orang yang mulia dan akulah yang hina." Bilal menangis dan mendekat, mengangkat tubuh Abu Dzar dari tanah dan memeluknya. Mereka berpelukan dan menangis bersama. Nah, sobat kecil, jika kita punya salah kepada teman-teman, cepatlah meminta maaf. Jangan malu, jangan gengsi. Ya, sobat kecil, kita harus meneladani Abu Dzar dalam kesederhanaan dan bersedekah. Selain itu, kita harus meneladani beliau dalam keberaniannya menentang kesalahan dan keluar dari kesalahan. Sebagaimana tadi kakak ceritakan, bahwa Abu Dzar rela diusir oleh kaumnya hanya karena tidak mau lagi menjadi seorang perampok. Kemudian juga gampang meminta maaf dan tidak sungkan menyampaikan permintaan maaf jika punya kesalahan. Baik sobat kecil, sekian kisah yang kakak sampaikan dan jangan lupa untuk menyimak kisah-kisah lainnya di edisi yang akan datang. Insya Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: حباب.
1: أهلا أهلا يا حباب، ادخل شاركنا الألعاب.
2: هيا نفتحها الأبواب، هيا التموا يا أحباب.
3: Simak dan ikuti acara Salam Anak Saleh. Selalu semangat dan ceria. Ya, sobat kecil bisa bergabung di acara ini untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya melalui telepon di 0858-722-27974. 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Ahad jam 7:30 pagi hingga jam 9 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: Baik sobat kecil, kembali lagi di acara Salam Anak Soleh, selalu semangat dan ceria. Alhamdulillah, itu tadi telah kita simak rubrik kisah anak soleh tentang Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang disampaikan oleh Kak Rahmat. Baik, kembali lagi di acara ini, tentunya kembali kakak persilahkan di sisa waktu kita hingga pukul 9 nanti bagi sobat kecil yang ingin bergabung dan masih ingin ikut membacakan hafalannya, silakan bisa dihubungi di nomor biasanya. Baik, sudah ada yang bergabung, kita sapa ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, dengan Raihan.
1: Raihan.
0: Iya, bagaimana kabarnya Raihan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, Raihan mau baca surat apa?
1: Al-Falaq jam dina.
0: Baik, siap ya. Salam anak soleh.
1: Selalu semangat dan ceria.
0: Ya, silakan, Rehan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah.

0: Sadaqallahul adim.
1: Ya Allahummarhamna bil Quran, masya Allah. Ada lagi Rehan?
0: Udah.
1: Sudah. Baik, terima kasih Rehan sudah bergabung.
0: Sama-sama.
1: Ya, ucapkan salam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah itu tadi sobat kecil ada dari Rehan ya, membaca surah Al-Falaq dan An-Nas. Baik, berikutnya siapa lagi sobat kecil? Silakan bagi yang masih ingin bergabung ya di 0811 11 11 940 atau di 0858 722 27974. Silakan sobat kecil.

Baik sobat kecil ya, jika tidak ada lagi dari sobat kecil sekalian yang bergabung di kesempatan pagi hari ini, berarti kita cukupkan perjumpaan kita di pagi hari ini sampai sini terlebih dahulu. Karena jam sudah menunjukkan pukul 9, itu artinya harus sudah kita akhiri. Dan kakak ucapkan terima kasih atas kebersamaannya, mohon maaf bila mungkin ada salah kata. Semoga yang belum berkesempatan bergabung bisa ikut meramaikan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Dan akhirnya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya di sini Kak Umar dari studio siaran Salam FM pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Simak dan ikuti acara Mataku, Mahir Tahsin Quran. Mahir teorinya, mahir prakteknya. Anda bisa bergabung di acara ini dengan ikut berinteraksi melalui telepon di 0858-722-27974, 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Senin dan Kamis pukul 5:30 sampai dengan 6:30 pagi, hanya di Radio Salam FM Sukabumi.
1: Dialog si kecil. Dialog si

0: Kau mengingatkan aku pada satu cerita lah, John Key.
1: Hah? Cerita apa tu, Tuan Abu Nuas?
2: Hussein,
1: ceritakanlah pada saya.
2: Mandi dulu, udah sore. Berhenti dulu mainnya.
3: Iya, Dik. Sebentar lagi.
0: Pada masa dahulu.
2: Ayo sekarang, sebelum maghrib. Nanti kalau mandinya kesorean, sholat maghrib berjamaahnya jadi telat, Dek.
3: Iya, Dik. Dek Hussein, dengar gak apa yang Abi bilang barusan? Iya, Kak. 5 menit lagi. Sekarang, Dek. Abi nyuruhnya sekarang. Ini kan masih jam 5 sore, Kak.
1: Oke, teruskan.
3: Dek Hussein, melawan perintah orang tua itu enggak baik. Dosa. Ustadz bilang kita harus taat sama orang tua. Kalau kita enggak pernah menuruti apa yang dikatakan Umi sama Abi, nanti Allah Subhanahu wa taala marah sama kita, Dek.
4: Iya, Kak. Ini Hussein sudah selesai.
3: Udah mandinya?
4: Sudah, Kak.
3: Ya udah, sekarang giliran Kakak.
4: Yeay, Kak Hasan nyuruh Hussein mandi, kirain udah mandi.
3: Kalau kakak enggak nyuruh kamu duluan, nanti kamu keenakan main. Sekarang kan udah sore, waktunya bersih-bersih, waktunya mandi dan beres-beres.
4: Iya.
3: Itu mainannya beresin lagi. Udah main, jangan ditinggalin di lantai. Nanti kalau mainannya keinjek bagaimana? Rusak semua.
4: Iya, Kak.
3: Taruh di kardus, Dek.
4: Iya, Kak.
3: Oh iya, Dek. Itu juga handuk jangan disimpan di atas sofa.
4: Iya, Kak.
3: Kata Umi, handuknya simpan di tempat handuk di belakang pintu. Biar cepet kering. Kalau habis dipakai kan handuknya basah.
4: Iya, Kak.
3: Hussein, cepetan. Sebentar lagi mau azan nih. Katanya mau ikut buka bareng di masjid.
4: Sebentar, Kak. Ini Dek Hussein sebentar lagi selesai.
3: Adek, itu rambutnya belum disisir. Kancing bajunya juga belum dikancingin tuh.
4: Kan kakak nyuruh cepet-cepet.
3: Sisiran dulu biar rapi. Kita itu harus menjaga kebersihan dan kerapian, Dek.
4: Iya, Kak.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, At-tahuru syatrul iman. Bersuci itu separuh dari iman.
4: Jadi teman-teman harus menjaga kebersihan ya. Kalau kita menjaga kebersihan, nanti Allah sayang sama kita teman-teman.
3: Dek, udah gosok gigi belum?
4: Oh iya, lupa.
5: Dialog si kecil.
6: Ahlan bikumu ahlak fi qanatil masjid ahlak. Ahlan bikumu ahlak fi qanatil masjid ahlak. Nazaltum ahlak.

Doa mama kay pakayan.

0: Maliku. Hadis riwayat Tirmizi. Doa melepas pakaian. Bismillah, dengan nama Allah aku meletakkan baju. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Unduruhuna innahu fattak yutabit tinsah mufteri sunsasa.
2: Kisah anak soleh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ya, sobat kecil dimanapun kamu berada. Kembali berjumpa di kesempatan kali ini dengan kakak di sini dalam rubrik kisah anak soleh. Ya, kembali melanjutkan kisah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan insyaallah kali ini kakak akan membawakan kisah tentang Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an. Nah, sobat kecil, Talhah bin Ubaidillah adalah seorang sahabat Nabi yang berasal dari suku Quraisy. Talhah juga termasuk 10 orang yang dijanjikan masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika, Talhah bin Ubaidillah dan rombongan dagangnya pergi ke Syam. Syam itu di mana ya? Nah, Syam, sobat kecil, Syam adalah wilayah dataran Arab. Termasuk di dalamnya yaitu Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordania. Nah, saat tiba di Busra, Talhah bin Ubaidillah mengalami peristiwa menarik yang mengubah hidupnya. Tiba-tiba, seorang pendeta berteriak-teriak. Wahai para pedagang, apakah di antara tuan-tuan ada yang berasal dari kota Makkah? Maka Talhah menjawab atau menyahut, ya, aku, penduduk Makkah. Si pendeta itu kembali bertanya, sudah munculkah di antara kalian orang yang bernama Ahmad? Talhah kebingungan. Ahmad yang mana? Beliau berkata demikian karena dia tidak pernah mendengar nama itu. Kemudian, sobat kecil, si pendeta itu menjelaskan, Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, bulan ini pasti muncul sebagai nabi penutup para nabi. Kelak, ia akan hijrah dari negerimu ke negeri berbatu-batu hitam yang banyak pohon kurmanya. Ia akan pindah ke negeri yang subur makmur, memancarkan air dan garam. Sebaiknya, engkau segera menemuinya, wahai anak muda. Demikian, nasihat pendeta kepada Talhah bin Ubaidillah. Ucapan pendeta itu begitu membekas di hati Talhah bin Ubaidillah. Sampai, tanpa menghiraukan kafilah dagang di pasar, ia pun langsung pulang ke Mekah. Setibanya di Mekah, ia langsung bertanya kepada keluarganya, ada peristiwa apa sepeninggalku? Kemudian keluarganya menjawab, ada Muhammad bin Abdullah mengatakan dirinya Nabi, dan Abu Bakar telah mempercayai dan mengikuti apa yang dikatakannya. Setelah itu, Talhah bin Ubaidillah langsung menemui Abu Bakar As-Siddiq dan bertanya, benarkah Muhammad bin Abdullah telah menjadi Nabi dan engkau mengikutinya? Abu Bakar menjawab, benar. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menceritakan kisah Muhammad sejak peristiwa di Gua Hira sampai turunnya ayat pertama. Dan Abu Bakar As-Siddiq pun mengajak Talhah bin Ubaidillah untuk masuk Islam. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengajak Talhah bin Ubaidillah untuk menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan peristiwa yang dialaminya dengan pendeta di Busra. Di hadapan Rasulullah, sobat kecil, Talhah bin Ubaidillah langsung mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, sobat kecil, ketika keluarga Talhah dan sukunya mendengar bahwa Talhah masuk Islam, mereka sangat terkejut dan marah. Mereka berusaha membujuk Talhah supaya keluar dari Islam. Tetapi Talhah tidak mau. Akhirnya, mereka putus asa dan menyiksa Talhah. Nah, sobat kecil, Talhah dikenal sebagai sahabat yang sangat pemberani dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa cintanya kepada Rasulullah dibuktikan ketika perang Uhud. Talhah mengikuti perang Uhud dan menderita luka parah. Ia menggunakan dirinya menjadi perisai bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, perang berkecamuk dan banyak orang kafir yang mengepung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa berani melawan mereka,
4: dia akan menjadi temanku kelak di surga.
3: Maka Tolhah menjawab, aku wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, tidak, jangan engkau, kau harus berada di tempatmu. Maka kata seorang prajurit Ansor, aku ya Rasulullah. Rasulullah SAW pun mengizinkan orang tersebut dan orang itu pun maju melawan prajurit kafir. Hingga ia pun syahid karena pertempuran yang tidak seimbang. Kemudian adik-adik, ya sobat kecil, Rasulullah SAW pun kembali meminta para sahabat untuk melawan orang-orang kafir dan selalu saja Tolhah bin Ubaidillah mengajukan diri untuk pertama kali. Tetapi senantiasa ditahan oleh Rasulullah SAW dan diperintahkan untuk tetap di tempat sampai 11 prajurit Ansor gugur menemui syahid dan tersisalah. Hanya tinggal Tolhah bin Ubaidillah sendirian bersama Rasulullah SAW. Maka saat itulah Rasulullah SAW berkata kepada Tolhah bin Ubaidillah, sekarang giliranmu wahai Tolhah. Dan seketika itu sobat kecil, majulah Tolhah bin Ubaidillah dengan semangat jihad yang berkobar-kobar, menerjang ke arah musuh dan mengusir mereka agar jangan sampai mendekati Rasulullah SAW. Lalu Tolhah berusaha menaikkan Rasulullah sendirian ke sebuah bukit, kemudian kembali menyerang hingga tak sedikit orang kafir yang tewas terbunuh. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Ubaidah bin Jarrah yang berada agak jauh dari Rasulullah telah sampai di dekat Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, tinggalkan aku, bantulah Tolhah, para sahabat kalian. Keduanya bergegas mencari Tolhah bin Ubaidillah. Saat itu, keduanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Ubaidah, radhiyallahu anhuma, mencari keberadaan Tolhah bin Ubaidillah. Dan ketika ditemukan, ia dalam keadaan pingsan. Sedangkan badannya berlumuran darah yang begitu segar. Dan ternyata sobat kecil, di tubuhnya terdapat 79 luka bekas tebasan pedang dan tusukan tombak. Masya Allah. Oleh karena itulah sobat kecil, mereka yaitu Abu Bakar dan Abu Ubaidah radhiyallahu anhuma mengira bahwa Tolhah sudah gugur. Namun ternyata masih hidup. Beliau radhiyallahu an masih hidup. Oleh karena itu jugalah gelar syahid yang hidup diberikan oleh Rasulullah SAW kepada diri Tolhah. Sejak saat itu pula, orang-orang ketika membicarakan perang Uhud di hadapan Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar selalu berkata, perang hari itu adalah peperangan milik Tolhah seluruhnya sampai akhir hayatnya. Kemudian sobat kecil, Tolhah juga dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat dermawan. Salah satu contoh kedermawanan beliau adalah beliau selalu memberikan sedekah. Pada suatu hari, istri beliau melihat Tolhah bin Ubaidillah sedang murung dan duduk termenung sedih. Melihat kondisi suaminya, sang istri pun segera menanyakan penyebab kesedihannya. Dan Tolhah pun menjawab, uang yang ada di tanganku sekarang ini begitu banyak sehingga memusingkanku. Apa yang harus kulakukan? Para sahabat itu beda ya. Luar biasa, banyak uang, pusing begitu ya. Jika harta melimpah, mereka takut tergoda sehingga menjadi pelit dan tidak mau sedekah. Bahkan mereka tidak tenang jika memiliki harta yang berlebih, sobat kecil. Nah, kembali kepada istri Tolhah. Nah, saat itu, sobat kecil, istri Tolhah menyarankan untuk membagi-bagikan uang tersebut ke fakir miskin. Maka, segeralah dibagi-bagikannya seluruh uang yang ada di tangan Tolhah tanpa meninggalkan sepeser pun. Bahkan saking dermawannya beliau, sampai-sampai ia dijuluki Tolhah si dermawan. Tolhah si dermawan. Karena beliau selalu bersedekah tanpa diminta. Nah, sobat kecil, kalian juga tentunya harus meniru, meneladani, ya, mencontoh beliau dalam hal bersedekah dan lainnya. Jangan sungkan untuk memberikan sedekah, ya. Oke, sobat kecil, dimanapun kamu berada, Tolhah bin Ubaidillah wafat pada usia 60 tahun dan dimakamkan di suatu tempat dekat padang rumput di Basrah. Beliau meninggal setelah betisnya terkena panah beracun saat perang Jamal. Nah, Sekian sobat kecil kisah dari sahabat kita bernama Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu an. Semoga kita bisa mengambil pelajaran daripada kisahnya dan mudah-mudahan kakak doakan semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh atau soleha, yang pemberani dan dermawan seperti Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu an. Baik, sampai di sini dulu ya. Insyaallah pekan depan kita bertemu kembali dengan tokoh yang tentunya berbeda dan patut untuk kita contoh juga, ya. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: أخي مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب.
6: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak

Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tahukah anda bahwa ternyata buah kurma memiliki banyak khasiat dan sangat baik untuk dikonsumsi? Selain itu, untuk beberapa kasus, buah kurma juga bisa dijadikan obat dan suplemen. Selain itu, tahukah anda bahwa ternyata kurma adalah salah satu buah-buahan yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim? Oleh karena itu, di rubrik Tahukah Anda kali ini, kita akan mengupas tentang buah ajaib yang bernama kurma. Pendengar, buah kurma, buah yang umumnya dikenal dari negeri Arab ini, kini juga telah banyak digandrungi di Nusantara dan negara-negara lainnya. Dunia medis membuktikan bahwa kurma memiliki banyak khasiat yang bermanfaat bagi tubuh, khususnya pada bulan Ramadan. Kurma biasanya diburu oleh masyarakat untuk disajikan pada saat berbuka dan sahur. Kurma juga disebutkan di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam Al-Quran surat Yasin ayat ke-34 dan ayat ke-35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Pendengar, perlu diketahui bahwa kurma mengandung unsur-unsur penting berupa vitamin, mineral, dan gula yang mudah diserap bagi tubuh. Begitu juga membantu untuk mengurangi kelaparan dan memberi rasa kenyang dengan cepat. Sebab itulah Nabi SAW menganjurkan orang yang berpuasa untuk makan kurma terlebih dahulu. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian berbuka puasa, maka hendaknya dia berbuka dengan buah kurma, karena ia mengandung keberkahan." Selain itu pendengar, perlu diketahui bahwa ternyata kurma bisa menjadi solusi mencegah kenaikan berat badan atau bahkan bisa menurunkan berat badan kita. Berdasarkan pengalaman dan penelitian, mengkonsumsi beberapa biji buah kurma rutin setiap hari dapat membantu tubuh dan otak dalam mengatur sekresi hormon, sehingga mengurangi jumlah makanan yang biasa kita konsumsi. Maksudnya adalah bahwa setiap biji kurma membantu mengatur dan mengurangi berat badan. Dengan demikian, beberapa peneliti mengatakan bahwa kurma adalah makanan utama untuk pengobatan obesitas. Sebab itu tidak heran jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaju'a ahlu baitin indahum tamr." Tidak akan tertimpa kelaparan rumah tangga seseorang yang memiliki kurma di dalamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, pendengar yang berbahagia, ada begitu banyak penyakit yang bisa disembuhkan dengan jalan hanya mengkonsumsi kurma. Para peneliti saat ini menegaskan,

bahwa kurma adalah makanan yang sempurna untuk pengobatan lebih dari 100 penyakit, termasuk mengobati gangguan usus dan membantu usus untuk memfungsikan tugasnya secara efektif. Begitu pula, kurma mengandung komponen penting seperti mineral, garam, dan vitamin, serta mampu memberikan pengaruh terhadap fungsi otak dan tubuh. Ini berarti bahwa mengkonsumsi kurma setiap harinya dan teratur akan mempengaruhi kondisi mental yang akan membuatnya lebih stabil. Selain itu pendengar, para peneliti dalam ilmu gizi juga menegaskan bahwa untuk puasa yang efektif harus ditopang pada air dan gula alami. Dan gula yang terdapat pada kurma merupakan salah satu gula terbaik di dunia. Dalam penelitian menunjukkan bahwa manusia yang mengkonsumsi air dan kurma untuk periode 20 hari atau 30 hari, maka tubuhnya akan terhindar dari berbagai racun. Kemudian juga, ketika seseorang rutin mengkonsumsi kurma, maka vitalitasnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Sebelum ada penelitian tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan di dalam sabdanya, "Idza aftara ahadukum falyuftir 'ala tamrin, fa innahu barakatun. Fa in lam yajid tamran falma'u, fa innahu tahur." Jika salah seorang di antara kalian berbuka puasa, maka berbukalah dengan buah kurma, karena ia mengandung keberkahan. Dan jika tidak mendapatkan kurma, maka dengan air putih, karena ia adalah simbol kebersihan. Hadis riwayat Abu Dawud. Pendengar, kurma juga mengandung berbagai nutrisi yang dapat membantu orang untuk merasa kenyang dan hilang dari rasa laparnya. Sementara kita tahu bahwa alasan utama yang menyebabkan seseorang mengalami obesitas atau kelebihan berat badan adalah rasa lapar yang terus-menerus dan nafsu makan yang tidak berhenti. Sehingga orang yang bersangkutan mengkonsumsi lemak dan gula yang sangat banyak di saat ia makan. Maka solusi untuk menghindari kelebihan berat badan adalah dengan memakan beberapa butir kurma ketika terasa lapar, sehingga akan membantu untuk menimbulkan rasa kenyang. Kurma-kurma tersebut akan memberikan tubuh berupa gula yang diperlukan dan mengatur gerak usus, dan selanjutnya akan mengurangi sebagian besar rasa lapar. Selain itu pendengar, kurma juga sangat baik untuk dikonsumsi oleh ibu hamil, ibu pasca melahirkan, dan ibu yang sedang menyusui. Para ilmuwan mengatakan bahwa rahim selama persalinan dan melahirkan sangat membutuhkan gula alami sebagai makanannya, dan mengkonsumsi kurma adalah solusinya. Kurma memiliki materi yang lunak dan mudah dicerna, sehingga bisa membersihkan dan menyehatkan usus halus serta usus besar. Sementara ada hubungan antara lancarnya proses melahirkan dengan kondisi usus yang baik. Kurma juga bisa mempengaruhi otot-otot rahim, mengaktifkan dan mengatur gerakan otot rahim, sehingga memudahkan proses untuk melahirkan. Kemudian, kurma juga baik untuk dikonsumsi setelah melahirkan untuk pemulihan tubuh yang letih dan lelah. Hal inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat ke-23 sampai ayat ke-25, yang artinya adalah, maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Nah pendengar, oleh karena itu,
sudah saatnya menjadikan kurma sebagai menu pilihan dan andalan untuk kebugaran tubuh kita serta keluarga kita. Tentunya tidak harus menunggu puasa tiba untuk bisa mengkonsumsi kurma. Jika kita lihat banyaknya manfaat yang terkandung di dalam kurma. Baiklah pendengar, demikian pemaparan singkat tentang buah ajaib bernama kurma. Semoga menambah wawasan keislaman kita. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia di atas fitrah yang lurus dan selamat. Fitrah tersebut menyukai kebaikan dan membenci keburukan, mencintai yang ma'ruf dan menolak yang mungkar. Fitrah ini yang membuat manusia merasa tenteram dengan sesuatu yang menjadi haknya dan merasa gelisah jika mengambil hak orang lain. Selama fitrah tersebut sehat dan tidak menyimpang, maka seseorang akan senantiasa ditegur oleh hati nuraninya jika melakukan suatu keburukan. Akan tetapi, tidak selamanya fitrah itu selamat dan lurus. Seseorang yang fitrahnya telah rusak karena pengaruh lingkungan, maka ia memandang baik sesuatu yang mungkar dan menilai buruk sesuatu yang baik. Di antara faktor-faktor yang mampu mengawal fitrah adalah iman. Oleh karena itu, seorang mukmin fitrahnya akan selalu lurus dan terjaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya agar meninggalkan apa saja yang membuat hati seseorang ragu untuk melakukannya, karena sesungguhnya kebaikan itu membuat hati tenteram, sedangkan dosa membuat hati berkecamuk dan gelisah. Jika seseorang menginginkan hatinya tenteram, maka ia harus senantiasa berkata jujur apapun risikonya. Dan hindarilah berkata dusta, walaupun terlihat menguntungkan sesaat. Namun ketahuilah, dosa dusta amatlah berat serta menjadikan hati pelakunya senantiasa gelisah. Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma berkata, saya menghafal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, fa inna as-sidqa tuma'nina wal kadhib riba.
0: Tinggalkan apa saja yang membuatmu ragu kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu, karena sesungguhnya kejujuran itu menimbulkan ketentraman dalam hati, sedangkan kebohongan menimbulkan keraguan. Hadis riwayat Tirmidzi. Marilah kita jadikan pedoman petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang singkat namun padat ini. Tinggalkan apa saja yang membuatmu ragu kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu.

Dan sungguh mereka, kaum musyrikin Mekah, telah melalui negeri Sodom yang dahulu kami azab dengan hujan batu. Tidakkah mereka menyaksikannya? Bahkan mereka itu sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan.

Dan apabila mereka melihat engkau, wahai Muhammad, mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan-ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul?

Sungguh hampir saja ia menyesatkan kita dari sembahan-sembahan kita, seandainya kita tidak tetap bertahan dalam menyembahnya. Dan mereka kelak akan mengetahui pada saat mereka melihat azab, siapakah yang paling sesat jalannya.

Sudahkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya? Maka apakah engkau akan menjadi pelindungnya?

Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan dari mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya. Tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta.

Tidakkah engkau memperhatikan berbagai ciptaan Rabbmu? Bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang? Dan seandainya dia menghendaki, niscaya dia jadikan bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk.

0: Kemudian kami menarik bayang-bayang itu kepada kami perlahan-lahan. Dan dialah Allah yang telah menjadikan malam sebagai pakaian untuk kalian dan tidur untuk istirahat. Dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha.
1: وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ

yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya, yaitu hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang suci lagi mensucikan.

agar dengan air itu kami hidupkan negeri yang telah mati, dan agar dengan air itu kami memberi minum sebagian makhluk yang telah kami ciptakan, berupa binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak.

0: dan sungguh, kami telah mempergilirkan hujan itu di antara mereka agar mereka mengambil pelajaran. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan.
1: Walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira.
0: Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami utus seorang rasul pada setiap negeri.

maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan perjuangan yang besar.

dan Dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus.

dan Dia pula yang telah menciptakan manusia dari air mani, lalu Dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan kekeluargaan dengan pernikahan, dan Rabbmu Maha Berkuasa atas hal itu.

0: كَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا.
1: Dan kaum musyrikin menyembah selain Allah. Apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula memberi mudarat kepada mereka, orang-orang kafir itu adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Rabb-nya.

Dan tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tanda-tanda kekuasaan Allah dalam alam.

Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, aku tidak meminta upah sedikit pun kepada kalian dalam menyampaikan risalah ini. Tetapi barang siapa yang ingin mendapatkan hidayah dan menempuh jalan yang benar untuk menuju kepada Rabb-nya serta berinfak untuk meraih ridho-nya, maka aku tidak memaksa, dan hal itu lebih baik untuk kalian.

Bertawakallah kepada Allah yang Maha Hidup, yang tidak akan mati. Sucikanlah dia dari sifat-sifat kekurangan. Cukuplah Allah sebagai zat yang mengetahui dosa-dosa yang dilakukan oleh para hambanya. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Dia akan menghisab mereka dan memberi balasan kepada mereka atas apa yang mereka perbuat.

0: العرش الرحمن فاسأل به خبيرا.
1: Dialah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, bersemayam yang sesuai dengan keagungannya. Dia adalah zat yang maha pemurah. Tanyakanlah tentang Allah kepadanya, karena dialah yang mengetahui sifat-sifatnya, keagungannya, dan keluhurannya. Dan tiada seorang pun yang lebih mengetahui dan lebih mengenal tentang zat Allah daripada hamba dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad

ketika dikatakan kepada orang-orang kafir, "Sujudlah dan beribadahlah kalian kepada Zat yang Maha Pengasih. Kami tidak mengetahui siapakah Zat yang Maha Pengasih itu. Apakah kami akan sujud kepadanya karena mentaati perintahmu?" Dan perintah sujud kepada Allah itu hanya membuat mereka semakin menjauh dan berpaling dari iman.

Alangkah agung berkah Allah dan betapa banyak kebaikannya. Dialah yang menjadikan bintang-bintang besar di langit yang berada pada porosnya. Dan dia juga menjadikan matahari yang bersinar dan bulan yang bercahaya di sana.

dan Dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti, yang satu menggantikan yang lain. Bagi orang yang ingin mengambil pelajaran dari kejadian tersebut dengan beriman kepada pengatur dan penciptanya, atau orang yang ingin bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat dan karunia-Nya. Sifat-sifat hamba Allah yang mendapat kemuliaan.

hamba-hamba Ar-Rahman yang saleh itu berjalan di atas bumi dengan tenang dan rendah hati. Apabila orang-orang yang bodoh berbicara kepada mereka dengan kata-kata yang menyakitkan, mereka menjawabnya dengan kata-kata yang baik. Mereka membalas dengan kata-kata yang mengandung keselamatan dari dosa.

dan orang-orang yang memperbanyak solat malam dengan ikhlas karena Rabb-Nya, merendahkan diri kepada Allah dengan sujud dan berdiri.

dan orang-orang yang sekalipun mereka bersungguh-sungguh beribadah, akan tetapi mereka tetap takut kepada Allah dan berdoa kepada-Nya agar diselamatkan dari azab Jahannam. Sesungguhnya azab Jahannam akan terus ditimpakan kepada para penghuninya. Sesungguhnya neraka Jahannam adalah seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman.

dan orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, mereka tidak melampaui batas dalam memberi dan tidak pula mempersempit infak. Infak mereka pertengahan antara sikap boros dan sikap kikir.

0: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
1: Dan orang-orang yang mentauhidkan Allah, tidak berdoa dan menyembah Tuhan selain Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, dan tidak berzina. Barang siapa melakukan salah satu dari dosa-dosa besar ini, maka di akhirat dia akan menerima hukuman yang setimpal. Siksanya di hari kiamat dilipat gandakan, dan dia akan kekal di dalamnya dalam keadaan rendah dan terhina. Ancaman kekal ini berlaku untuk siapa yang melakukan seluruh dosa-dosa tadi, atau siapa saja yang mempersekutukan Allah.

0: وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.
1: Akan tetapi siapa yang bertaubat dari dosa-dosa ini dengan taubatan nasuha, beriman dengan iman yang kokoh yang diikuti dengan amal solih, maka Allah akan menghapus keburukan-keburukan mereka dan menggantinya dengan kebaikan-kebaikan disebabkan taubat dan penyesalan mereka. Allah Maha Pengampun bagi siapa yang bertaubat dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya.

barang siapa yang bertaubat dari dosa-dosa yang telah dikerjakannya, kemudian melakukan amal soleh, maka berarti dia telah kembali kepada Allah secara benar, dan Allah akan menerima taubatnya serta menghapus dosa-dosanya.

dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan tidak menghadiri majelis-majelis kebohongan, dan bila mereka melewati para pelaku kebatilan dan kesia-siaan, maka mereka berlalu dengan berpaling, mengingkari perbuatan tersebut dan membersihkan diri darinya, serta tidak merelakan perbuatan tersebut untuk orang lain.

dan orang-orang yang jika dinasehati dengan ayat-ayat Al-Quran dan dalil-dalil keesaan Allah, mereka tidak melalaikannya seperti orang-orang yang tuli dan tidak mendengarkannya, buta yang tidak melihatnya. Sebaliknya hati mereka memahami, basiroh mereka terbuka menerima, maka mereka pun merunduk sujud taat kepada Allah.

Dan orang-orang yang memohon kepada Allah dengan berkata, "Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami dan anak-anak keturunan kami sesuatu yang menyenangkan jiwa kami. Padanya terdapat kebahagiaan dan ketenteraman bagi kami, serta jadikanlah kami teladan dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."

Orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Mereka meraih pahala surga dengan derajat tertinggi karena rahmat Allah di samping kesabaran mereka dalam menjalankan ketaatan. Di surga mereka akan mendapatkan penghormatan dan salam dari para malaikat, kehidupan yang baik dan keselamatan dari segala penyakit. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan surga itu adalah sebaik-baik tempat tinggal dan sebaik-baik tempat menetap.

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik, Rabbku tidak akan mengindahkan kalian kalau tidak karena ibadah kalian. Tetapi bagaimana kalian beribadah kepadanya, padahal sungguh kalian telah mendustakannya. Maka disebabkan pendustaan kalian itu, kalian akan ditimpa azab yang terus-menerus.
2: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
3: Ini Radio Salam FM ya? Wah, info penting nih.
4: Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
3: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
4: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
3: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
5: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat Islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
6: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwah fillah rahimani Allah yakum, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita Kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-52, keutamaan mengharap karunia Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan roja, harapan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 44 sampai ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad fawaqahullahu sayyiati ma makaru. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Ayat ini adalah penggalan dari sebuah kisah yang sangat panjang tentang dakwah Nabi Musa alaihi salam. Dan ini merupakan perkataan dari satu pemeran di dalam cerita yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu tokoh, seorang dai dari mad'u Nabi Musa alaihi salam. Diceritakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ini adalah kata dari salah seorang keluarga Fir'aun. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia selama ini menyembunyikan keimanannya di hadapan yang lainnya. Ketika itu Fir'aun meminta kepada Haman, salah satu menterinya, untuk dibuatkan satu bangunan yang tinggi, yang megah. Dengan bangunan tersebut dia ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tujuan bukan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengimani apa yang dibawa oleh Nabiullah Musa, tapi untuk memperolok-olok dan untuk mendustakan Nabiullah Musa. Ada di antara keluarga Fir'aun, yaitu salah satu orang yang beriman, yang diceritakan di dalam surat ini dan ayat ini, dia berusaha untuk mengingatkan kaumnya untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperingatkan dari kaumnya untuk jangan sampai berbuat syirik dan berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang dikatakan oleh kaumnya? Kaumnya bahkan bukan menerima, akan tetapi sebaliknya mengajak orang yang beriman ini untuk mendustakan Nabi Musa dan lebih mempercayai Fir'aun dan teman-temannya. Kemudian laki-laki ini yang telah beriman menanyakan, "Wa ya qaumi mali'at ukum ila najah wa tatunani ila nar." Gimana kalian? Aku mengajak kalian kepada keselamatan, kalian mengajakku kepada neraka. Tatunani ila akfura billahi wa usyrika bihi ma laisa li bihi ilm wa na'at ukum ila al-azizil ghaffar. Kalian mengajakku untuk berbuat syirik dan berbuat kufur, padahal aku telah mengajak kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La jaroma anna matatunani ilaihi laisa lahu da'wah fid dunya wala fil akhirah. Kata dai ini, seorang mukmin ini, tidak mengapa, ya. La jaroma anna matatunani, sudah barang tentu, pasti apa yang kalian dakwahkan mengajakku untuk seperti itu, ini tidak membawa kepada kebaikan baik ke dunia maupun akhirat. Wa anna maraddana ilallah wa annal musrifina hum ashabun nar. Kata dia kepada kaumnya mengatakan, sesungguhnya tempat kembali kita adalah akhirat. Dan bagi orang-orang yang musrif, melampaui batas, hum ashabun nar, mereka akan masuk ke dalam neraka. Dan wasatadkuruna ma'akulu lakum, disitulah kalian akan tahu apa yang pernah aku sampaikan dahulu. Kalau memang kalian tidak mau juga, okelah, saya berlepas diri dari kalian. Tetapi di akhirat nanti pasti kalian akan masuk neraka dan kalian baru tahu apa yang aku katakan itu benar. Di situ kemudian wa ufawwidu amri ilallah. Setelah berusaha dengan keras memperbaiki umatnya, memperingatkan umatnya, mendakwahkan umatnya, baru wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan seluruh perkaraku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Toh sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat dengan seluruh apa yang diperbuat para hambanya. Allah tahu mana yang berhak untuk mendapatkan petunjuk. Allah tahu mana yang berhak untuk disesatkan. Allah tahu mana yang berhak untuk diangkat derajatnya. Allah Maha tahu siapa-siapa yang harus direndahkan derajatnya. Tapi bagi para dai, fawaqahullahu sayyiati ma makaru, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lindungi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selamatkan dari keburukan dan kejelekan makar-makar mereka, makar-makar musuh mereka. Ini juga ada satu pelajaran yang besar yang dapat kita ambil. Sebagai seorang dai, kita harus senantiasa berusaha dengan keras siang dan malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, memperingatkan masyarakat kita, memperingatkan umat kita, memperingatkan orang yang ada di sekitar kita, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kekufuran, meninggalkan kemaksiatan, menuju tauhid, menuju sunnah, menuju taat, dan menuju iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu kauniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tantangan di dalam dakwah, sudah seperti halnya yang sudah pernah dirasakan oleh kaum-kaum sebelum kita. Kaum Nabiullah Musa pun merasakannya. Kita mengajak kepada tauhid, mereka mengajak kita, bahkan bukan hanya mereka yang menolak ajakan kita, bahkan mereka yang mengajak kita untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hendak berikan hidayah kepada mereka, mereka ngajakin kita kepada kesesatan. Ini satu hal yang biasa di dalam dakwah. Dan ini ladang kita, ini adalah tantangan kita untuk mendapatkan keridhaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berusaha keras, tidak perlu kita berputus asa, bukan berarti kita gagal. Kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga, kemudian kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Allah lah Maha Pemberi petunjuk yang bersifat taufiqiyah. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam kitab Bahjatun Nadhirin, penulis mengatakan, wa ufawwidu amri ilallah, dan aku serahkan perkaraku kepada Allah. Ini maksudnya penyerahan bulat-bulat, sebagaimana seorang anak menyerahkan perkaranya untuk ditangani oleh orang tuanya, oleh ayahnya. Dia tahu betul, dia tidak memiliki daya upaya, dia tidak memiliki tenaga, dia tidak mampu untuk menangani urusannya. Kemudian dia pasrahkan kepada orang tuanya untuk menanganinya. Karena dia tahu dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun, dia tidak memiliki daya upaya sedikit pun. Seperti itu analogi yang diberikan oleh penulis kitab Bahjatun Nadhirin tentang ayat wa ufawwidu amri ilallah. Kemudian ihwafillah rahimani Allah yakum, ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah. Di dalam bab ini Imam An-Nawawi menuliskan, menukil 3 hadis. Hadis pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, Rasulullah menceritakan tentang firman Allah, qala Allahu azza wajal. Berarti ini adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku bersama atau aku sebagaimana prasangka hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, dan aku senantiasa bersamanya apabila dia senantiasa dalam mengingatku. Aku akan senantiasa bersama hambaku selama dia mengingat kepadaku. Wallahi, dan demi Allah, lallahu, sesungguhnya Allah, afrahu bitaubati abdihi min ahadikum yajidu dolatahu bilfalah. Rasa senang, rasa bahagia Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap taubat hambanya yang mau kembali kepadanya, ini lebih besar dibandingkan rasa bahagia dan rasa senang seseorang yang kehilangan tunggangannya, di mana di dalam tunggangannya tersebut terdapat seluruh perbekalannya itu hilang di padang yang tandus, tidak ada air, tidak ada makanan. Kemudian setelah dia berputus asa, dia seakan tinggal menunggu ajalnya, datanglah tunggangan yang tadi hilang bersama seluruh perbekalan yang dia siapkan sebelumnya. Kalau orang yang kehilangan tunggangannya dengan berbagai perbekalannya hilang, kemudian ketemu, dia begitu berbahagia. Bahkan di dalam hadis lain, sampai-sampai dia salah bicara. Dia katakan bahwa, ya Rob, atau ya Allah, engkau adalah hambaku sementara aku adalah Robmu. Saking bahagianya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaannya dan kesenangannya lebih besar daripada orang tersebut ketika melihat hambanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjutan hadis ini, waman taqarraba ilayya shibron, dan barang siapa mendekatkan diri kepadaku shibron, satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku akan mendekatinya satu dhira', setengah depa. Kemudian waman taqarraba ilayya dhira'an, barang siapa mendekatkan kepadaku satu dhira', setengah depa, taqarrabtu ilaihi ba'an, maka aku akan mendekati dia satu depa. Wa idza aqbala ilayya yamshi, dan apabila dia menghadapku dengan berjalan santai, maka aqbaltu ilaihi uharwil, aku akan mendekati dia dengan berlari-lari kecil. Muttafaq alaih, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mengenai hadis ini, sahib Bahjatun Nadhirin, penulis Bahjatun Nadhirin mengatakan bahwa yang pertama dalam kandungan ini, kandungan hadis ini, penetapan sifat kalam. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kalam, memiliki sifat berbicara. Allah juga memiliki sifat senang, afroh, dan kedatangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sifat berbicara, ada sifat senang, dan juga ada sifat datang. Kewajiban dalam hal ini adalah penetapan tanpa disertai dengan penyerupaan dan permisalan. Sebagaimana kita ketahui dalam ayat Laisa kamitsli syai'un. Serta penyucian tanpa adanya penghilangan, tanpa tahrif, tanpa takyif, tanpa taktil, tanpa tamsil. Tidak kita samakan dengan bagaimana larinya Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana bahagianya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas Allah memiliki sifat-sifat yang telah disebutkan. Kemudian yang kedua, perintah untuk berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya, serta segera bertaubat dan mendekatkan diri kepadanya dengan melaksanakan berbagai ketaatan. Ya, perintah untuk berhusnudzon kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan yang ketiga, penetapan kebersamaan Allah yang bersifat khusus dengan orang-orang mukmin, yang mana konsekuensinya adalah pemeliharaan, penjagaan, pemberian taufik, pertolongan, dan dukungan. Ini secara khusus Allah Subhanahu wa ta'ala membersamai orang-orang mukmin, berbeda dengan kebersamaan Allah dengan orang-orang kafir yang hanya bersifat pengawasan, ya, bukan dukungan, bukan pertolongan, pemberian taufik, dan sifat-sifat khusus yang lainnya. Kemudian Syaikh Shalih Al Utsaimin mengenai hadis ini, beliau memberikan catatan bahwa seseorang yang berhusnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan berarti dia bermaksiat kemudian banyak berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, toh nanti juga akan diampuni, toh Allah subhanahu wa ta'ala maha ghafar, Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Kemudian dia seenaknya saja melanggar, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini enggak benar. Yang benar ketika kita berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus tetap menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Setelah kita lakukan itu sesuai dengan keikhlasan, sesuai dengan ittiba terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru insya Allah kita berharap kepada Allah amal-amal kita akan diterima. Kemudian janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala pun akan dilaksanakan untuk kita, dimasukkannya kita kepada jannahnya. Bukan hanya sekedar mimpi, kita tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak pernah meninggalkan larangannya, kemudian kita asal berhusnudzon, nanti juga akan diampuni. Ini salah, ngawur, enggak benar. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir bin Abdullah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayamin yakul. 3 hari sebelum kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelang kematian Rasulullah, Rasulullah bersabda, la yamutanna ahadukum, janganlah kalian mati. Ini Rasulullah menekankan kepada kita untuk tidak mati terlebih dahulu, illa wa huwa wa yuhsinudzon billahi azza wajal, kecuali dia dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mati terlebih dahulu sebelum ini. Tapi kematian tidak bisa dipercepat atau diperlambat walaupun sesaat. Apa yang bisa kita lakukan? Kita harus senantiasa berusaha. Ada di dalam koridor syar'i. Ini yang bisa kita lakukan. Sehingga kapanpun kita mati, kita sudah siap. Kapanpun kita mati, kita sudah dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun kita mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kandungan hadis ini, yang pertama, tekad kuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membimbing umatnya serta kasih sayang beliau kepadanya dalam semua keadaannya meskipun beliau sedang sakit yang mengantarkan beliau kepada kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qudwah kita, salah satunya adalah qudwah kita di dalam dakwah dan memperhatikan masyarakat serta umatnya. 3 hari menjelang kematian pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih sempat untuk menyampaikan wejangan-wejangan yang sangat penting untuk umatnya. Dan ini juga pelajaran bagi kita sebagai seorang dai, jangan sampai sedikit meriang di SMS sudah tidak balas, sedikit meriang sudah tidak mau menjalankan aktivitas dakwahnya, ya. Atau sedikit sakit, pusing, HP dimatikan. Ini juga bukan orang-orang yang senantiasa beritiba terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal antum insya Allah masih ribuan hari lagi untuk hidup. Ratusan hari lagi untuk hidup. Ini tinggal 3 hari Rasulullah tetap bersiaga dengan sikapnya untuk memberikan wejangan terhadap umatnya. Ini harus kita contoh, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik balasan. Kemudian yang kedua, larangan keras untuk berputus asa serta perintah untuk ber

Muslimun, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri. Kemudian ikhwan fillah rahimani Allah yakum, yang terakhir, wa an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, beliau bercerita, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu taala, laki-laki, ini adalah hadis qudsi, Allah sendiri yang berkalam, yabna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, innaka mata'utani warajautani, sesungguhnya engkau selama berdoa kepadaku, selama masih mau berdoa kepadaku, meminta kepadaku, warajautani dan berharap kepadaku, ghufartu laka ala ma kana minka wala ubali, aku akan mengampunimu dan aku tidak pedulikan berapapun banyak dosamu. Yabna Adam, wahai anak Adam, lau balawat dunubuka ananas samai, kalau seandainya dosamu sebanyak awan yang ada di langit, sumastaghfartani, kemudian kalian meminta ampun kepadaku, ghufartu laka wala ubali, aku pasti akan ampuni dan aku tidak pedulikan berapapun banyak dosamu. Yabna Adam, wahai anak Adam, innaka lau ataitani bikurabil ardi khotoya, kalau seandainya kalian datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, sumalakitani, kemudian engkau datang kepadaku, latusyrik bi syai'a, dalam keadaan bertauhid, tidak bersyirik, tidak menyekutukan aku sedikit pun, kata Allah, la ataituka bikurabiha maghfiratan, pasti aku pun akan mendatangimu atau memberikan ampunan kepadamu dengan ampunan sama biqurabiha maghfiratan, sama dengan dosa yang engkau bawa kepadaku, semuanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan satu syarat, la tusyrik bi syai'a, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Maka bangornya kita, kalau kita mau bangor sekalipun, kalau kita mau nakal sekalipun, walaupun ini bukan anjuran ya, tapi paling tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus tetap kita jaga, jangan sampai kita bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini yang harus menjadi catatan yang sudah paling akhir. Kemudian di dalam hadis ini ada beberapa hal yang dapat kita ambil, yaitu pertama, keluasan karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, di mana rahmatnya meliputi segala sesuatu. Kemudian yang kedua, perintah untuk selalu memohon ampunan, berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pesimis dengan apa yang sudah pernah kita lakukan, dari mulai semenjak kita balik sampai umur 22, semenjak kita balik sampai umur 25, semenjak kita balik sampai umur 30, 40, bahkan 60 tahun menjelang kematian kita, ada harapan besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyampaikan kepada kita, sebanyak apapun dosa kita selain syirik, Allah akan ampuni. Kemudian yang ketiga, keutamaan tauhid, di mana dosa sebanyak dan seburuk apapun diharapkan akan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jal, selama pelakunya tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini juga pesan kepada seluruh kaum muslimin, di mana sudah menjadi konsekuensi yang ini sebenarnya jauh dari harapan kita. Kita hidup di masyarakat yang bukan masyarakat islami, sehingga menjamur kemaksiatan-kemaksiatan, akhirnya tumbuh berbagai hal yang menjurus kepada kemaksiatan, korupsi, kemudian perzinahan, penjara, dan yang lain sebagainya. Ini bisa menjadi satu bahan untuk memberikan harapan baru kepada mereka yang sudah korupsi triliunan, silakan sekarang bertaubat, kembalikan uang rakyat dan uang negara. Yang selama ini merampok, minta maaf kepada orangnya, kembalikan haknya. Yang selama ini berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala.

0: Allah, ikuti sunnah, jauhi kemaksiatan, dan perbanyak istighfar penuh harapan, tentunya diiringi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dijadikan kita hamba-hamba yang diantaranya memiliki sifat roja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap ampunan dan berharap rahmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Wah, Ben, panggilan alam udah bunyi nih.
3: Maksudnya Rip, mau BAB?
2: Bukanlah, masa jam segini mau BAB? Ini mah lapar, Ben, lapar.
3: Lah terus?
2: Cari makan yuk.
3: Kemana?
2: Ke toko bangunan. Ya ke tempat makan lah. Masa cari makan di toko bangunan, gimana sih?
3: Oke lah kalau begitu.
2: Wis, mau pada kemana nih?
4: Ini nih, kita lagi mau makan siang. Cuma masih bingung ya, Ben.
2: Iya.
4: Cari tempat makan yang murah, enak tuh di mana gitu.
5: Wah, tapi ingat ya, jangan asal enak. Benar. Perhatikan halal apa enggaknya.
3: Penting gitu?
2: Masalah emang.
5: Ya iyalah penting. Kita kan muslim kali, kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan masalah, Rif. Tahu gak pas kita pengajian dulu?
2: Pengajiannya, ingat gak, Ben?
3: Apa ya?
5: Itu yang Pak Ustadz bilang, bahwa akibat memakan makanan yang haram, yang pertama nih ya, amalan kita tertolak.
2: Oh.
5: Yang kedua, doa kita kagak bakal dikabul.
2: Waduh. Waduh.
5: Yang ketiga lebih dahsyat, bakal dapat azab di hari kiamat.
2: Astagfirullah. Iya, ya benar juga ya, Ben. Ya. Makasih ya atas informasinya nih, udah diingetin. Insya Allah kita bakal lebih selektif lagi ya, Ben.
3: Ya.
2: Untuk cari makanan gitu dan tempat makanan. Oke lah, ayo kita cabut, Ben, cari makanan.
4: Berarti kita cari tempat makanan yang
3: murah,
4: enak, dan yang terpenting halal.
5: Rip, rip, rip.
2: Ah, apalagi sih?
6: Nitip satu ya.
7: Begitu dahsyat akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Untuk itu, berhati-hatilah dalam memilih makanan.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
9: Wawasan Islam. Wawasan Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya kita berharap Anda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun ya. Kita juga berharap semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga dikaruniai rahmat dan juga maghfirahnya. Baik pendengar, kembali lagi dengan saya Ramdhani di Rubrik Kawasan Islam, yang mana insya Allah melalui rubrik ini kita akan mengupas ya berbagai keilmuan tentang keislaman dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita himpun. Nah pendengar, alhamdulillah telah hadir bersama kita Al-Ustadz Yusuf Supriyadi, SPDI, yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Dan baik, kita akan sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana nih kabarnya Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat. Antum sendiri gimana akhi kabarnya?
0: Alhamdulillah Ustaz sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Nah Ustaz, ini ada pertanyaan tentang fikih, yaitu khususnya tentang meninggalkan sholat. Pertanyaannya, mohon maaf Ustaz, saya mau bertanya, bagaimanakah hukum bagi orang yang meninggalkan sholat? Dan apakah harus dikodok ketika seseorang bertaubat? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Ya, demikian Ustaz tentang hukum orang yang meninggalkan sholat.
1: Baik, pertanyaan yang sangat bagus dan sangat penting ini untuk kita fahami. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita fahami bersama, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan sholat sebanyak 5 kali dalam sehari semalam, yang dikenal dengan sholat fardu, yaitu sholat wajib. Pertama ada sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, kemudian sholat fajar atau sholat subuh. Nah, terkait dengan yang ditanyakan, bagaimana hukum meninggalkan sholat? Meninggalkan sholat dengan sengaja, maka ini adalah perbuatan dosa besar. Dosanya sangat besar. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa besarnya dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa membunuh, ya, merampas harta orang lain, mencuri, meminum minuman keras, atau berzina. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Artinya, yang membedakan seorang muslim dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, dalam hadis ini dijelaskan bahwa bedanya antara orang Islam dengan yang tidak Islam adalah masalah sholat. Nah, konsekuensinya bagi orang yang meninggalkan sholat, itu nanti dia bisa terancam keluar dari Islam. Ada hadis yang semakna dengan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainal abdi wa bainal kufri wal imani as-shalah." فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكْ. Artinya, yang membatasi atau yang memisah antara seorang hamba dalam hal keimanan dan kekafiran adalah sholatnya. Apabila dia meninggalkan sholat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Hadis riwayat At-Tabari dengan sanad yang sahih. Pendengar rahimani Allah wa iyyakum, dimanapun Anda berada, 2 hadis ini sekiranya sudah cukup memberikan peringatan keras untuk mereka yang masih menganggap ringan masalah meninggalkan sholat. Kita akan terjatuh dalam kehinaan di akhirat. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan surga dan neraka. Orang mukmin tempatnya di surga, orang kafir tempatnya di neraka. Lantas kita masuk dalam kategori mukmin atau kafir? Ini yang jadi pertanyaan dan ini yang butuh pembuktian. Buktikan bahwa kita ini mukmin dengan apa? Dengan sholat. ya seperti ini. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yaitu beliau seorang ulama, beliau mengatakan, kaum muslimin semuanya telah bersepakat bahwa sengaja meninggalkan salat 5 waktu adalah dosa besar yang paling besar dan dosanya lebih besar daripada dosa membunuh atau dosa merampas harta orang lain atau dosa berzina atau dosa mencuri atau dosa meminum minuman keras. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kehinaan baik di dunia dan juga di akhirat. Ya, ini perkataan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ada juga ulama yang lain, yaitu Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala mengatakan bahwa orang yang menunda-nunda salatnya sampai waktunya habis, sampai waktu salatnya itu berakhir, maka dia itu adalah pelaku dosa besar. Kemudian bagi orang yang meninggalkan salat, maka dia mendapatkan dosa besar seperti dosanya orang berzina atau dosa orang mencuri. Ya, ini perkataan ulama. Nasihat dari para ulama ya kepada mereka yang masih meremehkan perkara salat ini. Nah, oleh karena itu hendaknya sejak saat ini mari kita jaga salat kita, jangan sampai keluar dari waktunya. Apalagi meninggalkannya. Ya, salat di luar waktunya saja sudah dosa besar, apalagi meninggalkannya. Pendengar yang budiman, ada ulama yang menyebutkan bahwa meninggalkan sholat ini beda-beda kondisinya. Ada 5 kondisi. Kondisi pertama adalah orang yang meninggalkan sholat karena dia mengingkari wajibnya sholat. Jadi dia berfaham bahwa yang sholat boleh, yang tidak sholat juga tidak apa-apa. Nah, orang semacam ini sepakat para ulama mengatakan dia telah kafir. Kemudian kondisi yang kedua adalah orang yang meninggalkan sholat dikarenakan dia meremehkan, ya, menganggap gampang atau menggampangkan. Maka orang seperti ini juga berlaku ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dia menjadi orang kafir. Ya, orang yang meninggalkan sholat karena meremehkan, dia pun kafir. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Bagaimana ini? Maka dia dihukumi masih muslim secara zahir. Ya, secara zahir, secara nampak dia masih muslim. Tidak dikafirkan. Karena dia masih sholat kadang-kadang. Nah, inilah pendapat dari Ishaq bin Rohawaih. Yaitu hendaknya kalau kita bertemu dengan orang yang masih sholat, kadang-kadang tidak, tidak kita kafirkan. Tetapi kita bersikap baik kepada dia dan membimbing dia ke jalan yang benar. Ya, memberikan pemahaman kepada dia, apalagi dia masih dalam keluarga kita, ya, ayah kita atau ibu kita atau saudara-saudari kita. Itu hendaknya kita ingatkan. Kemudian kondisi yang keempat adalah kondisi orang yang meninggalkan sholat dan di saat itu dia tidak tahu bahwasannya meninggalkan sholat adalah perbuatan yang menyebabkan dia menjadi kafir. Ya, dia tidak tahu ilmunya, dia belum pernah belajar, dia belum pernah mendengar sebuah ceramah atau belum pernah mendapat pelajaran bahwa meninggalkan sholat itu bisa menyebabkan kekafiran. Maka orang seperti ini dihukumi sebagai orang bodoh atau bahasa Arabnya jahil. Nah, sifat bodoh atau jahil ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan orang tidak bisa dikafirkan sebelum tegaknya hujjah atau bayan, penjelasan. Nah, kalau awalnya dia bodoh, kemudian dijelaskan tentang hukum sholat, dikasih tahu, diajari, dia sudah faham, tapi masih meninggalkan sholat, maka dia terjatuh kepada kekafiran. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kelima adalah orang yang meninggalkan sholat, tapi dia menunda-nunda sampai habis waktunya. Ya, misalkan dia ingin sholat subuh, tetapi ditunda-tunda, tidak mau bangun subuh sampai habis waktunya. Dan itu rutin dia kerjakan seperti itu. Ya, hampir setiap hari begitu terus. Nah, bagaimana orang seperti ini? Maka dia tidak dikafirkan, tetapi orang seperti ini adalah orang tercela dan dia melakukan dosa besar. Dia mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maun ayat 4 sampai ayat 5. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Artinya, celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Nah, pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, inilah 5 kondisi orang yang meninggalkan salat. Ya. Oleh karena itu, jangan sampai kita meremehkan salat. Setelah kita tahu ilmunya dan bahayanya, segera kita tunaikan salat, jangan ditunda-tunda, sebab ini bisa mengakibatkan habisnya waktu salat dan salatnya menjadi batal, tidak sah. Ya, pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, lantas bagaimana kalau sebelumnya kita termasuk orang yang meninggalkan salat? Ya. Bagaimana? Maka caranya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah setelah taubat ada qadha, yaitu mengganti salat yang dahulu pernah kita tinggalkan? Jawabannya tidak. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekhul Islam. Beliau mengatakan, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka tidak diwajibkan mengqadha-nya. Ya, tidak diwajibkan untuk membayarnya. Dan jika dilakukan, maka salat qadha-nya tidak sah. Namun yang dia lakukan adalah memperbanyak salat sunnah. Ya, ini. Kemudian ulama lain, Ibnu Hazm rahimahullah berkata, siapa yang sengaja meninggalkan salat sampai keluar waktunya, maka dia tidak ada kewajiban untuk mengqadha atau menggantinya. Kemudian, hendaklah dia memperbanyak amal soleh dan memperbanyak sholat sunnah, agar amal solehnya dan sholat sunnahnya itu bisa memperberat timbangan amalnya di akhirat kelak. Dan dia pun harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak beristighfar. Nah, pendengar, inilah uraian tentang hukum meninggalkan salat. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memberikan motivasi kepada kita agar lebih baik lagi dan lebih semangat lagi untuk mengerjakan salat fardu yang 5 waktu. Wallahu a'lam.
0: Baik, ya pendengar yang budiman, tadi telah kita simak ya pemaparan yang begitu gamblang terkait dengan seluk-beluk hukum meninggalkan salat. Nah, semoga saja dengan pemaparan tadi kita bisa menambah cakrawala pengetahuan kita dan tentunya kita bisa menerapkannya ataupun mengamalkan dalam kehidupan kita. Amin. Baik, tidak terasa dari awal sampai akhir kita telah lalui bersama. Sebelumnya jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz atas waktu dan jawabannya. Semoga uraian tadi bermanfaat. Amin. Saya Ramdhani, ya mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاطر الإنسان من موجد الأكوان.

0: yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua, yaitu kedua orang tua, dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Meladeni akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertutur kata santun, menjauhi bahasa vulgar. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok yang sangat pemalu. Tutur kata beliau santun, lembut, bersahaja, serta menjaga kesopanan. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjadikan hal tabu sebagai bumbu dalam pembicaraan. Ucapan keji bukan perangai beliau sallallahu alaihi wasallam, juga bukan bentuk serapan dari orang lain, apalagi ungkapan porno. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang perkataannya keji ataupun orang yang berusaha berkata keji. Beliau sallallahu alaihi wasallam biasa menggunakan bahasa kinayah, kiasan saat menyinggung perbuatan yang keji atau jika membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan aurat. Sebagai contoh, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berisi tentang tata cara seorang wanita membersihkan diri dari menstruasi. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ada seorang wanita bertanya kepada Nabi bagaimana cara mandi dari haidnya. Aisyah radhiyallahu anha kemudian menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarinya cara mandi dan kemudian diperintahkan untuk mengambil secarik kapas dengan dibubuhi misik untuk ia pakai ketika membersihkannya. Wanita tadi bertanya, "Bagaimana cara aku membersihkan diri?" Seraya menutupi wajah, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Subhanallah, bersihkan dengannya." Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kemudian aku tarik ia dan aku paham apa yang dimaksud Nabi. Lalu aku katakan kepadanya, bersihkan dengannya bekas-bekas darah." Dalam hadis ini, beliau sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata, "Kemudian ambil secarik kapas yang diberi misik dan bersihkanlah dengannya." Untuk menggantikan, usaplah kemaluanmu dengan kapas yang sudah diberi aroma minyak misk. Pendengar, dari hadis tersebut, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menarik kesimpulan penting bahwa hadis ini mengandung pelajaran disunahkannya menggunakan kata kiasan dalam hal yang berhubungan dengan aurat. Cukup dengan menyinggungnya secara implisit dan pemberian isyarat dalam masalah-masalah yang tidak etis untuk disebutkan. Hadis lain, sebuah riwayat yang mengisahkan Jurayj, seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Dalam hadis yang panjang tersebut, seorang wanita pezina menawarkan diri untuk berbuat tidak senonoh dengan Jurayj. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakannya dengan kata-kata, maka datanglah seorang wanita yang menghadangnya dan mengajaknya berbicara. Namun ia menolak. Imam Ibnu Abi Jamrah menuliskan catatan untuk hadis ini dengan berkata, dalam hadis ini terdapat petunjuk bahwa termasuk etika menurut sunnah Nabi adalah menggunakan bahasa kiasan untuk hal-hal yang tidak senonoh. Pelajaran ini terdapat dalam ungkapan dan ia mengajaknya berbicara. Padahal makna yang dimaksud adalah wanita itu minta dirinya untuk berbuat kekejian, zina dengannya. Nabi cukup menjelaskannya dengan dan ia mengajaknya berbicara. Begitu juga pendengar, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu golongan dari 7 golongan yang nantinya mendapatkan naungan pada hari saat tidak ada naungan selain naungan Allah. yaitu pemuda yang diajak berzina oleh seorang wanita yang berparas cantik lagi berstatus sosial tinggi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan ungkapan, dan seorang pemuda yang dipanggil oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, tetapi ia mengatakan, aku takut kepada Allah. Ibnu Abi Jamrah rahimahullah mengatakan, di antara pelajaran yang dikandung hadis ini, sesuai dengan petunjuk sunnah, yaitu menggunakan kata kiasan untuk sesuatu yang buruk menurut syariat, dan menjauhi untuk menyebutkannya langsung. Ini diambil dari sabda beliau, dipanggil oleh seorang wanita, padahal yang dimaksud adalah ajakan untuk berzina. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakannya dengan terus terang. Lemah lembut dalam bertutur kata. Pendengar, semakin maju zaman, semakin manusia menjauh dari akhlak yang mulia. Perangai jahiliyah dan kekerasan masih meliputi sebagian kaum muslimin. Padahal Islam mencontohkan agar umatnya berakhlak mulia. Di antaranya adalah dengan bertutur kata yang baik. Akhlak ini semakin membuat orang tertarik pada Islam dan dapat dengan mudah menerima ajakan. Perintah Allah Ta'ala untuk berkata atau berlaku lemah lembut. Allah Ta'ala berfirman, وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, artinya, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Hijr ayat 88. Syekh Muhammad Al-Amin Ash-Shinqiti mengatakan, berendah dirilah yang dimaksud dalam ayat ini hanya untuk mengungkapkan agar seseorang berlaku lemah lembut dan tawadu. Rendah diri. Jadi, sebenarnya ayat ini berlaku umum untuk setiap perkataan dan perbuatan. Yaitu kita diperintahkan untuk berlaku lemah lembut. Ayat ini sama maknanya dengan firman Allah Ta'ala, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Yang dimaksud dengan bersikap keras di sini adalah bertutur kata kasar. Dengan sikap seperti ini malah membuat orang lain lari dari kita. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, berlaku lemah lembut inilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di mana beliau diutus dengan membawa akhlak yang mulia ini. Pendengar, berikut adalah keutamaan bertutur kata yang baik. Di antaranya, pertama, sebab mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala dan masuk surganya. Dari Abu Syuraih, ia berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Beliau bersabda, di antara sebab mendapatkan ampunan Allah adalah menyebarkan salam dan bertutur kata yang baik. Kedua, mendapatkan kamar yang istimewa di surga kelak. Dari Ali, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Kemudian seorang Arab Badui bertanya, kamar-kamar tersebut diperuntukkan untuk siapa, wahai Rasulullah? Beliau pun bersabda, kamar tersebut diperuntukkan untuk siapa saja yang bertutur kata baik, gemar memberikan makan pada orang yang butuh, rajin berpuasa dan rajin salat malam karena Allah ketika manusia sedang terlelap tidur. Ketiga, bisa setara dengan sedekah. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tutur kata yang baik adalah sedekah. Dari Adi bin Hatim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari siksa neraka walaupun dengan separuh kurma. Jika kalian tidak mendapatkannya, maka cukup dengan bertutur kata yang baik. Ibnu Qayyim mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tutur kata yang baik sebagai pengganti dari sedekah bagi yang tidak mampu untuk bersedekah. Yang keempat, menyelamatkan seseorang dari siksa neraka. Dalilnya adalah hadis Adi bin Hatim yang telah dibacakan tadi. Ibnu Battal mengatakan, jika tutur kata yang baik dapat menyelamatkan dari siksa neraka, berarti sebaliknya, tutur kata yang kotor atau tutur kata yang buruk, yang jelek, dapat diancam dengan siksa neraka. Selanjutnya yang kelima, dapat menghilangkan permusuhan. Ibnu Battal mengatakan, ketahuilah bahwa tutur kata yang baik dapat menghilangkan permusuhan dan dendam kesumat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةِ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Artinya, tolaklah kejelekan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Quran Surat Fussilat ayat 34. Pendengar, menolak kejelekan di sini bisa dengan perkataan dan tingkah laku yang baik. Pendengar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Allah memerintahkan pada orang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuat marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang membuat jahil, dan memaafkan ketika ada yang berbuat jelek. Jika seorang hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Malah yang semula bermusuhan pun bisa menjadi teman dekatnya karena tingkah laku baik semacam ini. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, namun yang mampu melakukan seperti ini adalah orang yang memiliki kesabaran. Karena membalas orang yang menyakiti kita dengan kebaikan adalah sesuatu yang berat bagi setiap jiwa. Berlaku lemah lembut bukan berarti menjilat. Perlu dibedakan antara berlaku lemah lembut dengan tujuan membuat orang lain tertarik dan berlaku lemah lembut dengan bermaksud menjilat. Yang pertama ini dikenal dengan mudarah, yaitu berlaku lemah lembut agar membuat orang lain tertarik dan tidak menjauh dari kita. Yang kedua dikenal dengan mudahana, yaitu berlaku lemah lembut dalam rangka menjilat dengan mengorbankan agama. Sikap yang kedua ini adalah sikap tercela sebagaimana yang Allah firmankan, waddu lau tudhinu fayudhinun. Artinya, maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Quran Surat Al-Qalam ayat 9. Pendengar, Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan ayat di atas, wahai Muhammad, orang-orang musyrik tersebut ingin kalian berlaku lembut pada mereka dengan mengorbankan agama kalian, dengan memenuhi seruan untuk beribadah kepada sesembahan mereka. Jika kalian demikian, maka mereka akan berlaku lembut pada kalian dalam ibadah yang kalian lakukan pada sesembahan kalian. Oleh karenanya, orang yang bersikap mudarah akan berlemah lembut dalam pergaulan tanpa meninggalkan sedikitpun prinsip agamanya. Sedangkan orang yang bersikap mudahin, ia akan berusaha menarik simpati orang lain dengan cara meninggalkan sebagian dari prinsip agamanya. Hendaknya kita bisa memperhatikan perbedaan antara mudarah dan mudahana. Lemah lembut yang dituntunkan adalah dalam rangka membuat orang lain tertarik dengan akhlak kita yang baik. Sikap pertama inilah yang akan membuat orang menerima dakwah, namun tetap dengan mempertahankan prinsip-prinsip beragama. Sedangkan lemah lembut yang tercela adalah jika sampai mengorbankan sebagian prinsip beragama dan mendiamkan kemungkaran tanpa adanya pengingkaran minimalnya dengan hati. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan pada edisi kita kali ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita tutur kata yang baik dan akhlak yang mulia. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2.500.000 rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa di dalam keadaan yang lebih baik dan lebih baik, lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Senang sekali saya Khairul Imam bisa menyapa kembali Anda di waktu yang sangat berharga di acara yang sudah Anda nanti-nanti, yaitu acara Ngobrol Perkara Iman. Pendengar, saya akan bertanya, apakah Anda saat ini sedang berhijrah? Berhijrah dari keadaan masa lalu menuju keadaan yang lebih baik lagi? Atau Anda sedang mencari nutrisi agar hijrah yang Anda jalani tetap istiqomah sampai akhir hayat? Ya, tema yang akan kita bahas adalah tantangan menjadi pemuda hijrah. Dan kita akan bahas bersama narasumber, yaitu Ustadz Abu Salman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustadz, apa kabar?
5: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah. Iya, terima kasih Ustadz sudah hadir untuk memberikan nasihat-nasihat dan pesan-pesan yang inspirasi. Iya, tantangan menjadi pemuda hijrah, Ustadz. Sebagai pemula ada kata tantangan, Ustadz. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tantangan dalam hal ini, Ustaz? Silakan.
5: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala amma ba'd. Baik, terima kasih Al-Akh Imam atas pertanyaannya. Tadi tantangan ya?
4: Iya, Ustaz.
5: Jika kita merujuk misalnya ke kamus bahasa Indonesia, ini tantangan memiliki beberapa arti ya. Di antaranya adalah ajakan berkelahi misalnya, berperang dan sebagainya. Atau hal atau objek ya yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Karena dalam hidup ini banyak masalah. Kemudian rangsangan ya untuk bekerja lebih giat dan sebagainya. Kemudian ada makna lagi di situ, kesulitan ya. Merupakan hal yang dituntut untuk bekerja lebih giat lagi. Atau objek yang perlu ditanggulangi. Nah, dalam bahasa Inggris mungkin dikenal para pemuda ya, challenge atau apalah ya. Adapun dalam bahasa Arab dikenal dengan kata tahaddi atau tahaddiyat. Mirip ya maknanya dengan tadi bahasa Indonesia. Sedangkan dalam Al-Qur'an ya, kita sering mendengar kata bala atau ibtila. Itu ujian atau tantangan hidup ya, atau apa saja yang sesuatu yang masa-masa sulit misalnya yang harus kita lalui dalam hidup kita ini. Yang berarti ujian yang harus dilalui. Di antaranya seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin." Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, ya, tantangan ketakutan, kemudian juga kelaparan, kemudian kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Solusi untuk melalui tantangan-tantangan tadi ya dalam Islam adalah sabar. Ya, kemudian juga misalnya dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta," Allah yang menciptakan maut, kematian. Pasti semua orang pasti mati. "Wal hayata," dan juga hidup yang sekarang kita rasakan ini, hidup yang sementara ini, "liyabluwakum," agar Allah Subhanahu wa taala mencoba atau memberi ujian buat kalian, memberikan satu tantangan ya. Di situ ada iblis, ada syaitan, ada hawa nafsu, ada lingkungan yang buruk, ada hal-hal yang lain yang menantang kita ya. "Ayyukum ahsanu amala," mana ya di antara kalian yang bagus amalnya, yang dapat melalui dengan baik tantangan-tantangan tersebut ya. "Wahuwal azizul ghafur," Allah ini maha kuat, maha perkasa untuk diminta pertolongan. Al-ghafur, kalau kita sesekali gagal ataupun tidak bisa melalui tantangan tersebut dengan baik ya, Allah Subhanahu wa taala insya Allah ketika kita minta akan memberikan ampunan ya. Dari dua ayat di atas jelas bahwa kita hidup di dalam dunia ini tidak akan lepas, tidak akan terlepas ya dari tantangan-tantangan yang harus dihadapi dan juga dilalui. Allah a'lam.
4: Iya, baik. Artinya tantangan sudah menjadi bagian dari kehidupan ya, yang tidak bisa terpisah.
5: Tidak bisa, ya. Identik atau identik. Sama dengan hidup adalah tantangan. Hidup adalah ibtila. Hidup adalah ujian. Tidak ada hidup kalau tidak ujian. Kalau tidak ingin ujian, hidupnya jangan di dunia ini. Di surga.
4: Oh, Masya Allah, Masya Allah. Artinya tantangan sudah menjadi bagian dari pasti, kehidupan. Ya. Apalagi dalam hal hijrah ya. Betul. Menuju lebih baik lagi. Nah, kemudian berikutnya Ustaz, setelah tadi kita mengupas tentang tantangan. Nah, ini masuk ke kata yang lebih kita ingin dengarkan penjelasannya. Oh, itu ya. Apa yang dimaksud dengan hijrah?
5: Kata kunci kedua ya.
4: Iya, kata kunci yang kedua.
5: Sebenarnya tiga, ada kata kunci, ada tantangan, ada pemuda, ada hijrah. Hanya saja pemuda mungkin di pekan-pekan sebelumnya sudah ya.
4: Iya.
5: Ya. Bahwa hijrah artinya adalah mufarokatul insan ghairahu bi badanihi au bilisani au bi qalbihi. Seorang meninggalkan suatu, bisa dengan badannya atau dengan lisannya. Kalau badan ya, dia meninggalkan tempat misalnya. Kalau lisan ya, dulunya berkata buruk kemudian diganti dengan perkataan yang baik. Atau biqalbihi, atau dengan hatinya, dia tidak ridha dengan hal-hal yang buruk misalnya. Ini secara bahasa. Adapun secara syar'i adalah mufaraqatu biladil kufri. Adalah meninggalkan negeri yang didiami sekarang ini misalnya, di situ penuh dengan kekufuran sehingga kita tidak bisa menjalankan Islam dengan baik. Maka di situ hukum asalnya adalah hijrah. Sebagaimana Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian Mekah sudah memungkinkan lagi beliau kembali ke tempat asalnya. Kemudian au mufaraqatu al-ashrar, atau meninggalkan hal-hal yang buruk. Apa saja, tidak mesti tempat. Sesuatu yang dulunya buruk biasa dilakukan, maka kita berhijrah untuk meninggalkan hal tersebut ya. Atau mufaraqatu al-a'mal as-sayyi'ah wal khisal al-madhmumah, atau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk ya, yang tercela, dan akhlak-akhlak atau tabiat-tabiat yang tercela pula. Nah, ini perkataan Syekh Saleh Fauzan. Jadi umum ya, bisa badan, tadi bisa lisan, bisa hati ya. Bisa hijrahnya itu meninggalkan tempat atau meninggalkan suatu kebiasaan buruk menjadi yang baik. Atau mungkin dulu penuh dengan kemaksiatan ya, jauh dari Islam, sekarang berhijrah untuk lebih baik lagi dalam agama ini. Allah a'lam.
4: Ya, terima kasih Ustaz. Kemudian selanjutnya Ustaz, apakah hijrah itu hanya berpindah tempat saja, ataukah ada makna lain dari hijrah Ustaz?
5: Oh iya, mungkin pembagiannya ya.
4: Iya.
5: Lebih tepatnya lagi, karena tadi itu sudah menyerempet ke arah situ ya. Ada hijrah abdan, ada hijrah qalb, dan seterusnya. Nah, hijrah ini ada ungkapan, Masya Allah bagus sekali, dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, bahwa hijrah ini ada tiga. ada hijrah atau meninggalkan amal, perbuatan. Kemudian ada yang meninggalkan atau menjauhi orang yang berbuat. Ya. Kemudian ada juga hijrah al-makan, hijrah tempat. Jadi sekali lagi ada hijrah pekerjaan, ada hijrah orang yang melakukannya atau hijrah pelaku perbuatan tersebut. Kemudian ada yang hijrah yang berbentuk atau meninggalkan tempat, ya. Nah, kita bahas satu per satu sedikit saja, ya. Misalnya sekarang hijratul makan, meninggalkan tempat. Ya, jadi seseorang meninggalkan tempat yang buruk atau lingkungan yang tidak kondusif lagi untuk dia beragama, menjalankan sholat, kemudian tidak bisa jumatan atau merayakan Id. Banyak negara-negara tersebut seperti itu, negeri-negeri tersebut kaum muslimin tinggal di situ. Nah, ini solusi pertamanya jika dia mampu adalah hijrah, dan ini pernah dilakukan oleh Rasul, ya kan, tadi seperti telah disinggung. Di situ banyak maksiat sehingga anak kita misalnya sulit untuk diarahkan kepada kebaikan, ya di situ hijrah. Bisa RT ke RT, bisa desa ke desa, bisa kecamatan-kecamatan, kabupaten-kabupaten, dan seterusnya. Nah, ini hijrah yang disebut dengan hijratu al-makan. Yang paling besar adalah hijrahnya seorang dari negeri yang di situ mayoritas kekufuran yang berdominasi dan menekan dia ke negeri yang islami, yang bisa di situ menjalankan Islam dengan baik dan benar. Adapun ya misalnya seseorang yang tinggal di negeri mayoritas kafir, tapi di situ ada secara umum ada keadilan, dia bisa berdakwah, bahkan ini tidak wajib untuk hijrah. Ya, banyak negeri-negeri kufar misalnya, tapi membolehkan, membebaskan bahkan kaum muslimin berdakwah pun tidak masalah. Bahkan mungkin di suatu negara misalnya di Eropa ada spot ataupun tempat tertentu yang di situ katanya khusus untuk hijab atau syariah, ya. Subhanallah, ini sangat baik sekali. Dan bahkan diteruskan itu biar Islam terus merata di muka bumi ini. Nah, kalau kita diperintahkan untuk menghindari atau meninggalkan tempat di situ banyak kekufuran, kemaksiatan, dan lain sebagainya yang menekan kita untuk tidak bisa eksis atau tidak bisa melaksanakan agama dengan baik, dan bahkan kita bisa terpengaruh di situ, bisa terwarnai. Nah, mafhum ataupun logikanya, kita yang jauh dari negeri sana, ya tentu dilarang untuk mendekati. Misalnya nih, kita syabab muslim atau pemuda-muda muslim yang tinggal di Indonesia atau di Timur Tengah atau yang lainnya, jangan coba-coba untuk pergi ke tempat-tempat yang atau ke negeri-negeri yang di situ maksiat merata. Khawatir terwarnai agamanya ataupun bahkan akidahnya bisa apa-apa, wow dan seterusnya, ya, sehingga dia terwarnai dan ikut bahkan ke kebiasaan atau agama mereka. Nah, ini hukum asalnya adalah haram pergi atau bersafar ke negeri-negeri yang di situ kekufuran mendominasi, ya. Yang kedua adalah hijratul amal. Ini meninggalkan amal. Ya, jadi seorang meninggalkan sesuatu yang biasa dia lakukan, yang perbuatan itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Dahulunya mungkin penyanyi, ya. Dulunya mungkin ya kerja misalnya di tempat-tempat yang di situ ada muamalah riba, ya. Kemudian juga dia biasa dulunya bergaul dengan bebas dengan perempuan yang bukan mahram, dan mungkin lebih daripada itu. Nah, dia tinggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Atau seseorang yang tahu bahwa perbuatan-perbuatan yang dia lakukan itu adalah tidak sunnah, tidak sesuai dengan syariat Islam, maka dia tinggalkan menuju sunnah. Itu juga bagian daripada hijrah. Keyakinan-keyakinannya dulu mungkin tidak sesuai dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah, dia kembali kepada atau menuju kepada ahlus sunnah wal jamaah. Nah, Rasulullah SAW dalam hal ini bersabda, ya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim yang baik itu adalah ketika seorang muslim yang lainnya merasa aman, tentram, selamat dari sengatan lidahnya dan pukulan tangannya. Artinya aman lah, ya, buat orang lain. Itu adalah muslim sejati. Kemudian wal muhajir, dan orang-orang yang hijrah itu adalah man hajaro manaha anhu. ma nahallahu anhu. Orang-orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Akan tetapi memang sulit ya untuk melakukan hal ini. Di situ dituntut konsisten dan seterusnya. Ini jenis hijrah yang kedua. Meninggalkan perbuatan yang buruk menuju perbuatan yang baik. Kemudian yang jenis ketiga adalah hijratul amil. Meninggalkan pelaku dosa, pelaku kekufuran, pelaku kefasikan dan seterusnya. Nah, ini terkadang dalam syariat Islam wajib untuk ditinggalkan. Diboikot lah kalau bahasa kita ya. Supaya dia jera, supaya dia tidak ada orang yang mau berbicara dengan saya, tidak ada yang berteman dengan saya. Nah, ini jika memang dibutuhkan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena hukum asalnya kita tidak boleh ya meninggalkan seorang, apalagi bersyahadat la ilaha illallah, walaupun dia itu adalah pelaku maksiat. Jadi kalau memang di situ ada manfaatnya, maka boleh dihajar, boleh ditinggalkan, boleh diboikot. Seperti pelaku-pelaku maksiat itu boleh dihajar. Tapi ketika kondisi kita memang memungkinkan. Tapi kalau tidak, misalnya kondisi kita minoritas, mereka yang ahlu maksiat, ahlu bid'ah, yang lainnya, orang sekuler misalnya, mayoritas, kita minoritas. Mau menghajar mereka ya tidak ada manfaatnya. Malah terbalik, mereka yang menghajar atau menghijrah atau yang memboikot kita. Nah, kalau kita menghajar dalam kondisi seperti ini, bagaimana dakwah kita akan sampai kepada mereka? Nah, jadi hukum asal menghajar atau memboikot seorang muslim ya, itu adalah tidak boleh. Kecuali memang orang tua misalnya, lihat anaknya berbuat apa-apa yang tidak bisa dikendalikan, ya dihajar boleh misalnya. Tidak diberikan uang jajan dan seterusnya. Orang tua boleh. Tapi hukum asal tidak boleh. Sebagaimana hadis dari Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslim, tidak halal bagi seorang muslim, an yahjura, untuk menghajur, untuk menghijrahi, untuk meninggalkan atau untuk memboikot akhahu, saudaranya semuslim, fawqa thalathi layal, lebih dari 3 hari 3 malam, yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairhuma alladhi yabda'u salam. Dia kalau ketemu saling memalingkan muka. Nah, sebaik-baik di antara kedua ini yang sedang menghajar satu sama lain adalah yang pertama mengawali mengucapkan salam. Masya Allah. Ini indahnya Islam. Allahu a'lam.
4: Iya, baik. Masya Allah. Nah, Ustaz, dalam hijrah kita pernah mendengarkan semacam potongan hadis, la hijrata badal fatah. Apa yang dimaksud dengan kalimat hadis ini, Ustaz?
5: Oh iya, kalau kita lihat dari letter-nya ya. La hijrata, tidak ada hijrah. Badal fatis lah fathu atau penaklukan Mekah ya. Walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi jihad dan niat. Kalau kita lihat secara tersurat saja, maka hijrah ini sudah terjadi pada Rasulullah. Setelahnya tidak ada lagi. Apa maksudnya? Oh, ternyata ketika kita merujuk misalnya ke pemahaman para ulama itu berbeda yang kita rasakan, bahwa la hijrata di sini adalah bukan secara keumuman. Tidak ada hijrah ini maksudnya hijrah dari negeri Mekah. Waktu itu Mekah sebelum ditaklukkan oleh Nabi SAW dikuasai oleh kufar Quraisy, musyrik. Bahkan patung-patung berjejer banyak di situ, ratusan. Konon katanya 300-an lebih ya jenis patung di situ. Khubs atau rijs itu sesuatu yang kotor. Mekah yang suci, yang harus ibadah di situ, mentauhidkan Allah, ternyata di situ banyak sembahan selain Allah Azza wa Jal. Ya. Maka di situ kan dominasi kufar Quraisy. Ya jelas Rasul berhijrah dari situ karena beliau waktu itu belum sanggup untuk mengubah dan menguasai Mekah, akhirnya hijrah. Kemudian setelah dikuasai kembali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah penaklukan, maka Rasul mengatakan la hijrata ba'da al-fath, maksudnya di Mekah ini. Karena setelah penaklukan, Mekah ini adalah menjadi negeri Islam selamanya. Dan ini jaminan sampai sekarang. Negeri kaum muslimin, negeri di situ ditegakkan syiar-syiar Islam, negeri tauhid, negeri subhanallah, penuh dengan tasbih, penuh dengan baca Al-Qur'an, dengan thalabul ilmi sampai sekarang. Ya, kita yang umrah atau yang haji atau yang berkunjung sana, subhanallah, merasakan sekali, ya kan? Mungkin di antara ya bongkahan tanah yang paling islami dan terasa syiar nuansa Islamnya adalah di Mekah itu, Mekah Madinah. Maka Nabi SAW lah hijrata ba'da fath. Karena selantiasa jadi negeri Muslim, jadi negeri yang di situ nuansa Islam ditegakkan. Jadi apa alasannya untuk berhijrah dari Mekah? Justru orang ingin
4: ke Mekah.
5: Hijrah ke Mekah ya. Ya maksudnya itu. Karena ada dalil juga bahwa la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-taubah. Wala tanqati'u taubatu hatta takhruja syamsu min maghribiha. Tidak, hijrah ini tidak akan terputus, akan selamanya ada. Sampai taubat ini berhenti. Kemudian tidak akan berhenti taubat sampai apa matahari terbit dari barat. Jadi ketika matahari terbit dari barat ya jelas kiamat kubro sudah dekat dan tidak ada taubat lagi. Berarti yang hidup pada waktu itu adalah orang-orang yang syirarul khalq, yang orang-orang yang memang tidak Islam lagi, kufur, maksiat dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan la hijrata ba'dal fath. Kalau hijrah amal sampai sekarang ya terus terbuka ya, justru diwajibkan dan diarahkan untuk hijrah ya, seperti misalnya para pemuda yang dulunya dugem dan sebagainya hijrah ke masya Allah jadi pemuda yang Islami, ahli masjid, Al-Quran dan seterusnya.
4: Kemudian berikutnya Ustaz, apa tantangan-tantangan yang paling terasa berat saat ini yang dihadapi oleh pemuda yang saat ini sedang berhijrah Ustaz?
5: Iya. Banyak ya. Banyak sekali tantangan yang berat, yang sulit sekali untuk dihindari terkadang oleh para pemuda. Secara umum saja ya. Secara umum. Di antaranya adalah fenomena pergaulan bebas ya. Fenomena pergaulan bebas tanpa batas menjadi tantangan terberat. Mungkin nomor satu bagi para syabab, para pemuda. Hatta yang sudah hijrah. Ya, kalau kumpul lagi dengan temannya. Apakah temannya akan diam? Tidak. Kalau dulu misalnya suka minum, gratis. Ya, bagaimana sih caranya temannya itu kembali lagi ke dunia gelapnya itu. Dan ini merata ya. Pergaulan bebas ini terjadi di negeri kita. Jangan kita bicara misalnya di tempat-tempat umum, instansi-instansi umum. Yang bebas misalnya ngobrol, kemudian bercanda, kemudian bersalaman.

0: berupa nafsunya di diri dia atau setan-setan yang lainnya. Ya kan? Terus akan terulur, akan tergerus dalam lautan hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak jarang kita lihat bahwa misalnya siswi atau peserta didik yang sudah SMA putri itu kan sudah biasa salaman dengan gurunya yang laki-laki. Selama dia tidak ada terjalin hubungan mahram, bukan bapak atau anak atau paman dengan keponakan, misalnya adik dan kakak, itu adalah haram. Terlepas dia itu murid kita. Ya kan? Bukan hanya salaman, dicium tangannya. Hidung atau bibirnya mungkin kena ke telapak tangannya. Nah ini, atau sebaliknya ya, yang siswa SMA atau misalnya sudah lebih dari itu, cium tangan misalnya kepada guru atau dosen perempuan juga banyak ya. Nah ini merupakan tanggung jawab berat juga ya buat kita ya, selaku pemuda hijrah dan seterusnya, untuk memikirkan bagaimana nantinya supaya tidak seperti itu. Itu sudah tidak ragukan lagi, di luar dari instansi itu ya terlihat parah dari misalnya kasus aborsi, kasus hubungan di luar nikah ya kan. Banyak sekali kalau kita lihat kasus-kasus yang dicatat oleh lembaga-lembaga yang khusus konsentrasi menangani tentang pergaulan bebas ataupun kriminal ya. Belum lagi misalnya kasus-kasus yang pergaulan bebas ini sesama jenis misalnya kan. Dari suka sama jenis yang tidak normal sehingga menjadi predator-predator anak kayak kan. Sampai sekarang orang tua anak keluar sedikit saja sudah khawatir. Takut ada predator-predator tersebut yang suka sama jenis, dan yang parah lagi adalah suka anak perempuan. Ini salah satunya apa? Salah satunya adalah pergaulan yang bebas, yang tanpa batas, yang jauh daripada syariat di situ ada. Kemudian juga teknologi ya. Yang kedua teknologi. Teknologi yang membuat kita lupa segalanya. Kalau sudah orang, sudah masyarakat kita banyak yang sudah gemar, sudah kecanduan bahasa anak mudanya dengan gadget. Meninggalkan gadget mungkin sholat saja. Bahkan waktu wirid saja sudah buka lagi gadget. Ya, sebelum tidur buka lagi. Bangun tidur
1: yang dicek.
0: Ya, yang dicek status. Dan seterusnya Allah SWT. Ini lebih parah daripada misalnya nonton TV atau bioskop. Karena di sampingnya ada orang-orang kan. Kalau gadget itu antara dia dan gadget itu. Ketiganya syaitan. Yang, atau Allah Azza wa Jal bagi orang yang saleh, yang beriman. Ya tetapi kalau dia misalnya di semenjak dini sudah berduaan terus dengan hal itu. Menjadi pasangannya yang setia. Sulit sekali untuk menghindari dari godaan. Apalagi masih muda ya, gejolaknya tinggi. Orang tua saja jarang yang selamat dari itu. Banyak yang tergoda juga. Apalagi anak-anak yang filternya kurang. Ya, kemudian juga hiburan ya. Hiburan yang disediakan oleh channel-channel TV. Ini kan subhanallah dari kecil sampai dewasa. Mungkin itu jadi madrasah ya. Madrasah itu berubah menjadi madrasah channel TV. Baik itu di rumah ya kan. Pasti dalam rumah manteng ya. Kecuali mantengnya TV Quran, kemudian channel-channel yang langsung dari misalnya dari Mekah atau apa ya, bagus ya. Sekarang alhamdulillah banyak bermunculan, tapi pada nyatanya coba lihat di kampung-kampung. Dan bahkan ada satu daerah tertentu, ototomi daerah ya, itu yang saking sudah pusingnya dengan TV, itu ada program mematikan, itu perda atau apa ya, mematikan apa TV dari jam 6 sampai jam 9 malam. Itu kan sudah mulai sadar lah masyarakat dengan itu ya. Kemudian gaya hidup ya, semakin tidak kerongga hidup, yang memang mungkin ini pengaruh daripada globalisasi. Kalau bahasa Arabnya aulama. Apa saja dari barat itu sesuatu yang digandrungi menjadi idola. Yang kita sering dengar triple F itu ya. Food ya kan, makanan, fun, hiburan, termasuk di situ entertainment ya, dunia artis, dunia lain sebagainya, gemerlap. Kemudian juga fashion, pakaian. Ya anak-anak kita lihat celananya udah tidak tidak karuan ya. Celana buat adik

0: dipakai buat dia ya terlalu ketat. Akhirnya semuanya terlihat bentuk-bentuk auratnya, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini korban daripada pengaruh global. Yang tadi sih corong-corongnya sudah kita sebutkan, internet paling utama, kemudian TV dan seterusnya. Ini yang berat ya. Pemuda hijrah misalnya sudah hijrah, berusaha untuk hijrah, kemudian dia lupa buka-buka atau apa, kemudian kontak lagi dengan hal-hal yang dia biasa kerjakan, baik dari teman lamanya ataupun pekerjaan lamanya, bisa dengan mudah kembali lagi.
1: Ya, itulah beberapa tantangan yang saat ini kemudian menghadang atau bahkan dialami langsung oleh pemuda-pemuda yang berhijrah. Nah, sebagai pamungkas Ustaz, kalau tadi telah disampaikan tantangan, nah untuk sebagai pamungkas nasihat bagi para pemuda yang sedang berhijrah. Kan ada istilah hijrah itu mudah untuk
0: Betul, betul.
1: memulainya. Yang terasa sulit atau tidak mudah adalah agar istiqomah setelah hijrah itu. Nah, bagaimana nasihat untuk pemuda yang berhijrah, Ustaz? Silakan.
0: Ya, nasihat bagi para pemuda yang sudah berhijrah ya. Para generasi muda saat ini memang sedang menghadapi banyak tantangan. Yang terberat adalah tadi ya, tantangan yang senantiasa dilancarkan oleh musuh Islam, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang berupa suguhan yang dikemas sedemikian rupa, dibalut sedemikian rapi dan tertata ya, yaitu syahwat pertama yang sulit bagi remaja atau pemuda membendungnya, karena memang pada usia di waktu itu mereka sedang berada pada puncaknya, yaitu syahwatnya bergejolak atau bergelora. Adapun yang kedua adalah syubhat. Syubhat itu berupa kesamaran ya. Din ini tidak misalnya tidak cocok lagi, kemudian apa sih apa gunanya kita terlalu alim ya. Kita toh kita masih muda gitu kan, umur kita masih panjang. Ngapain banyak ke masjid dan sebagainya? Nikmatilah hidup secara normal ya sebagai pemuda gitu kan, asyik bermain dan sebagainya. Ini senantiasa ya merongrong kaum muda berupa keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan keyakinan Islam ya, seperti gelombang sekularisme, ateisme dan keyakinan menyimpang lainnya, atau keyakinan atau serta tata cara agama lain yang banyak para pemuda tidak sadar bahwa itu adalah satu keliruan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya sebenarnya sudah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian senantiasa akan mengikuti sunnah-sunnah atau kebiasaan-kebiasaan sebelum kalian. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, sedikit demi sedikit, terus mengulur, ya kan? Dhira'an bi dhira'in, satu hasta demi sehasta. Hatta law salaku juhra dhabbin, kalau ya seandainya mereka ini masuk ke lubang dob sejenis kadal ya, lasalak tumuh, kalian akan mengikutinya. Saking sudah terpanaknya dengan budaya-budaya, keyakinan-keyakinan atau kebiasaan mereka. Kulna ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa mereka? Al-Yahud wa Nasara, apakah yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani? Qala faman, kata Rasulullah SAW, kalau bukan mereka, siapa lagi? Oleh karenanya, kita harapkan bagi para pemuda hijrah nih, ya, agar memperhatikan hal berikut ini. Yang pertama adalah kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan syifa, obat bagi hati kita yang sebelum badan kita, hati kita yang sebelum hijrah ini, banyak maksiat, banyak apa, itu obat. Jadi sembuhlah dengan Al-Quran ini. Baik hati maupun badan, dan juga petunjuk ya, pelita dalam hidup. Baik bagi siapa saja yang bertakwa, senantiasa dipegang Al-Quran ini, senantiasa dipegang, akril dipegang maksudnya, dibaca, dibaca tiap hari, paling tidak berapa 10 menit lah sehari kalau memang sibuk, dimengerti kandungannya juga, dihafal, walaupun surat-surat pendek belum hafal. Nah, kita yang sudah berhijrah ya, jangan sampai hijrahnya saja gitu. Hal semacam itu harus diusahakan. Kemudian meneladani kisah-kisah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah terkait kisah heroiknya gulam misalnya, yang mengorbankan nyawanya demi Islamnya seluruh kaum, walaupun mereka disiksa dan terbunuh. Kemudian pengorbanan Ashabul Kahfi yang lari ya dengan kesabarannya dari orang-orang gangguan orang-orang musyrik, sehingga mereka rela untuk mengorbankan dirinya. Pergi kemana? Ke Kahf, ke Guha, yang di situ oleh Allah Subhanahu wa taala ditidurkan selama 300 tahunan ya. Ya, kesabaran dan kesetiaan pemuda yang menemani Musa alaihissalam dalam perjalanan menuju Khidir, kemudian melayani juga para sahabat seperti Ali radhiyallahu anhu, Talha, Sa'ad, dan Al-Arqam yang membuka rumahnya untuk dijadikan fasilitas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istiqomah ya. Ini tersulit. Istiqomah ini tersulit sekali. Yang satu ini memang mudah diucapkan seperti tadi ya, akan tapi sulit untuk direalisasikan kecuali yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Pasti setelah kita berazam ya, bertekad untuk hijrah dari masa lalu kita, akan senantiasa banyak hambatan, rintangan serta tantangan yang itu semua akan berusaha mengembalikan kita dari jalan yang kita pilih ini, baik dari eksternal maupun internal. Yang keempat, yang terakhir adalah cari teman dan komunitas yang mendukung hijrah kita. Afan, ini terakhir sebenarnya ada lagi, berdoa yang tidak terputus pada yang menggenggam hati setiap hambanya. Allah Alam.
1: Alhamdulillah, akhirnya terjawab apa yang menjadi nasihat kepada pemuda hijrah. Ya, pendengar yang berbahagia, tantangan menjadi pemuda hijrah. Inilah tema kita, dan semoga apa yang telah kita simak menjadi ilmu yang bermanfaat, yang membuat keimanan kita menjadi lebih baik lagi. Akhirnya, saya Khairul Imam dan Ustadz Abu Salman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
4: Ini Radio Salam FM ya? Wah, info penting nih.
5: Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
4: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
5: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
4: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
6: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
2: Mutiara Hadis.
0: Manisnya iman. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqadhaf fin nar. Muttafaqun alaih. Tiga hal, bila ketiganya ada pada diri seseorang, niscaya ia akan merasakan betapa manisnya iman, bila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibanding selain dari keduanya. Ia mencintai seseorang, tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah, dan ia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dirinya. Bagaikan kebenciannya bila hendak diceburkan ke dalam korban api. Bagaikan kebenciannya bila hendak diceburkan ke dalam kobaran api. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
7: An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dengan Al-Qur'an ini Allah mengangkat derajat beberapa kaum dan merendahkan beberapa kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 1-30.
3: Penegasan tentang hari berbangkit.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wadz-dzariyati dzarwa.
3: Demi angin yang menerbangkan debu.
4: Falhamilati wiqra.
3: Dan demi awan yang mengandung hujan.
4: Faljariyati yusra.
3: Dan demi kapal-kapal yang berlayar dengan mudah.
4: Falmuqassimati amra.
3: Dan demi para malaikat yang membagi-bagi urusan Allah kepada segenap makhluknya.
4: Innama tu'aduna lasadiq.
3: Sungguh, apa yang dijanjikan kepada kalian, yaitu kebangkitan dan hisab, pasti benar.
4: Wa innad-dina lawaqi'.
3: Dan sungguh, hari pembalasan pasti terjadi.
4: Was-samaa'i dzaatil hubuq.
3: Demi langit yang mempunyai ciptaan yang bagus.
4: Innakum lafi qawlin mukhtalif.
3: Sungguh kalian benar-benar dalam keadaan berbeda pendapat tentang Al-Quran dan Ar-Rasul.
4: Yu'faku anhu man ufik.
3: Dipalingkan dari Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan dari beriman kepada keduanya.
4: Qutilal kharrasun.
3: Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, lagi menduga dengan dugaan yang batil.
4: Alladzina hum fi ghamratin sahun.
3: Yaitu mereka yang tenggelam dalam kebodohan dan kesesatan lagi lalai.
4: Yas'aluna ayyana yawmuddin.
3: Mereka bertanya dengan nada mengingkari, kapankah hari pembalasan itu?
4: Yawmahum 'alan nari yuftanun.
3: yaitu hari ketika mereka diazab di atas api neraka.

Mereka menerima segala pemberian Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang banyak berbuat kebaikan.

0: Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam.
1: Wabil asharihum yastaghfirun.
0: Dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

0: dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.
1: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ.
0: Dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
1: وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan juga pada diri kalian sendiri, maka apakah kalian tidak memperhatikan?
1: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ.
0: Dan di langit terdapat rizki kalian, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepada kalian, semuanya tercatat dan telah ditakdirkan.

Maka demi Allah Rabb langit dan bumi, sesungguhnya apa yang dijanjikan itu benar-benar akan terjadi, seperti perkataan yang kalian ucapkan. Kisah tentang umat-umat yang dahulu, yang mendustakan para rasul.

0: Sudahkah sampai kepadamu, wahai Muhammad, cerita tentang para tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan?
1: Iz

ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam. Ibrahim menjawab salam. Kalian adalah orang-orang yang belum kami kenal,

Maka diam-diam dia pergi menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk yang telah dipanggang.

0: Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim lalu berkata, "Tidakkah kalian makan?"
1: فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ.
0: Maka Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka pun berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yakni Ishak.

0: Kemudian istrinya datang memekik karena heran, lalu menepuk mukanya sendiri, seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul."
1: قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah dan naiklah dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya secara tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan engkau adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, dan dia berkata hadis hasan sahih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Asy-syahadah atau mati syahid adalah satu kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang mukmin yang jujur dalam mencintai Allah, mereka mendambakan mati syahid di jalannya. Mereka ingin mempersembahkan hidup dan matinya hanya untuk Allah, Rabb mereka yang sejati. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan pahala dan balasan yang sangat agung bagi hamba-hambanya yang syahid. Di antaranya adalah 1. Semua dosanya diampuni pada tetesan pertama darahnya menyentuh bumi, kecuali hutang-hutangnya kepada manusia. Yang kedua, diamankan dari fitnah kubur atau azab kubur. Yang ketiga, diizinkan untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari kalangan kerabatnya. Yang keempat, disediakan bagi para syuhada 100 tingkatan di surga yang jarak antara satu tingkatan ke tingkatan berikutnya seperti jarak antara langit dan bumi. Yang kelima, dinikahkan dengan 72 bidadari dan lain sebagainya. Demikian besar anugerah Allah bagi orang-orang yang mati syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira kepada umatnya bahwa barang siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon dengan jujur agar mendapatkan mati syahid, niscaya Allah akan menyampaikannya ke derajat para syuhada meskipun ia meninggal di atas ranjangnya. Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man sa'ala Allah ta'ala asy-syahadata bisidq, ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firashih."
0: Barang siapa yang memohon kepada Allah Ta'ala mati syahid dengan jujur, niscaya Allah akan menyampaikannya pada kedudukan orang-orang yang mati syahid walaupun ia mati di atas tempat tidurnya. Hadis riwayat Muslim. Maka janganlah seorang mukmin lalai untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mati syahid agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadanya kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muda yang berbahagia. Apakah di antara sobat ada yang tipikalnya humoris atau suka bercanda? Atau mungkin di antara sobat ada yang doyan ketawa sampai terbahak-bahak, ngakak guling-guling? Nah, kenapa saya bertanya seperti ini? Apakah ada yang salah dengan bercanda dan tertawa? Enggak kok. Enggak ada yang salah sebenarnya dalam tertawa dan bercanda. Tapi perlu sobat muda ketahui bahwa emang manusia diciptakan oleh Allah itu dengan berbagai macam watak dan karakter atau perilaku. Dan di antara watak yang sudah menjadi naluri kita sebagai manusia adalah bercanda dan tertawa. Tertawa adalah fitrah manusia yang emang enggak bisa diberikan kepada hewan. Coba aja ya, sobat pikir, pernah gak sih menemukan hewan yang tertawa? Ya? Wah, gitu misalkan ya. Jujur aja saya emang belum pernah tuh. Perlu pernah lihat ada hewan yang bisa ketawa selain emang di film-film kartun. Ya kan, tetapi sobat hijra, di dalam Islam bercanda dan tertawa itu ada aturannya. Iya benar, ada aturannya. Jadi jangan sampai kita bercanda dan tertawa ini berlebihan. Keduanya ada batasan-batasannya yang enggak boleh kita langgar. Coba kita cek sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tuksirid dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Janganlah banyak tertawa. Sesungguhnya banyak tertawa akan mematikan hati. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, ini sob nih. Jelas banget. Ya, jelas banget buat kita bahwa kebanyakan tertawa itu bisa mematikan hati. Ya, padahal hati yang mati akan jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi intinya sobat, semua yang dilakukan berlebih-lebihan itu enggak baik buat kita. Ya termasuk tadi dalam hal bercanda dan tertawa. Urusan yang nampaknya sepele tapi memang ternyata itu ada aturannya dalam Islam. Terus pertanyaannya, apakah Rasulullah gak pernah ketawa? Ya Rasulullah pernah ketawa. Hanya saja tawanya Rasulullah SAW itu bukan tertawa yang membuat langit-langit mulutnya kelihatan, alias tertawa terbahak-bahak. Kalau bahasa anak muda sekarang, ngakak guling-guling. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah bercanda, baik itu bercanda dengan sahabatnya atau dengan keluarganya. Seperti yang pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa sahabat pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna." Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau sering mencandai kami. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Inni la'akulu illa haqqan." Sesungguhnya saya tidaklah berkata kecuali yang benar. Kemudian masih banyak sebenarnya contoh baginda Rasulullah SAW bagaimana bercandanya Rasulullah dengan para sahabatnya. Salah satunya adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, bahwasanya seseorang mendatangi Nabi SAW, dia pun berkata, "Ya Rasulullah, angkatlah saya ke atas unta." Nabi SAW pun mengatakan, "Sesungguhnya kami akan mengangkatmu ke atas anak unta." Lelaki itu pun berkata, "Apa yang bisa saya lakukan dengan seekor anak unta?" Nabi SAW bersabda, "Bukankah setiap unta adalah anak dari unta betina?" Beliau mencandai orang tersebut dengan menyebut untanya dengan anak unta. Orang tersebut memahami perkataan beliau sesuai zahirnya. Tetapi bukankah semua unta yang ada adalah anak-anak dari ibu unta? Ya, jadi ada onta ya, sebenarnya mau dewasa ataupun gak dewasa tetap aja anak dari ibu onta. Nah sobat, pasti pada senyum kan dengan kisah tadi. Emang si Rasulullah SAW kalau bercanda itu, ya candanya beliau itu gak melenceng ya dari kebenaran. Kemudian dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa ada seorang nenek mendatangi Rasulullah SAW. Nenek itu pun berkata, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dia memasukkanku ke dalam surga." Beliau pun mengatakan, "Wahai ibu atau nenek,
Sesungguhnya surga itu tidak ada atau tidak dimasuki oleh nenek tua. Kemudian nenek tua itu pun menangis, pergi menangis tersendu-sendu. Beliau pun mengatakan, kabarkanlah kepadanya bahwasanya wanita tersebut tidak akan masuk surga dalam keadaan tua. Emang sih tidak mungkin ya ada nenek-nenek masuk surga, karena memang setiap orang yang masuk surga akan kembali muda. Nah, sekali lagi riwayat ini memberikan kita kesan yang mendalam tentang candaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat hijrah yang berbahagia, orang yang terlalu serius dan kaku pastinya sih nggak asik ya. Mukanya tuh datar banget, ya suntuk lah. Orang dengan tipe seperti ini emang harus berusaha mengubah hidupnya dengan sedikit rasa santai dan candaan, relax gitu. Begitu juga orang yang kebanyakan bercanda dan tertawa, sebaiknya dia harus bisa melatih diri untuk bisa lebih tenang, lebih diam, dan lebih serius. Karena hidup bukan hanya untuk candaan saja. Kita umpamakan masakan dan garam lah. Jika masakan itu kekurangan garam, pastinya hambar. Begitu juga kalau makanan itu kebanyakan garam, pastinya keasinan, gak enak. Dua-duanya ya gak enak. Ya kalau mau enak, enaknya ya garamnya pas, sesuai dengan selera. Nah, begitu juga berkaitan dengan candaan dan tertawa. Kita boleh saja tertawa dan bercanda, tapi jangan berlebihan. Sobat muda yang berbahagia, bercanda itu memiliki adab-adabnya. Sehingga jangan sampai kita bercanda keluar dari adabnya. Coba kita cek adabnya apa aja nih. Yang pertama adalah bercanda gak boleh mengandung kedustaan. Ini berkaitan dengan Rasulullah SAW yang pernah bersabda, "Wailun lilladzi yuhaddisu fayakdzib liyudhika bihil qaum. Wailun lahu wailun. Wailun lah, wailun lah." Celakalah orang yang berbicara kemudian dia berdusta agar suatu kaum tertawa karenanya. Kecelakaan untuknya, kecelakaan untuknya. Hadis riwayat Abu Daud. Wah, di zaman sekarang nih ya, banyak banget orang yang bekerja sebagai pelawak, sebagai komedian. Kebanyakan mereka ya gak bisa menjaga lisannya dari kedustaan. Ya kalau gak dusta, gak bohong, gak cerita-cerita bohong, ya gak akan lucu. Kemudian yang kedua, hendaklah candaan itu tidak ada unsur pelecehan. Baik pelecehan terhadap fisik seseorang, lebih-lebih melecehkan ajaran atau simbol-simbol keislaman. Bisa-bisa kita waduh dihukumi murtad karena candaan kita yang melecehkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang kayak gitu. Banyak sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Ini dalilnya nih. Surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna takhudhu wa nal'ab. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. In na'fu 'an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Tidak usah kalian minta maaf, karena kalian telah kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan kamu lantaran mereka bertaubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Nah, sobat muda, zaman sekarang ini banyak banget orang yang suka mengejek ajaran agama Islam. Benar apa fakta? Dan menjadikannya sebagai bahan komedian atau lelucon. Contohnya gini, penghinaan terhadap jenggot. Dan juga mengatakan orang yang memanjangkan jenggot itu seperti hewan kambing. Contoh lain, penghinaan terhadap jilbab dan mengatakan itu hanya pakaian orang gurun, pakaian orang Arab.
penghinaan terhadap cadar dan mengatakan bahwa itu adalah ciri-ciri orang memiliki pemahaman garis trust alias teroris. Kemudian penghinaan terhadap orang yang tidak isbal dan mengatakan bahwa orang itu kebanjiran. Menghina azan, menghina orang Islam, menghina Al-Quran. Berdasarkan surat At-Taubah ayat 66, yang menghina ajaran Islam itu terancam untuk keluar dari agama Islam, disadari atau tidak. Oleh karenanya, jangan deh, jangan sampai kita menganggap remeh permasalahan-permasalahan seperti ini. Jadi kalau punya cita-cita, janganlah jadi komedian, jangan jadi pelawak. Dan adab yang ketiga adalah tidak ada unsur ghibah atau meremehkan pihak lain, baik itu individu, kelompok, atau bangsa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Dan selanjutnya, tidak boleh membuat orang lain khawatir dan takut dengan candaan kita. Misalkan mengambil atau menyembunyikan barang milik teman dengan masuk ya bercanda dan membuat dia kelabakan dan bingung. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, "La ya'khudhanna ahadukum mata'a akhihi li'iban wala jadda." Tidak boleh seorang dari kalian mengambil barang saudaranya, baik bercanda maupun serius. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis yang lain masih diriwayatkan oleh Abu Daud, "La yahillu li muslimin ay yurawwi'a musliman." Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Dan sahabat hijrah yang berbahagia, yang harus kita camkan dan penting untuk menjadi peringatan adalah tidak menghabiskan waktu untuk bercanda. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Nah, sahabat hijrah yang berbahagia, mungkin itu aja ya yang dapat kita paparkan tentang tertawa dan bercanda. Mudah-mudahan bisa menjadi panduan kita dalam bercanda ya. Jangan sampai kita hidup ini penuh dengan candaan dan tawaan. Dan juga hidup ini jangan terlalu serius, jangan terlalu kaku gitu. Yang biasa-biasa saja. Kadang kita senyum, bercanda gitu kan. Namun candaannya tidak candaan yang mengandung kedustaan, mengandung penghinaan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita berjumpa kembali dalam rubrik Pemuda Hijrah berikutnya. Saya Uziyafah pamit undur diri dari ruang sobat muda semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Penjelasan singkat tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rubrik Syarah Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, Islam menempatkan orang tua di posisi yang tinggi bagi anak-anaknya. Hal ini terbukti dengan dijadikannya berbakti kepada kedua orang tua sebagai sebuah kewajiban yang sangat besar bagi setiap muslim. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis tentang agungnya berbakti kepada kedua orang tua. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari jalur Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, di mana beliau berkata, Sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul 'amali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu 'ala waqtiha. Qultu summa ayyun? Qala birrul walidain. Qultu summa ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qala haddatsani bihinna Rasulullah walau istazadtuhu lazadani. Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Saya bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Saya bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad fi sabilillah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ketiganya kepada saya. Jika saya menambah pertanyaan tentangnya, niscaya beliau akan menjawabnya. Pendengar yang dirahmati Allah, betapa kedudukan orang tua sangat agung dalam Islam. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkannya sebagai salah satu amalan yang paling utama. Bahkan dalam hadis ini, berbakti kepada kedua orang tua disebutkan sebelum berjihad di jalan Allah. Sehingga berbakti kepada kedua orang tua adalah amal perbuatan yang paling baik. Bahkan hal itu adalah hak kedua setelah hak Allah dan Rasulnya. Lantas bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua? Maka pendengar yang dirahmati Allah, berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan berbuat ihsan kepada keduanya. Baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan nyata atau dengan harta sesuai dengan kemampuan. Dan semua ini dilakukan dalam batas perkara atau hal-hal yang tidak melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Berbakti kepada orang tua ini merupakan kebaikan-kebaikan yang dipersembahkan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya. Kebaikan tersebut mencakup zahiran wa batinan, yakni yang nampak maupun yang tersembunyi, dan hal tersebut didorong oleh nilai-nilai fitrah manusia meskipun mereka tidak beriman. Para ulama kaum muslimin sepakat bahwa hukum berbuat baik, yakni berbakti kepada kedua orang tua hukumnya adalah wajib selain terhadap perkara-perkara yang diharamkan. Syariat Islam meletakkan kewajiban birrul walidain menempati ranking kedua setelah beribadah kepada Allah dengan mengesakannya. Dalil tentang hal ini banyak sekali. Di antaranya terdapat dalam firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-36 yang menunjukkan kewajiban yang khusus untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan hendaklah kalian beribadah kepada Allah, dan janganlah kalian menyekutukan dia dengan sesuatu apapun, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Dan dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, bahwa suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bertanya kepada seseorang, apakah engkau takut masuk neraka dan ingin masuk ke dalam surga? Maka orang itu menjawab, ya. Ibnu Umar berkata, berbaktilah kepada ibumu. Demi Allah, jika engkau melembutkan kata-kata untuknya, memberinya makan, niscaya engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Dan subhanallah, dewasa ini sering kita saksikan orang banyak melakukan ibadah dengan tujuan agar terhindar dari api neraka dan mendekatkan diri ke surga, namun mereka melupakan orang tua mereka. Padahal kalau mereka tahu,
2: sebenarnya alangkah dekatnya mereka dengan surga. Ya, surga yang selalu menjadi penggerak jiwa para salafus soleh untuk bisa meraihnya. Yang dipenuhi dengan kenikmatan, beraroma kesturi, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Yang membuat segenap jiwa merindukannya, yang menjadi harapan utama bagi setiap mukmin. Semua itu bisa mereka raih dengan berbakti kepada kedua orang tua selama mereka menjauhi dosa-dosa besar. Pendengar yang dirahmati Allah, ada satu kisah teladan dalam berbakti kepada kedua orang tua yang mudah-mudahan ini dapat memberikan pelajaran kepada kita semua. Yahya bin Katsir menceritakan, suatu ketika Abu Musa al-Ash'ari dan Abu Amir radhiyallahu anhuma datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat kepada beliau dan masuk Islam. Ketika itu beliau bertanya, apa yang kamu lakukan terhadap istrimu yang kamu tuduh ini dan itu? Maka keduanya menjawab, kami tinggalkan dia bersama keluarganya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mereka telah diampuni. Mengapa wahai Rasulullah? Tanya mereka. Maka beliau menjawab, karena dia telah berbuat baik kepada ibunya. Kemudian beliau melanjutkan, dia memiliki ibu yang sangat tua. Suatu ketika ada orang yang berseru, hai, ada musuh yang hendak memporak-porandakan kalian. Lalu ia pun menggendong ibunya yang telah tua itu. Bila kelelahan, ia turunkan ibunya. Kemudian ia gendong ibunya di depan. Ia taruh telapak kaki ibunya di atas telapak kakinya agar ibunya tidak terkena panas. Begitu seterusnya hingga akhirnya mereka selamat dari sergapan musuh. Nah pendengar yang dirahmati Allah, renungkanlah. Bila kita simak kisah ini lebih mendalam, kita akan mengetahui bahwa berbakti kepada kedua orang tua terutama ibu, ini menjadi sebab kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Sungguh merugi jika kita mengetahui dekatnya surga dengan berbakti kepada kedua orang tua, tetapi kita malah melalaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah, yakni pintu surga yang sangat mudah sekali bagi kita. Maka muliakanlah mereka. Maka selayaknya kita berusaha agar kita bisa meraih kebahagiaan itu selagi orang tua kita masih hidup. Demikian pendengar, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Syarah hadi.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Kembali berjumpa dengan saya Khairul Imam di acara Ngobrol Perkara Iman. Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang begitu berlimpah, sehingga kita masih bisa menjalani kehidupan sampai detik ini. Semoga Allah berikan kita kemampuan untuk mengisi kehidupan dengan kebaikan-kebaikan, sehingga ketika kita kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan diridhoinya dan diizinkan masuk ke dalam syurganya. Amin ya Rabbal Alamin. Termasuk kebaikan dalam hidup adalah Anda memutuskan untuk mendengarkan radio ini, untuk mendengarkan informasi dan nasihat-nasihat Islam yang membuat keimanan kita semakin bertambah lagi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi yang mulia, Rasul yang diutus untuk umat akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajarannya, dan semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengikuti ajarannya dan menghidupkan sunnahnya, sehingga kita layak dan pantas mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa di dalam keadaan yang lebih baik lagi. Lebih baik keimanannya, lebih baik amal solehnya, lebih baik hubungan keluarganya, lebih baik rezekinya, dan segala kebaikan semoga senantiasa hari dalam kehidupan kita. Amin. Pendengar, insyaallah selama kurang lebih 30 menit ke depan, bersama saya kita akan masuk dalam acara Ngobrol Perkara Iman. Sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini adalah iman. Maka penting bagi kita untuk membahas keimanan. Dan tema yang akan kita angkat adalah beriman kepada takdir Allah. Ya, kita akan sapa narasumber yang akan memberikan materi, yaitu Ustadz Ibrahim Bafadol. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagaimana kabarnya Ustaz?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah sehat. Terima kasih Ustaz sudah hadir untuk memberikan materi di acara Ngobrol Perkara Iman. Ustaz, beriman kepada takdir Allah, ini suatu tema yang sangat penting dalam hidup ini. Silakan untuk dimulai.
5: Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Pendengar yang budiman, kaum muslimin di mana saja, semoga Allah merahmati kita semua. Beriman kepada takdir Allah, sebagaimana telah kita maklumi bersama, adalah salah satu dari rukun iman yang keenam. Yang mana tidaklah seorang itu dikatakan mukmin atau beriman kepada Allah sampai dia mengimani keenam rukun iman tersebut, yang salah satunya adalah beriman kepada takdir Allah Ta'ala. Hal ini sebagaimana jawaban Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Malaikat Jibril tentang keimanan. Malaikat Jibril alaihi salam berkata, "Fa akhbirni 'anil iman." Terangkanlah kepadaku. Kabarkanlah kepadaku tentang iman itu. Maka beliau menjawab, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu adalah hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada qadar atau takdir yang baik dan yang buruknya. Hadis riwayat Muslim. Dan juga ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan tentang wajibnya keimanan kepada takdir ini sangat banyak. Di antaranya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qamar, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan menurut kadar, yakni menurut takdir yang telah kami tentukan. Juga sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-22 dan ke-23, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir." Tidak ada suatu musibah apapun yang menimpa di muka bumi atau menimpa diri-diri kalian, melainkan itu semua telah kami catat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Semua itu telah tercatat dalam sebuah kitab sebelum kami mewujudkan peristiwa itu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sangatlah mudah bagi Allah Ta'ala. Nah, banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan tentang adanya takdir ini dan kewajiban kita mengimaninya. Nah, sekarang tentang makna takdir itu apa? Ya. Yang dimaksud dengan takdir adalah, atau yang dimaksud dengan beriman kepada takdir adalah beriman bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini dan yang berjalan pada kita sebagai manusia, ya, semua itu telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebelum terjadinya. Telah ditetapkan oleh Allah dan ditulis dalam kitabnya sebelum terjadinya peristiwa tersebut. Dan semua itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan beriman kepada takdir Allah Ta'ala. Yani semua kejadian, semua peristiwa, segala sesuatu yang berjalan di alam semesta ini, semua yang berjalan pada makhluknya, makhluk-makhluk Allah termasuk manusia, itu semua bukan suatu kejadian yang baru terjadi ketika itu, tapi telah dirancang sebelumnya oleh Allah, telah ditulis dan ditetapkan oleh Allah Ta'ala, dan Allah menghendaki itu semua. Nah, jadi seperti itu keimanan kita kepada takdir Allah Ta'ala. Nah, ini bagian dari rukun keimanan kita. Ya. Dan seorang yang beriman kepada takdir Allah Ta'ala, maka dia akan mampu bersabar ketika menghadapi suatu musibah atau cobaan menghadang dalam kehidupannya. Dia tidak akan goncang, tidak akan gelisah, atau bahkan tertimpa depresi atau stres. Ya. Sebaliknya, ketika dia mendapat kenikmatan atau mendapat kesenangan dan sebagainya, dia tidak akan lupa daratan, tidak akan berbangga. Ya. Dia akan bersyukur kepada Allah dan menyadari bahwa hal ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi keimanan kepada takdir akan membuahkan tumaknina, ketenangan dalam hati kita, dalam hati orang mukmin, lapang dada, menanamkan sifat sabar, dan keyakinan yang kuat serta kebergantungan hanya kepada Allah Ta'ala semata. Sebaliknya, ketika seseorang tidak mengimani takdir Allah Ta'ala, atau kalau kita lihat pada masyarakat yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada takdirnya, ya, masyarakat barat misalnya, mereka telah maju dalam segala hal, dalam hal duniawi. Tapi karena jiwa mereka kosong dari keimanan kepada takdir Allah Ta'ala secara benar, maka banyak sekali ketimpangan yang menimpa masyarakat yang seperti itu. Ketimpangan seperti apa? Satu contoh saja. Ya. Tidak sedikit dari masyarakat yang seperti itu, jiwanya diliputi oleh ketakutan. jiwa mereka diliputi oleh rasa khauf, rasa ketakutan. Ketakutan akan masa depan. Ketakutan akan karirnya, akan kesehatannya, akan rizki dan jaminan kehidupannya, dan juga ketakutan akan mati. Jadi mereka serba diliputi ketakutan. Meskipun rasa takut itu suatu yang wajar, ya. Tapi ketika manusia keterlaluan dalam dihinggapi rasa takut, ya. Takut akan keselamatannya, akan masa depannya, akan perekonomiannya, akan musibah yang menimpanya. Jadi dibayangi oleh rasa was-was dan ketakutan, satu sisi. Kemudian juga ketika mereka ditimpa suatu cobaan, musibah atau keburukan, maka mereka kehilangan pegangan. Mereka bagaikan bahtera yang kehilangan kompas, tak tahu arah. Ya. Tidak sedikit di antara mereka yang memilih untuk mengakhiri kehidupannya. Memilih untuk bunuh diri ketika merasa putus asa, segala pintu untuk memecahkan masalah telah buntu, tidak lagi melihat titik terang untuk keluar dari permasalahan yang membelitnya, maka tidak sedikit di antara manusia yang seperti itu memilih untuk mengakhiri kehidupannya. Kalaupun mereka tidak sampai bunuh diri, yang jelas mereka tertimpa oleh sadmah, ini goncangan yang kuat dalam hatinya. Goncangan yang kuat yang membuat dia mungkin tidak semangat lagi untuk melanjutkan kehidupan, atau dia membenci semua manusia, atau timbul dalam hatinya rasa benci terhadap nasibnya, ya. Atau mungkin dia menggerutu, ya, timbul dalam hatinya rasa gusar, rasa marah, dan hilang itu ketenangan, ketentraman itu hilang sama sekali ketika suatu musibah, keburukan menimpa dirinya atau keluarganya dan sebagainya. Walhasil, masyarakat yang tidak beriman kepada takdir akan ditimpa oleh ketimpangan, kegoncangan, dan kebimbangan yang tidak jelas. Jadi, beriman kepada takdir, di samping ini merupakan rukun iman yang wajib kita imani, juga merupakan suatu rahmat Allah Ta'ala bagi kita, orang-orang mukmin. Demikian.
4: Baik, ya. Begitu luar biasa sebagai pembuka terkait tema beriman kepada takdir Allah. Ustaz, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi tentang hakikat iman kepada takdir Allah ini. Hakikat iman kepada takdir. Bagaimana, Ustaz?
5: Baik. Setelah kita mengetahui maksud dan makna beriman kepada takdir, nah mungkin sekarang hakikat beriman kepada takdir, ya. Nah, beriman kepada takdir Allah Ta'ala mencakup empat hal, empat perkara. Yang keempat perkara ini wajib kita imani. Jika salah satunya saja di antara empat perkara ini kita ragu atau bimbang, maka kita belum sempurna dalam keimanan kita. Nah, empat perkara yang wajib kita imani terkait dengan takdir ini, yang pertama adalah beriman dengan ilmu Allah Ta'ala yang meliputi segala sesuatu. Artinya, kita mengimani bahwa Allah SWT zat yang maha mengetahui. Dan ilmu Allah Ta'ala, pengetahuan Allah meliputi apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala. Bagi Allah Ta'ala, perjalanan alam semesta ini sudah selesai. Karena dia tahu, sudah tahu segala rincian, segala lika-liku dan pernak-pernik kehidupan ini, Allah Ta'ala telah mengetahui itu semua. Tidak ada yang baru bagi Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala yang menghendaki itu semua. Ya. Nah, tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan hal ini. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Dan sesungguhnya ilmu Allah Ta'ala benar-benar meliputi segala sesuatu. Ya. Surah At-Talaq ayat yang ke-12. Juga sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Sabah ayat yang ketiga, Alimil ghaibi la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ard wala asgharu min dhalika wala akbar. Allah adalah zat yang maha mengetahui semua perkara ghaib. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah sebesar dzarrah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan tidak pula yang lebih kecil dari itu ataupun yang lebih besar. Ini Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Bahkan semua yang di daratan, di lautan, di langit, di bumi, semua dipantau oleh Allah Ta'ala. Dan tidak jatuh selembar daun ke tanah, ke bumi, melainkan Allah mengetahuinya sebelum terjadinya. Atau sebutir biji-biji yang basah ataupun yang kering, yang jatuh ke muka bumi, Allah mengetahui sebelum terjadinya dan ketika terjadinya. Jadi ilmu Allah Ta'ala benar-benar meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang baru bagi Allah. Dan tidak ada yang tersembunyi bagi zat Allah SWT. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mengimani bahwasanya Allah Ta'ala telah mencatat semua yang diketahuinya itu dalam sebuah kitab induk yang dikenal dengan Al-Lawhil Mahfuz atau Lawh Mahfuz. Jadi setelah Allah Ta'ala mengetahui semua yang akan terjadi di alam semesta ini, apa yang terjadi di langit, di bumi, dan yang menimpa manusia berupa kebaikan atau keburukan, semua itu telah dicatat oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya, yaitu Lawh Mahfuz. Hal ini sebagaimana ayat yang tadi saya kutip, yaitu surah Al-Hadid, ayat yang ke-22, Allah Ta'ala berfirman, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada suatu musibah atau keburukan yang menimpa di muka bumi atau pada diri-diri kalian, melainkan semua itu telah tercatat dalam sebuah kitab sebelum kami menciptakannya. Kemudian juga diriwayatkan sebuah hadis, ya. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu tabaraka wa ta'ala al-qalam. Tsumma qala lahu uktub. Qala wa ma aktub? Qala faktub ma yakunu wa ma huwa kainun ila an taquma as-sa'ah." Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah qalam atau pena. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada pena tersebut, "Tulislah." Pena itu bertanya, "Ya Allah, apa yang mesti aku tulis?" Allah berfirman, "Tulislah semua yang terjadi dan yang akan terjadi hingga hari kiamat." Hadis riwayat Imam Ahmad. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang lain bahwa semua telah dicatat oleh Allah, telah ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz itu 50 ribu tahun sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum ada langit dan bumi, sebelum diciptakannya malaikat, manusia, dan segala-galanya, Allah telah mencatat semua yang akan terjadi pada makhluknya itu. Berapa lama waktunya antara catatan itu dengan diciptakannya langit, bumi, dan sebagainya? Jaraknya adalah 50 ribu tahun. Berarti sangat azali, sangat qadim. Ilmu Allah ini sangat azali, sangat terdahulu sekali. Sebelum ada langit, sebelum ada kehidupan, sebelum ada makhluk yang lain, Allah telah mencatat rancangan perjalanan alam semesta itu dalam sebuah kitab yang ada di sisinya. Ya. Itu Lauhul Mahfuz. Dan kitab ini terpelihara. Dalam arti, tidak ada seorang makhluk pun yang mampu mengintip atau membaca apa yang terdapat di dalam Lauhul Mahfuz itu. Tidak seorang malaikat yang dekat di sisi Allah atau seorang nabi yang diutus. Jadi Lauhul Mahfuz itu salah satu rahasia Allah Ta'ala yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala sendiri. Nah ini tingkatan yang kedua, yaitu atau perkara yang kedua, mengimani catatan Allah Ta'ala. Perkara yang ketiga adalah mengimani kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang pasti terjadi dan juga kudrah atau kekuasaan Allah yang bersifat mutlak. Artinya, segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini, yang telah terjadi, sedang, dan akan terjadi, semua itu tidaklah berjalan kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan Allah Ta'ala maha berkehendak, dan apa yang dikehendaki pasti terjadi, sebagaimana Allah berfirman, fa'alul lima yurid. Allah maha melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala. Yani, jika Allah menghendaki sesuatu, pasti berjalan, pasti terwujud. Dan jika Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terwujud. Apa saja. Ya. Jadi kehendak Allah itu sangat kuat. Sangat universal sekali, yani meliputi segala sesuatu. Tidak ada suatu gerakan atau diam di muka bumi, melainkan berjalan dengan kehendak Allah SWT. Nah ini menunjukkan luasnya kerajaan Allah ya, dan hebatnya kerajaan Allah SWT. Karena Dia adalah Al-Malik, Raja, maka Dia mentadbir, mengatur segala sesuatu. Karena Dia Raja, Raja yang sejati, maka semua yang berjalan di kerajaan Allah itu tidak mungkin berjalan kecuali dengan kehendak dan restunya. Berjalan dengan kehendak dan kemauan Allah SWT. Tidak ada sesuatu pun yang melenceng dari kehendak Allah Ta'ala. Dan ini berbeda dengan raja-raja atau penguasa bumi. Ya. Raja-raja atau penguasa bumi terkadang menghendaki begini tapi tidak terwujud, ada penghalang. Atau tidak menghendaki terjadi ini, kemudian terjadi. Ya. Tapi pada kerajaan Allah itu mustahil terjadi. Tidak mungkin terjadi suatu peristiwa, suatu kejadian, melainkan sesuai dengan kehendak Allah sebelumnya. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendak Allah Ta'ala. Ini tingkatan yang ketiga atau perkara yang ketiga yang wajib kita imani. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah firman-Nya dalam surat Yasin ayat yang ke-82. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah itu apabila dia menghendaki sesuatu, cukuplah dia berkata kepadanya, kun, jadilah, maka terjadilah ia. Ini menunjukkan demikian dahsyatnya kehendak Allah SWT. Kalau dia menghendaki sesuatu, cukup dengan mengatakan, kun, pasti terjadi. Dan kalau Allah tidak menghendaki sesuatu, tidak bakal terjadi. Ini perkara yang ketiga, yaitu mengimani kehendak Allah Ta'ala yang pasti terjadi. Sedangkan perkara yang keempat adalah mengimani bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dialah satu-satunya pencipta. Allah lah yang menciptakan alam semesta, termasuk manusia dan juga amal perbuatan manusia. Tidak sedikit ayat-ayat yang menjelaskan hal ini, di antaranya adalah firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-62, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah, dialah pencipta segala sesuatu dan dia maha memelihara segala sesuatu. Begitu pula firman Allah Ta'ala dalam surah As-Saffat ayat yang ke-96, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Nah, jadi ini empat perkara yang terkait dengan keimanan kepada takdir. Itu mengimani ilmu Allah Ta'ala, mengimani catatan Allah, mengimani kehendak Allah, dan yang keempat, mengimani ciptaan atau perbuatan Allah atas segala sesuatu. Ini hakikat iman kepada takdir Allah Ta'ala.
4: Baik. Ternyata cukup mendalam, Ustaz, ya, pembahasan tentang beriman kepada takdir Allah. Kemudian tadi saya perhatikan ada kemudian bahwa segala sesuatu telah ditentukan atau ditetapkan berdasarkan takdir Allah. Lalu apakah amal perbuatan manusia itu apakah juga telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana Ustaz untuk hal ini?
5: Iya. Jadi segala sesuatu telah ditetapkan, telah ditulis dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk amal perbuatan manusia. Termasuk amal perbuatan manusia itu pun telah ditulis, telah ditetapkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ini tidak berarti bahwa manusia tidak memiliki kehendak. Manusia tidak memiliki pilihan atau kemauan. Tidak. Allah SWT telah memberikan kepada manusia iradah, ini daya kehendak.

0: Dan barang siapa yang menghendaki untuk kafir, silahkan dia kafir. Tapi kami telah siapkan untuk orang yang kafir itu neraka yang akan mengepung mereka dari segala penjuru. Jadi di sini Allah Ta'ala menisbatkan kepada manusia kehendak. Jadi siapa yang mau menempuh jalan yang lurus, silahkan. Hendaknya dia beriman. Dan siapa yang hendak memilih kesesatan, silahkan dia kafir. Hendaklah dia kafir. Bukan berarti manusia disuruh pilih untuk beriman atau kafir, bukan. Tapi Allah sudah menurunkan kebenaran, sudah mengutus Rasul yang membawa bukti-bukti yang sangat jelas. Maka setelah diutusnya Rasul dan bukti-bukti sedemikian jelas dan gamblang, sekarang manusia punya kehendak. Siapa yang mau menggunakan akal sehatnya, siapa yang mau keselamatan, silahkan dia beriman. Siapa yang mau kesengsaraan dan kesesatan, silahkan dia memilih kekufuran. Jadi manusia memiliki kehendak dalam dirinya, memiliki kemauan, yang berdasarkan kehendak dan kemauan itu nanti, Allah Ta'ala menghisab seluruh amal perbuatan manusia pada hari kiamat kelak. Seandainya manusia tidak memiliki kehendak, ini sebagaimana yang difahami oleh kaum Jabariyah. Ya. Firqah atau kaum Jabariyah memahami bahwa manusia ini ibarat buluh yang diterbangkan oleh angin kencang. Ya. Buluh yang dibawa oleh angin ke kanan, ke kiri, diterbangkan ke sana kemari dan tidak memiliki kehendak sendiri. Atau kalau mungkin kita ibaratkan seperti wayang kulit ya, yang digerakkan oleh dalang itu. Sedangkan wayang ini tidak punya kehendak sama sekali. Nah, pemahaman Jabariyah terhadap takdir seperti itu, bahwa manusia ini tidak punya kehendak. Jadi semua yang dikerjakan oleh manusia ini murni kehendak dan ciptaan Allah Ta'ala. Manusia tidak memiliki andil dan tidak memiliki peran sama sekali. Ini jelas pemahaman yang sangat keliru dan menyimpang. Dan pemahaman seperti ini berarti menyifati Allah Ta'ala dengan kedzaliman. Padahal Allah Ta'ala maha suci dari mendzalimi hamba-hambanya. Allah tidak mendzalimi meskipun seberat zarah sekalipun. Jadi yang benar adalah Allah Ta'ala memberikan kepada manusia kehendak dan pilihan. Manusia bisa memilih. Satu contoh misalnya. Ketika kita mendengar adzan subuh berkumandang, kita bisa memilih apakah bangun untuk salat subuh atau kita melanjutkan tidur nyenyak kita. Ketika kita hendak memilih pekerjaan, kita bisa memilih apakah kita hendak bekerja di tempat yang halal, di suatu tempat usaha yang bersih, yang halal, atau di tempat usaha yang haram. Kita bisa memilih dan tidak ada yang memaksa kita. Tidak ada sesuatu yang suatu kekuatan yang memaksa kita. Ya. Ini. Nah, berdasarkan pilihan dan kehendak manusia itulah nanti Allah Ta'ala memberikan pahala atau hukuman. Siksa. Ya. Nah, orang yang melakukan amal saleh, berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, dan itu berdasarkan pilihannya tentu, Allah berikan pahala. Allah berikan imbalan atas jerih payahnya, atas amal salehnya, dan atas pilihan baiknya. Sedangkan siapa yang melakukan maksiat, melakukan kedurhakaan, berbuat zalim di muka bumi, maka Allah akan berikan sanksi dan hukuman atas perbuatannya. Karena manusia memilih itu sendiri, memilih perbuatannya. Tetapi, Ahlus Sunnah berpendapat dan meyakini, apa saja yang dipilih oleh manusia itu, tidak keluar dari kehendak Allah SWT. Jadi, apa yang dikehendaki oleh manusia, itu tidak akan terwujud kecuali kalau Allah menghendakinya. Jadi, ketika manusia telah memilih, ketika manusia memilih melakukan perbuatan ini, dan kemudian terlaksana perbuatan itu, maka itu sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Iradah Allah yang bersifat umum tadi, yang mencakup segala sesuatu. Tapi jika ketika manusia menghendaki melakukan sesuatu, namun Allah tidak menghendakinya, maka tidak akan terlaksana kehendak manusia itu. Jadi Allah memiliki kehendak, manusia pun juga memiliki kehendak. Allah memiliki iradah, kemauan, manusia juga memiliki iradah atau kemauan. Nah, mana saja di antara kehendak atau kemauan manusia yang sesuai dengan kehendak Allah akan berjalan. Tetapi, apa saja kehendak manusia yang tidak dikehendaki Allah tidak akan berjalan. Nah, itu yang kita imani terkait dengan amal perbuatan manusia. Demikian.
1: Baik, Ustaz. Nampaknya cukup menarik. Kalau diperhatikan dari penjelasan tadi, artinya jika ada ungkapan seperti ini, biasanya di masyarakat ya, sebagian yang belum paham mungkin berdalih gitu. Kalau sudah melakukan maksiat atau dosa, kenapa sampai melakukan itu? Ini kan sudah takdir. Karena buktinya saya sudah melakukan itu. Berarti ini

0: dibenarkan atau bagaimana, Ustaz? Kalau ada orang yang mengatakan semacam ini.
1: Mungkin kadang kita saksikan atau kita dengar di masyarakat kita ya. Misalnya ada seorang pemabuk misalnya, ketika ditegur atau diingatkan untuk berhenti, dia berkata, ini sudah takdir Allah, apa boleh buat ya? Apa hendak dikata, ini sudah takdir Allah ya. Atau ketika seorang meninggalkan sholat, dia diingatkan untuk sholat, dia berkata, ya kalau Allah menakdirkan saya sholat, saya akan sholat. Kalau Allah tidak menakdirkan, ya saya tidak akan sholat. Jadi seolah menyalahkan takdir gitu ya. Menisbatkan kesalahan kepada takdir. Dan dia membersihkan dirinya dari kesalahan. Ketika seorang melakukan suatu perbuatan maksiat, kemudian dia berdalih, ini kan sudah takdir Allah. Ini saya sudah ditakdirkan Allah berbuat maksiat. Mau apa? Jadi begitu. Nah, pemahaman seperti ini jelas batil dan keliru. Ya. Karena apa? Pertama, takdir itu rahasia besar Allah Ta'ala. Dan bagaimana atau dari mana seorang itu bisa tahu bahwa dia ditakdirkan sebagai seorang pemabuk? Atau Allah telah menakdirkannya sebagai seorang pencuri? Dari mana dia tahu seperti itu? Dia bisa tahu setelah terjadi. Ya. Sebelum itu dia nggak boleh berdalih bahwa Allah, misalnya seorang pencuri berkata, Allah telah menakdirkan saya mencuri, maka saya akan mencuri. Sekarang saya akan mencuri, karena saya ditakdir mencuri. Dari mana dia tahu bahwa Allah telah menakdirkannya mencuri? Ya, ini. Jadi, sangat tidak dibenarkan ketika seorang itu berdalih dengan takdir ketika melakukan suatu maksiat atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya untuk berbuat ketaatan dan melarang hambanya berbuat maksiat. Dan Allah telah menurunkan syariat, aturan-aturan, perintah, larangan, dan sebagainya. Nah, kewajiban setiap manusia adalah mendalami atau menyelami ilmu tentang syariat ini, apa yang diperintahkan Allah sehingga dia bisa laksanakan, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah sehingga dia bisa hindari. Dia wajib mendalami dan mengerahkan usahanya untuk mempelajari ilmu-ilmu seperti itu, yang jelas, yang zahir. Jangan malah sibuk mempelajari ilmu yang gaib. Ilmu tentang takdir ini gaib. Ilmu yang dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada mengetahuinya. Maka sangat tidak benar kalau seorang itu sibuk menerka-nerka, ya, menebak-nebak ilmu yang dirahasiakan Allah, yaitu ilmu gaib, ilmu tentang takdir. Dan dia mengabaikan ilmu yang zahir, ilmu yang jelas yang kita diperintahkan untuk menuntut ilmu tersebut, yaitu ilmu syariat. Nah, hal ini pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang pencuri ketika telah terbukti dan tertangkap dia melakukan pencurian dan dihadapkan kepada Amirul Mukminin, maka Khalifah Umar hendak menerapkan hukum Islam, yaitu hendak dipotong tangannya. Karena dia telah terbukti mencuri dan bukti telah kuat, maka tangannya akan dipotong ya, sampai pergelangan tangan. Tapi si pencuri berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau hendak memotong tanganku karena suatu hal yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala? Bukankah aku mencuri dengan takdir Allah? Kenapa engkau potong tanganku? Maka Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu menjawab, ya, aku tidak memotong tanganmu dengan takdir Allah Ta'ala pula. Ya. Kalau engkau berkata bahwa engkau mencuri dengan takdir Allah, maka aku tidak potong tanganmu dengan takdir Allah pula. Ya. Jadi ini bantahan atau jawaban Khalifah Umar terhadap seorang yang berdalih dengan takdir ketika melakukan suatu maksiat atau pelanggaran. Ini. Jadi, sekali lagi, tidak dibenarkan seorang itu berdalih dengan takdir ketika melakukan suatu maksiat. Kewajiban dia adalah wajib melakukan taat dan menghindari kemaksiatan. Dan jika terlanjur melakukan suatu maksiat, dia wajib bertaubat kepada Allah Ta'ala, mengakui kesalahan dirinya, mengakui bahwa dia telah melakukan suatu kedzaliman dan suatu kejahatan, bukan menyalahkan takdir Allah Ta'ala dan membersihkan dirinya. Ya, demikian.
0: Baik, Ustaz, sebagai pamungkas dalam pembahasan kita, lalu bagaimana kemudian pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang persoalan takdir ini, Ustaz? Silakan.
1: Ya, baik. Kesimpulan tentang pendapat Ahlus Sunnah dalam perkara takdir ini, bahwasanya beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pada hakikatnya adalah mengimani rububiyah Allah Ta'ala yang bersifat mutlak. Apa itu rububiyah Allah? Rububiyah Allah, yakni bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb. Rabb di alam semesta. Rabb, maknanya tiga. Yaitu pencipta, pemilik, dan pengatur. kita dalam setiap salat mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Rabbul Alamin. Apa makna Rabbul Alamin? Yani Allah lah pencipta alam semesta ini, termasuk kita sebagai manusia. Allah yang menciptakan kita dan seluruh makhluk di alam semesta ini dari tidak ada menjadi ada. Allah yang menciptakan itu semua. Dan karena Allah yang menciptakan itu semua, maka Allah yang memilikinya, satu-satunya yang memiliki alam semesta beserta isinya. Nah, karena Allah sebagai pencipta dan pemilik alam semesta, maka dia juga sekaligus sebagai al-mudabbir, sebagai pengendali, pengatur satu-satunya di alam semesta. Nah, beriman kepada takdir itu berarti beriman kepada rububiyah Allah. Allah yang mengatur alam semesta. Dialah yang menghidupkan, mematikan, menakar rizki di antara hambanya. Dialah yang menjaga alam semesta dengan penuh kasih sayang dan seterusnya. Dan dia mengetahui segala sesuatu. Ya. Kemudian, Ahlus Sunnah meyakini bahwa manusia memiliki kudroh, memiliki kekuasaan, kemampuan, kehendak dan juga pilihan. Nah, dengan pilihan manusia itu maka perbuatannya terlaksana. Ya. Nah, karena itu Allah Ta'ala menetapkan pahala dan siksa. Ya. Tetapi, kuasa dan kehendak manusia tidak semuanya berjalan. Tapi apa yang sesuai dengan kehendak Allah pasti berjalan. Dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan berjalan. Ya. Kemudian, Ahlus Sunnah juga mengimani takdir Allah Ta'ala yang baik maupun yang buruk. Yang dimaksud dengan yang baik adalah kebaikan yang menimpa manusia. Sedangkan yang buruk adalah hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Semua itu terjadi dengan takdir Allah SWT. Nah, itulah saripati atau ringkasan tentang pendapat Ahlus Sunnah terkait dengan beriman kepada takdir Allah Ta'ala ini.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Beriman kepada takdir Allah. Begitulah pendengar pembahasan kita kali ini. Semoga semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat kita lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kebaikan, dalam melaksanakan ketaatan. Takdir telah ditetapkan, kebaikan, kebenaran telah ditetapkan, keburukan, kemaksiatan, kesesatan juga telah ada. Manusia memilihnya. Dan semoga kita memilih kebaikan, memilih kebenaran, dan Allah menghendaki itu pula, dan kita akan mendapatkan balasan kebaikan tersebut, yaitu dimasukkan ke dalam syurganya. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar, akhirnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Ibrahim Bafadol yang telah memberikan materi pada kesempatan kali ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang senantiasa setia mengikuti acara ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
4: Ini Radio Salam FM ya? Wah, info penting nih.
5: Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
4: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
5: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
4: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
6: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
7: عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Dari Abu Umamah رضي الله تعالى عنه ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an, sebab kelak pada hari kiamat dia akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Hadis.
1: Hadis keutamaan wudu dan bekasnya. An Nu'aiminil Mujmiri qal raqitu ma'a Abi Hurairata 'ala dhahril masjid fatawadda'a faqal inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Dari Nu'aim al-Mujmir radhiyallahu anhu berkata, aku naik ke atas masjid bersama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu ia berwudu dan berkata, sungguh aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat nanti umatku akan dipanggil dalam keadaan putih cemerlang karena bekas air wudu. Maka dari itu, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memperlebar putihnya, maka kerjakanlah hal itu dengan menyempurnakan wudunya sesempurna mungkin. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: أخي يا مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Mendengar di mana saja Anda berada, segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam yang kembali mempertemukan kita di rubrik Sirah Nabawiyah ini. Pendengar yang budiman, pada kesempatan yang kemarin kita baru saja membahas tentang bagaimana bahwa kaum muslimin alhamdulillah yang setelah mereka menghadapi berbagai macam ujian, berbagai macam intimidasi, penyiksaan dan yang lain-lainnya, Allah bukakan salah satu pintu kesulitan, Allah bukakan salah satu pintu kemudahan untuk di sana kesulitan diangkat sebagian darinya, yaitu masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah seorang bangsawan, seorang kesatria dari Bani Hashim. Ketika dia masuk Islam, bertambahlah kepercayaan diri dari kaum muslimin sehingga mereka merasa setelah Allah Subhanahu wa taala akan ada yang membela mereka dengan sekuat hati. Nah, kegembiraan ini bertambah-tambah dengan masuk Islamnya seorang kesatria dari Bani Mahzum yang bernama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah satu pembesar Quraisy. Ia adalah seorang kesatria, prajurit tangguh yang sangat disegani baik lawan maupun kawan. Dikatakan oleh para ahli sejarah bahwa Umar bin Khattab ini memiliki tubuh yang sangat besar, tinggi besar, sehingga dengan ini dia tampangnya saja sudah sangat berwibawa. Dan dilaporkan bahwa Umar bin Khattab ini, beliau adalah memiliki kebiasaan, dia biasanya ketika dia tidak melakukan aktivitas perdagangan atau apa, dia akan duduk-duduk di pasar sambil menantang orang-orang untuk bergulat, untuk duel satu lawan satu dengan dia. Sehingga saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang paling disegani di seluruh penduduk Mekah. Cahaya Islam masuk kepada dia hingga akhirnya dia menjadi salah satu pembela terbesar dari kaum muslimin saat itu. Bagaimana bisa seorang yang begitu sangat-sangat taat kepada peraturan nenek moyang, agama nenek moyang, bisa tersentuh, bisa masuk Islam? Bagaimana ceritanya? Kita akan bahas di kesempatan hari ini. Baik, kita akan bahas ini. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Baihaqi, ia mengatakan pada suatu hari Umar bin Khattab ini keluar rumahnya seraya menghunus pedang yang sangat besar. Ketika ia sedang dalam perjalanan, tiba-tiba ia dikejutkan dengan pertanyaan seorang laki-laki dari Bani Zahrah. Seorang laki-laki dari Bani Zahrah ini bertanya, "Hendak kemana engkau pergi wahai Umar dengan membawa senjata yang sangat menyeramkan itu?" Maka dijawab oleh Umar bin Khattab, "Aku hendak membunuh Muhammad. Aku hendak membunuh Muhammad." Kenapa dia hendak membunuh Muhammad? Karena pamannya dari kalangan Bani Mahzum yang bernama Abu Jahal ini telah dihinakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Hamzah. Kita tahu bahwa bagaimana masuk Islamnya Hamzah. Hamzah radhiyallahu anhu pulang dari berburu, kemudian bertemu dengan seorang yang mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan keponakan dan saudara sesusunya dicela oleh Abu Bakar dengan celaan yang sangat keterlaluan. Maka Hamzah bangkit, kemudian ia mendatangi Abu Jahal yang saat itu sedang duduk-duduk, kemudian dipukulkannya dengan busur panas sehingga berdarahlah dan terhinalah Abu Jahal. Umar bin Khattab dengan rasa kesukuannya, dengan rasa fanatisme golongannya, dia membawa pedang. Pedang yang sangat besar dan menyeramkan, dikatakan, "Aku hendak membunuh Muhammad." Kemudian orang tersebut, yaitu orang dari Bani Zahrah, berkata kepada Umar, "Wahai Umar, bagaimana kelak engkau akan dapat selamat dari Bani Hashim dan Bani Zahrah jika kamu membunuh Muhammad? Bagaimana nanti apa yang akan diperbuat oleh Bani Hashim yang merupakan sekutu Rasulullah SAW, pembela Rasulullah SAW dari kabilah beliau dan juga dari kabilah dirinya yaitu Bani Zahra jika ia membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Mendengar ucapan tersebut, Umar yang merupakan seorang pemberani, dia tidak gentar, kemudian dia memberikan pernyataan kepada orang tersebut, "Oh, kiranya engkau ini telah murtad dari agama jahiliyah kepada agama Muhammad." Kemudian orang dari Bani Zahra itu berkata, "Umar, kau terkejut bahwa aku masuk Islam?" Dia katakan, "Bagaimana kalau aku tunjukkan sesuatu yang lebih ajaib lagi? Sesuatu yang lebih ajaib daripada keislamanku?"
2: Umar berkata, apa itu? Laki-laki dari Bani Zahra itu berkata, sesungguhnya saudari perempuanmu yang bernama Fatimah bin Khattab, serta suaminya Sa'id bin Zaid telah meninggalkan agamamu, beralih kepada Islam. Menggolaklah darah kemarahan yang ada di tubuh Umar bin Khattab, ia pun lantas membelokkan tujuannya yang tadi hendak ke rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia belokkan menuju adiknya yaitu Fatimah. Kemudian Umar pun pergi menuju rumah adiknya. Sesampainya di sana, kemudian Umar pun masuk ke rumah dengan menggedor pintunya, kemudian masuk langsung ke rumah Fatimah. Kemudian didapati ketika itu Fatimah dengan suaminya Sa'id bin Zaid sedang membaca Al-Quran. Kemudian lantas Umar bin Khattab menarik Fatimah. Kemudian apa ini? Sambil langsung ditamparnya wajah dari Fatimah bin Khattab tersebut. Ditarik dengan keras, kemudian ditampar. Apa-apaan ini? Mengucurlah darah dari Fatimah bin Khattab radhiyallahu an. Tapi bukannya malah takut. Perempuan yang tegar ini langsung menghampiri kembali Umar bin Khattab mengatakan bahwa aku tidak akan pernah pindah ke agama ini. Aku tidak akan pernah meninggalkan agama ini sekalipun kamu tidak menyukainya. Melihat darah yang berada di bibir saudarinya yang dia cintai sebenarnya. Akhirnya kemarahan Umar ini mereda dan ia menjadi malu karena menyakiti perempuan. Menyakiti perempuan itu sangat tidak boleh. Lalu kemudian ia katakan, aku terduduk sambil berkata, Fatimah, sekarang perlihatkan kepadaku apa yang kau baca itu. Kemudian dikatakan oleh Fatimah, kitab ini Al-Quran. Ia tidak boleh dipegang kecuali orang-orang yang disucikan. Jadi orang-orang yang telah mandi, orang-orang yang telah berwudu. Apa yang harus aku lakukan jika aku hendak menyentuhnya? Dia katakan, mandilah dulu. Maka Umar bin Khattab pun mandi, kemudian datang kembali. Diserahkannya Al-Quran tersebut. Dan yang ia baca pertama kali adalah Quran surat Toha ayat 1-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تدهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. طه. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar menjadi engkau susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang maha pengasih yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain dia, yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Kalimat-kalimat Al-Quran tersebut sangat mempengaruhi Umar. Lantas Umar pun mengucapkan syahadat. Dia berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam langsung ketika mendengarkan Al-Quran. Kemudian dia bertanya, di manakah aku bisa menemui Rasulullah? Kalau tadi Muhammad, dibilang namanya Muhammad. Tapi setelah masuk Islam, di manakah aku bisa menemui Rasulullah? Yang dikatakan oleh Fatimah, beliau sekarang berada di Darul Arqam. Maka saat itu juga Umar langsung balik arah kembali. Kemudian dia mencari rumahnya Al-Arqam bil Abir Arqam, yang di sana ada seorang yang hendak dia temui, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Umar pun sampai, sebelum sampai dia ketemu dengan seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Arath. Dikatakan, "Hendak ke mana engkau wahai Umar?" Ya, dikatakan bahwa saya hendak menemui Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khabbab bin Arath mengatakan, "Berbahagialah wahai Umar, sesungguhnya aku mengharap terwujudnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau pernah berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Jadi ini adalah salah satu bentuk terwujudnya doa Rasulullah SAW yang memohon agar minimal salah seorang dari orang yang sangat berpengaruh di Quraisy saat itu, yang paling kuat, yaitu yang pertama adalah Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, Abu Jahal. Rupanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan yang masuk Islam adalah Umar. Kemudian tiba-tiba ketika sampai di rumah Arqam bin Arqam, diketuknya pintu itu dengan keras. Para sahabat yang sedang berkumpul saat itu di sekitar Rasulullah SAW kemudian menghampiri pintu itu dan bertanya, siapa engkau? Dijawab, Umar Al-Khattab. Umar putranya Al-Khattab. Mendengar nama itu, para sahabat sontak ketakutan. Ketakutan karena memang tidak ada yang lebih besar permusuhannya sebelum dia masuk Islam selain dari Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Sangat keras sekali permusuhannya terhadap orang-orang Islam. Sampai dikatakan ketika ada para sahabat, seorang perempuan hendak pergi ke Habasyah, Umar bertanya, hendak pergi kemana engkau, wahai Ummu Abdullah, kepada orang perempuan tersebut. Perempuan tersebut menjawab, kami akan pergi meninggalkan negeri ini. Karena kalian telah menindas kami, telah menyakiti kami, dan telah mengusir kami dari negeri kami. Kemudian dikatakan oleh Umar, ya semoga kalian selamat sampai sana. Nah ini kaget, perempuan ini terkaget karena tidak biasanya Umar lembut seperti ini. Kemudian diceritakan setelah suaminya datang, tadi Umar dia sikapnya lembut mendoakan keselamatan bagi kita. Kemudian laki-laki itu bertanya, suami dari perempuan tersebut menyatakan, "Autatma'ina ayyuslima Umar? Wallahi, la yuslim hatta yuslima Himar al-Khattab." Apakah kamu mengharapkan Islamnya Umar? Demi Allah, Umar tidak akan masuk Islam sampai keledainya dulu masuk Islam. Maksudnya apa? Maksudnya sahabat yang tadi dengan istrinya itu, dia punya pengalaman bahwa Umar ini susah sekali masuk Islam. Kalau keledainya masuk Islam, baru dia mau masuk Islam. Kenapa? Karena melihat permusuhannya terhadap Islam sangat keras sebelumnya. Nah, kemudian para sahabat yang ketakutan itu, ini dilihat oleh Hamzah. Hamzah yang baru 3 hari masuk Islam, mengatakan, siapa itu? Umar, wahai Hamzah, biarkan dia. Kalau dia datang baik-baik, kita akan sambut. Tapi kalau dia mau macam-macam, mau ngacaukan kita, biar saya yang hadapi. Dua karakter yang sama bertemu. Karakternya sama-sama keras, jadi tidak takut sedikit pun mendengar nama Umar. Mendengar kegaduhan di sekitar itu, maka Rasulullah SAW pun muncul. Ketika dibukakan pintu, langsung Umar bin Khattab ini menemui Rasulullah SAW dan bersyahadat untuk kedua kalinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka sontak berubahlah. Muncullah kegembiraan yang tiada terkiranya di dalam kaum muslimin. Bahwa kaum muslimin mendapatkan orang yang kuat. Mereka semua bertakbir. Ya, bertakbir dengan keras. Allahu Akbar, Umar masuk Islam. Allahu Akbar, Umar masuk Islam. Subhanallah. Takbir mereka ini yang dari jauh sekali ya, dari di lembah Mekah sampai ke Masjidil Haram masih terdengar. Ini ada apa ini orang-orang Quraisy? Orang-orang bertakbir. Karena masuk Islamnya Umar. Dan Umar ini adalah seorang pemberani. Setelah masuk Islamnya Umar ini, dia mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kita berada di dalam al-haq? Iya betul, kita berada di dalam al-haq. Maka kenapa kita tidak keluar dan menampakkan diri? Iya, kita akan menampakkan diri. Maka saat itu keluarlah Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam 2 barisan. Satu barisan dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, sang pemberani dari Bani Hashim. Satu barisan lagi dipimpin oleh Umar bin Khattab, seorang mu'alaf baru dari seorang kesatria Bani Mahzum. Saat itu dikatakan bahwa ketika Umar ini masuk Islam, tampaklah kegagahan ataupun kepercayaan diri kaum muslimin, izzah kaum muslimin tampak. Sampai dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, dikatakan, mazilna aizzatan mundu an aslama Umar. Kami menjadi mempunyai izzah, memiliki harga diri yang lebih semenjak Umar masuk Islam. Kemudian dikatakan oleh Suhaib bin Sinan, lama aslama Umar zahara al-Islam, wadu'ya ilaihi alaniyah, wajalasna hawlal baita khalaqan, watufna bil baiti, wantasabna mimman ghalaza alayna, waradadna alaihi ba'da ma ya'ti bihi. Ketika Umar masuk Islam, Islam pun nampak, bukan tersembunyi-sembunyi, tapi nampak. Dan dakwah kepadanya dilakukan secara terang-terangan. Kami juga bisa duduk di sekitar Ka'bah dalam beberapa halaqah atau lingkaran. Tawaf di Ka'bah, dan kami pun bisa meladeni orang-orang yang berlaku kasar dan membalas sebagian tindakannya. Subhanallah, Umar. Ketika Umar ini masuk Islam, maka dia beringat siapa yang paling keras permusuhannya kepada Islam. Dia teringat nama Abu Jahal, maka dia ketuk pintu rumah Abu Jahal. Diketuk pintunya, kemudian siapa? Umar. Oh, ahlan wa marhaban. Selamat datang wahai saudaraku. Apa keperluanmu? Dikatakan bahwa sungguhnya aku telah menjadi anggota dari agama baru, dari agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja buka pintu, ketika mendengar itu dibantingnya pintu itu keras-keras oleh Abu Jahal, pergilah engkau wahai orang yang murtad. Kemudian dia pun mendatangi petugas pengumum resmi dari bangsa Quraisy. Dikatakan tolong umumkan bahwa aku telah masuk Islam. Maka orang kepercayaan Quraisy ini pun mengumumkan sambil berteriak-teriak bahwa Umar bin Khattab telah murtad. Umar bin Khattab telah murtad. Tapi Umar bin Khattab berada di belakangnya. Bukan, saya bukan murtad. Saya masuk Islam. Geramlah orang tersebut dan dia pun langsung mengeroyok Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab ini adalah seorang yang kuat sehingga dipukuli pun tidak berpengaruh. Sampai dikatakan bahwa seandainya kalian 300 orang memukuliku, maka hal itu tidak akan menjadi masalah bagiku. Inilah keislaman Umar bin Khattab yang memberikan kepada kaum muslimin suatu kekuatan baru. Meningkatkan percayaan dirinya. Nah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah Umar bin Khattab ini. Yang pertama adalah bahwa Rasulullah SAW, beliau adalah begitu pintar untuk melihat bakat kepemimpinan dari orang per orang. Dan beliau sangat yakin bahwa kepemimpinan seseorang itu adalah sangat penting. Jiwa kepemimpinan, apalagi di dalam masalah keorganisasian ataupun jamaah, ini sangat penting. Maka ketika melihat bahwa walaupun begitu besar permusuhannya terhadap Islam, yaitu Umar bin Khattab dan juga Amr bin Hisham, Abu Jahal, tidak lupa beliau mendoakan mereka. Ya Allah, perkuatlah Islam dengan salah satu dari Amr. Apakah itu Umar bin Khattab ataukah Amr bin Hisham? Lihat. Nah, kita pun begitu ya, kalau misalnya kita sedang berdakwah atau misalnya salah satu ini, coba kita melihat bahwa ada tokoh-tokoh tertentu ataupun orang yang memiliki kepemimpinan, nah ini bisa didekati. Didekati, kemudian dibuka pintu hatinya, kita dekati, sehingga ketika dia memperkuat posisi dakwah, memperkuat posisi kaum muslimin, ini sangat besar faedahnya. Faedah yang lainnya adalah bagaimana kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang tadinya adalah seorang yang sangat keras, pembela nenek moyang yang sejati, pembela fanatisme budaya Quraisy saat itu, bisa tunduk oleh ketika ia melihat ketegaran seorang adik perempuannya yang bernama Fatimah bin Khattab. Ya kan tadi dikatakan, begitu melihat darahnya mengucur dari mulutnya, serta Fatimah mengatakan, apapun yang engkau lakukan, aku tidak akan meninggalkan agama ini. Ketika melihat ketegaran tersebut, luluhlah hatinya. Luluhnya hatinya. Nah, ini apa? Artinya ketegaran seorang di atas agama, keistiqomahannya, biasanya akan melahirkan simpati. Akan membuka hati orang-orang yang menindas, akan membuka hati orang-orang yang selama ini memusuhi. Kok mereka bisa setegar itu ya? Ini pasti ada sesuatu. Contohnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ia tersentuh ketika melihat ketegaran adiknya. Jadi penting, pentingnya keistiqomahan kita. Ketika kita semakin istiqomah, semakin sabar atas berbagai macam ujian, maka kemenangan itu pada intinya adalah semakin dekat. Faedah yang lainnya adalah ketika Islam semakin kuat. Tadi dikatakan sudah bisa datang ke Mekah, kemudian sholat di Masjidil Haram secara bersama-sama, membuat halako-halako. Kemudian ada dua orang pemberani, Hamzah bin Abdul Muthalib dan juga Umar bin Khattab ini, beliau tetap melakukan dakwah dan tidak berlaku represif. Dalam artian walaupun ketika itu kan Mekah banyak sekali berhala-berhala. Tapi prioritas pertama tidaklah untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut. Tetapi terus melakukan perekrutan, terus melakukan dakwah kepada orang-orang di sekitarnya. Ini menandakan bahwa perjuangan menegakkan Islam memiliki marhalah, memiliki penahapan-penahapan yang harus diperhatikan. Jadi tidak modal semangat kemudian menumpahkan darah, membuat kerusakan di mana-mana. Tetapi ini dilakukan step by step, selangkah demi selangkah. Dan memperhatikan skala prioritas dan juga terus memperkuat dakwah itu. Sehingga pada kesempatan yang lain, menanglah Islam. Bahkan dikatakan bahwa Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah setelah beliau hijrah itu tanpa pertumpahan darah sedikit. Ketika saat itu masyarakat sudah menjadi masyarakat Islami di sekitar-sekitarnya, tidak ada pilihan lain kepada penduduk-penduduk yang ada di sekitar kaum muslimin atau masyarakat Islami saat itu, kecuali adalah menyerah dan masuk Islam dengan sepenuh hati. Jadi menandakan bahwa Rasulullah SAW adalah ketika menegakkan Islam ini adalah memiliki marhaliyah, pentahapan-pentahapan yang itu penting untuk kita pelajari. Sungguh di dalam pelajaran ataupun pada sirah nabawiyah ini terdapat banyak faedah. Bagi kita sebagai seorang muslim menjalani kehidupan, keistiqomahan, atau juga bagi para aktivis dakwah yang hendak menegakkan al-Islam di muka bumi ini. Mari kita belajar ini dengan sepenuh hati dan terus-terusan belajar. Ini yang bisa kita kaji di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
3: Salam FM. Suara dakwah Islam.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan

Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pendengar yang dimaksud Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali bisa bertemu dalam rubrik tafsir tematik. Ya, insyaAllah ta'ala kita akan membahas terkait dengan tafsir surat Al-An'am ayat 63 sampai ayat 65. Sungguh tidak dapat tertandingi sedikitpun kemahabesaran dan kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala jikalau seluruh penduduk bumi menentang kuasa dan kehendaknya. Niscaya tidak akan ada dapat merubah apapun yang telah Allah tentukan dan yang telah Allah tetapkan. Demikian pula halnya jika Allah Azza wa Jalla menetapkan satu bencana di muka bumi, maka tidak ada satu orang yang dapat mencegah dan menghalanginya. Dalam surah Al-An'am ayat 63 sampai 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samina'ani minasyaitonir rajim. Qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarru'an wa khufyah lain anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Qulillah yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. Yang artinya, katakanlah kepada orang-orang musyrik itu, siapakah yang dapat menyelamatkan kalian dari bencana di darat dan di laut yang kalian berdoa kepadanya dan merendah diri dengan suara yang lembut dengan mengatakan, sungguh jika dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Katakanlah kepada mereka, Allah lah yang menyelamatkan kalian dari bencana itu dan dari segala kesusahan. Kemudian setelah itu kalian kembali mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepada kalian dari atas kalian atau dari bawah kaki kalian, atau dia mencampurkan kalian dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kalian keganasan sebagian lainnya. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, konteks ayat-ayat ini berkisar tentang orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah, siapakah yang dapat menyelamatkan kalian dari bencana di darat dan di laut? Maksudnya, jika seorang dari kalian tersesat di tengah padang pasir dan kegelapan malam pun tiba, atau jika dari kalian menaiki perahu kemudian kegelapan awan dan malam serta lautan menimpa jiwa kalian, di mana hati kalian pun bergoncang hebat karena takutnya, kepada siapakah ia akan minta keselamatan? Sungguh, ia pasti berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semata. Karena ia mengerti bahwa tidak seorang pun yang dapat menyelamatkannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia akan berdoa dan memohon kepada Allah, baik dengan suara yang jelas maupun samar-samar dengan mengatakan, demi keagunganmu, jika engkau menyelamatkan kami dari kebinasaan yang menimpa kami, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur kepadamu. Namun, ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari musibah itu dan mengabulkan doa mereka, tiba-tiba mereka kembali kepada perbuatan syirik dan berdoa kembali kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam ayat lanjutannya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada mereka sebagai jawaban atas pertanyaan, siapakah yang akan menyelamatkan kalian? Maka jawabannya adalah, Allah menyelamatkan kalian dari bencana itu, yaitu ketika jiwa kalian bergoncang dan kalian pun takut terhadap kematian yang menjemput. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menyelamatkan kalian dari setiap kesusahan. Namun demikian anehnya, kalian masih menyekutukan

0: Allah dengan patung-patung kalian. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasulullah SAW, bahwa Allah lah yang menyelamatkan kalian dari setiap bahaya dan Dia berkuasa untuk menurunkan azab dari atas dan dari bawah kalian. Atau mencampuradukkan urusan kalian sehingga kalian pun bertengkar dan bercerai-berai menjadi kelompok-kelompok dan golongan-golongan yang saling bermusuhan. Sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, sehingga sebagian kalian menimpa kepedihan kepada sebagian yang lainnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Perhatikanlah wahai Rasul kami, bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat dengan berbagai macam perkataan dan menjelaskan arti semua itu dengan harapan mereka dapat memahami apa yang kami firmankan sehingga mereka mendapat petunjuk kebenaran. Lalu beriman hanya kepada Allah, kepada hari akhir, dan kepada Rasul-Nya serta apa yang dibawanya, sehingga mereka menjadi sempurna dan bahagia." Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekalipun kepada orang kafir dan musyrik yang selalu bergelut dengan dosa saat mereka sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menolongnya. Hal ini juga senada dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Naml ayat 62, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'." Siapakah lagi yang bisa menjawab doa orang-orang yang sangat membutuhkan jika berdoa kepada Allah dan menghilangkan keburukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong orang-orang musyrik yang sangat membutuhkan pertolongan Allah saat mereka hampir ditimpa kematian. Padahal Allah Azza wa Jalla Maha tahu bahwa nanti setelah Allah selamatkan mereka, mereka akan kembali berbuat kesyirikan. Dalam surah Al-Ankabut ayat 65, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'idha rakibu fil fulki da'awullah mukhlisin lahuddin. Falamma najahum ilal barri idahum yushrikun." Jika mereka menaiki kapal di lautan, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Ketika Allah menyelamatkan mereka hingga di daratan, maka saat itu mereka berbuat kesyirikan kembali. Pendengar, hal ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla sangat dekat dengan hambanya. Sungguh tidak benar jika seorang kemudian tidak mau berdoa kepada Allah karena ia merasa banyak berbuat dosa. Maka marilah selalu berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengakui salah dan dosa kita, dan dengan mentauhidkan Allah serta tidak berbuat kesyirikan sedikitpun. Jikapun terjatuh ke dalam kesyirikan, kembali kita bertobat kepada Allah dan mengganti kesyirikan dengan tauhid kepada-Nya. Dalam sebuah hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disebutkan Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepada-Ku, Aku akan ampuni engkau terhadap apa yang ada padamu dan Aku tidak peduli." Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai langit kemudian engkau beristighfar kepada-Ku, Aku akan ampuni engkau dan Aku tidak peduli. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau mendatangi Aku dengan sepenuh bumi dosa-dosa, kemudian engkau mendatangi Aku tidak berbuat syirik kepada-Ku, niscaya Aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi ampunan. Oleh karena itu, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam memohon ampunan dari segala dosa. Bahkan jika dosa itu menumpuk mencapai langit dan sebesar bumi sekalipun. Dalam surah Al-An'am ayat 63-65 ini terkandung beberapa faedah yang sangat penting. Yaitu yang pertama, permohonan keselamatan yang dipanjatkan oleh orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka tertimpa suatu bahaya, hal ini merupakan bukti yang sangat jelas batilnya kesyirikan yang mereka lakukan. Karena fitrah yang lurus akan menuntun mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah berdoa hanya kepada Allah semata. Kemudian, faedah yang kedua adalah tidak ada yang dapat menyelamatkan dari berbagai bencana dan melepaskan dari berbagai kesengsaraan kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pembahasan ini yang demikian singkat dapat memberikan faedah dan manfaat yang besar bagi kehidupan dan keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat-ayat temati. Mutiara ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik lelaki maupun yang perempuan. Jika mereka miskin, niscaya Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui.
1: An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dengan Al-Qur'an ini Allah mengangkat derajat beberapa kaum dan merendahkan beberapa kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda saat ini berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Surah Qaf. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Selanjutnya membaca Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Surat Al-Falaq.

0: terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
1: Ini Radio Salam FM ya? Wah, info penting nih.
2: Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
1: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
2: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
1: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
3: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
4: Zikir sore. Membaca ayat kursi.
5: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu

0: muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
6: Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah.
7: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan sedikit memurojaah ataupun sedikit mengingat kembali pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan dakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan agama Islam yang mulia ini dengan berbagai macam syariat-syariatnya, dengan berbagai macam hukum-hukumnya, dengan berbagai macam aturan-aturannya, yang semua itu aturan-aturan, syariat-syariat, hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah sempurna karena memang datang dari Zat yang Maha Sempurna. Dan ketika diterapkan dalam kehidupan kita, dalam semua aspek kehidupan kita, maka akan lahirlah, akan terciptalah, akan menjadi kehidupan yang diidam-idamkan oleh semua orang. Kehidupan yang akan mendatangkan kebahagiaan dan ketenteraman. Yang kehidupan diidam-idamkan ini bukan hanya oleh kaum muslimin saja, tetapi juga oleh orang-orang yang di luar Islam. Bukan hanya oleh bangsa manusia saja, tetapi juga oleh binatang-binatang, ya, merasakan kehidupan yang baik ketika aturan-aturan, hukum-hukum, syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diterapkan dalam semua tatanan kehidupan kita. Allah ingatkan di surah Al-Anbiya ke-107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengutus atau menerangkan bahwa mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah Islam agar menjadi rahmat bagi semesta alam. Ketika nilai-nilai Islam diterapkanlah, maka akan terwujud rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Yang ketika rahmat dari Allah Subhanahu wa taala turun, maka akan terciptalah kebahagiaan dalam kehidupan kita, ketenangan, sakinah dan ketentraman dalam kehidupan kita. Allah juga mengingatkan di surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jika sekiranya ahlul qura, penduduk suatu kampung, suatu negeri, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Maka Allah akan bukakan, pasti Allah akan bukakan berbagai macam keberkahan, bukan hanya satu macam keberkahan, tetapi berbagai macam keberkahan minas sama'i wal ard, dari lapisan-lapisan langit dan bumi. Akan tetapi di akhir ayat dikatakan walakin kadzabu, tetapi sayang sekali kebanyakan mereka adalah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun mengingatkan juga, man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun. Siapa orang yang melakukan amal soleh, baik laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan kondisi dia beriman, falanuhiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun. Jadi kalau kita menginginkan hayatan thayyibah, di surah An-Nahl ayat ke-97 dikatakan syaratnya apa? Amila solihan wa huwa mu'minun. Beramal soleh dan kondisinya beriman. Kemudian di Al-A'raf tadi dikatakan kalau ingin hidup kita penuh dengan keberkahan, Allah berikan keberkahan-keberkahan, maka amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Ya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana atuh agar kehidupan kita ini dipenuhi ataupun didominasi orang-orang yang menerapkan Islam dalam kehidupannya? Karena kita sudah tahu bahwa ketika kehidupan kita ingin tentram, bahagia, ingin menjadi kehidupan-kehidupan yang menjalani kehidupan-kehidupan yang diidam-idamkan, maka tadi harus didominasi oleh orang-orang yang amanu wattaqau, didominasi oleh orang-orang yang amila solihan wa huwa mu'minun. Bagaimana itu akan terjadi? Maka satu-satunya jalan adalah dengan jalan dakwah. Tidak ada jalan yang lain lagi. Seluruh amal ibadah kita ya diajak dengan dakwah. Mengajak orang lain kepada kebaikan. Menasihati orang lain tentang apa itu kebaikan, tentang apa itu Islam, tentang apa itu tauhid, ya. Mengajak orang untuk memahami kebaikan-kebaikan, apa kebaikan Islam, apa kebaikan tauhid, apa kebaikan sunnah, dan begitu pun mengajak orang untuk memahami lawan dari Islam, keburukan lawan dari tauhid, keburukan lawan dari sunnah. Ya, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Selain itu, ternyata dakwah juga bisa mencegah keburukan-keburukan atau kemungkaran-kemungkaran yang terjadi atau merebak dalam kehidupan kita saat ini. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, ya, dalam rangka apa? Berdakwah. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surah An-Nahl, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan." Ya, sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat ini adalah rasul atau utusan. "An i'budullaha wajtanibut taghut." agar mereka mendakwahkan, mengajak orang-orang senantiasa hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tauhid. Jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau terapkan untuk mengajak manusia menjalani kehidupan yang penuh dengan ketentraman adalah menjadikan manusia menerapkan Islam dengan cara berdakwah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Maka bagaimana ketika dakwah untuk mengajak orang berbuat kebaikan, mengajak orang untuk memahami kebaikan Islam, kebaikan sunnah, kebaikan tauhid, ketika dakwah itu ditinggalkan, maka apa yang akan terjadi? Ketika dakwah ditinggalkan, maka akan merebaklah berbagai bentuk kesyirikan. Karena dakwah tauhid tidak ada, maka kesyirikan pun akan merajalela. Sudah menjadi sunnatullah, ketika di satu tempat kebaikan itu melemah, maka keburukan yang akan mendominasi. Ketika tauhid melemah, maka kesyirikan yang mendominasi. Ketika sunnah melemah, maka kebid'ahan yang mendominasi. Ketika ketaatan-ketaatan melemah, maka kemaksiatan-kemaksiatan yang mendominasi. Ya, begitupun ketika dakwah ditinggalkan, maka kesyirikanlah yang akan mendominasi. Yang kesyirikan ini ketika dilakukan oleh orang yang mengaku muslim, maka akan sia-sialah seluruh amal yang dia lakukan. Hangus seluruh amal yang dia lakukan. Sholatnya, saumnya, sodakohnya, semuanya. Ketika seorang muslim melakukan kesyirikan akbar, maka hapus seluruh amalnya. Allah ingatkan di surah Al-An'am, walau asyraku lahabito anhum makanu ya'malun. Kalau sekiranya mereka berbuat syirik, lahabito anhum, hangus seluruh apa yang mereka kerjakan. Ya. Bahkan di surah Al-Furqan dikatakan faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan amal-amal itu bagaikan debu-debu yang berterbangan. Seperti debu yang ada di atas batu, kemudian tertiup angin dan tertimpa hujan. Haba'an manthura. Tidak ada bekas sama sekali ketika kita mengaku muslim dan melakukan sebuah kesyirikan. Di surah Al-An'am dan surah Al-Furqan tadi, ya, jelas sekali ancaman bagi orang yang berbuat kesyirikan. Seluruh amal yang dilakukannya tidak akan bernilai sama sekali, bagaikan debu-debu yang berterbangan. Dan ketika kesyirikan merajalela, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, maka itu mengundang bencana-bencana yang tersebar di muka bumi. Mengundang bencana-bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat baca sejarah atau kisah-kisah dalam Al-Qur'an, ya, bagaimana akhir kaum Nabi Nuh alaihi salam yang mereka melakukan kesyirikan, mereka digulung dengan banjir yang banjirnya bukan hanya sebetis, semata kaki atau sepaha, menggulung seluruhnya. Ya, bagaimana kemudian kaum Saba yang begitu hebat, begitu intelek di masanya, dicabut keberkahan dari kehidupan mereka karena mereka melakukan kesyirikan. Dan jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ketika kesyirikan, kemaksiatan merebak merajalela, maka kerusakan demi kerusakan akan muncul, baik itu fil barri wal bahri, di daratan ataupun di lautan. Karena Allah sudah tegaskan dhaharul fasad, akan tampak kerusakan fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas, ya, dengan perbuatan-perbuatan manusia. Dalam sebuah hadis pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum muhajirin, ya ma'syarul muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, khamsun idabtulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada perkara yang dilarang. Jika kalian ditimpa perkara yang dilarang ini, a'udzu billahi an tudrikuhunna, aku mohon perlindungan kepada Allah agar kalian tidak mendapatinya. Apa itu? Lam tadharil fahishah fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fashafihim at-ta'un wal auja'il lati lam takun madad fi aslafihim alladhi madaw. Jika perbuatan keji dilakukan pada suatu masyarakat, ya, dengan secara terang-terangan, maka akan tersebar wabah penyakit ta'un yang mematikan, atau penyakit-penyakit lain yang lainnya yang belum ditemukan sebelum ataupun belum pernah ada pada orang-orang terdahulu sebelum mereka. Kemudian yang kedua, lam yang kusul mikyal wal mizan illa ukhidu bisinin wa syiddatil maunah wa jawri sultani alaihim. Jika orang-orang mengurangi takaran atau timbangan, pasti mereka akan disiksa dengan paceklik, dengan kehidupan yang susah dan kedzaliman pemerintah. Mereka ditimpa kekeringan dan paceklik. Allah Subhanahu wa taala menahan hujan untuk mereka. Ya, Allah tidak menurunkan hujan untuk kita, dan jika bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan pun, maka Allah akan menimpakan musibah atau mengirimkan musibah kepada mereka, baik itu belalang, serangga, ulat atau hama-hama penyakit lainnya. Dan jika tanaman itu sampai berbuah, ya, maka tidak ada rasanya, hambar. Betapa banyak petani yang melakukan kecurangan-kecurangan mendapatkan hal-hal yang demikian. Ima tanamannya tidak tumbuh, kalaupun sudah tumbuh terserang hama, kalaupun sudah sampai berbuah, buahnya tidak bagus, ya. Bisa jadi tidak ada rasanya, atau bisa jadi juga bahkan petot-petot buahnya. Kemudian yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatr minas sama. Jika orang-orang tidak membayarkan zakat hartanya, pasti hujan dari langit juga akan ditahan dari mereka. Walaulal bahaim lam yumtoru. Kalau sekiranya bukan karena hewan-hewan ternak, manusia tidak akan diberikan hujan. Jadi ketika posisi ini, ternyata binatang ternak lebih dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang tidak membayar zakat harta mereka. Kemudian walam yang qudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aydihim. Jika mereka membatalkan kesetiaan kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka pasti Allah akan menjadikan musuh mereka, orang-orang kafir, menguasai mereka dan merampas sebagian yang ada di tangan mereka. Dan jamaah kaum muslimin rahimakumullah, wa ma lam tahkum a'immatahum bikitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Selama pemimpin-pemimpin negara mereka, selama pemimpin-pemimpin masyarakat mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan kitabullah, wa yatakhayyaru, dan mereka memilih-milih sebagian apa yang Allah turunkan, ya, dipilih ini yang cocok untuk diterapkan sekarang, ini yang tidak cocok diterapkan sekarang, ini sudah tidak relevan lagi di masa sekarang, ya, maka Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, itu akibat yang pertama ketika dakwah ditinggalkan, merebaknya kesyirikan dan kemaksiatan. Ketika kesyirikan dan kemaksiatan sudah merajalela, mendominasi dalam suatu masyarakat, dalam suatu tempat, dalam suatu komunitas bahkan, maka itulah yang akan terjadi. Berbagai macam kerusakan, kesusahan, kesulitan akan menimpa kita semua. Kemudian ketika dakwah ditinggalkan, ya, kemungkaran-kemungkaran pun akan semakin merajalela. Ketika tidak ada dakwah, ya, tidak ada saling menasihati dalam kebaikan, tidak ada yang saling mencegah dalam keburukan, maka bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Perzinahan, minuman keras, ya, penipuan, pembunuhan, perampokan, kemungkaran-kemungkaran lainnya. Kita lihat saat ini kemaksiatan-kemaksiatan, perzinahan, pembunuhan, perampokan, ya, dan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Bagaimana yang terjadi saat ini? Tidak adakah dia? Apakah saat ini sudah merajalela? Padahal saat ini dakwah masih ada. Dakwah bahkan di media-media pun masih ada dakwah-dakwah Islamnya. Tapi apa yang terjadi? Itu menunjukkan bahwa dakwah belum mendominasi. Ada dakwah saja keburukan masih mendominasi, masih terjadi, ya. Salah satunya adalah kenapa ini terjadi? Karena memang masih sedikit di antara kita kaum muslimin yang peduli dengan dakwah ini. Sehingga kemungkaran-kemungkaran pun mendominasi. Bahkan banyak di antara saudara kita yang mengaku muslim menggembosi dakwah itu sendiri dengan berbagai caranya. Saat ini sedang digembosi dari sisi fundraisingnya, ya, dari sisi lembaga-lembaga pendidikannya. Terus disorot, dimulai kebobrokan para pengurus pondok misalnya, kebobrokan para pengurus yayasan-yayasan fundraising dan sebagainya. Ya, itu adalah upaya penggembosan dakwah agar dakwah Islam, dakwah kebaikan tidak mendominasi umat ini. Mereka cemburu, kaum orang-orang di luar Islam cemburu dengan kebangkitan kaum muslimin, yang banyak di antara kaum muslimin sadar kemudian mendukung dakwah-dakwah Islam. Lantas mereka mencari cara untuk menggembosi dakwah, dan parahnya lagi adalah banyak di antara orang-orang yang mengaku muslim pun mengaminkan tuduhan mereka. Imapun tuduhan mereka benar, maka kita sebagai saudara muslim tidak usah ikut-ikutan latah untuk memojokkan saudara kita kaum muslimin. Mereka segitu-gitunya mereka, mereka adalah saudara kita yang masih mendakwahkan Islam dan menyebarkan kebaikan-kebaikan Islam. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ketika dakwah ditinggalkan pun maka terancam terkena bencana massal. Yang bencana itu bukan hanya menimpa orang-orang yang berdosa saja. Yang bencana itu bukan hanya menimpa para pelaku kesyirikan, kekafiran dan kemaksiatan saja. Allah ingatkan di surah Al-Anfal ayat ke-25, wattaqu fitnah. Jauhkanlah diri kalian dari fitnah, dari siksaan. La tusibannalladzina dzalamu minkum khassah. Yang fitnah itu, siksaan itu tidak hanya menimpa orang-orang dolim saja, tidak hanya khusus menimpa orang-orang yang dolim saja. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa azab Allah, siksaan Allah akan menimpa bukan hanya pada pelaku kedoliman saja, bukan hanya menimpa pelaku kemaksiatan saja, akan tetapi akan menimpa yang lainnya ketika memang kedoliman itu tidak dirubah. Ketika memang kemaksiatan itu tidak diingkari, tidak berusaha diluruskan. Oleh karena itu jemaah, menghindari fitnah ini adalah dengan cara menghindari adab dari Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah dengan cara melarang kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, melawan para pengusung kejahatan dan kerusakan, serta jangan sampai kita memberikan peluang sedikit pun untuk melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan sebisa yang mungkin kita bisa. Ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhaharatil ma'asi fi ummati, ammahumullahu azza wa jalla bi'adzabin min indihi." Apabila perbuatan maksiat dilakukan secara terang-terangan pada umatku, maka Allah akan menimpakan azabnya secara merata. Faqultu ya Rasulullah, kemudian Ummu Salamah bertanya, wahai Rasulullah, ama fihim yawma idzin unasun salihun, apakah saat itu tidak ada orang soleh di sana? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bala, tentunya atau iya ada, gitu ya. Qalat, kemudian Ummu Salamah bertanya lagi, fa kaifa yasna'u ulaika, maka apa yang terjadi, apa yang diterima oleh mereka itu? Qala, yusibuhum ma asaban nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka merasakan atau mendapatkan apa yang dirasakan oleh manusia. Tsumma yasiruna ila magfiratin minallahi wa ridwan. Kemudian mereka kembali kepada magfirah Allah dan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, meriwayatkan dari Sofiyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, zulzilatil madinah ala ahdi Umar radhiyallahu an. Madinah pernah digoncang gempa ketika masa atau zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian ia mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, mahada aya naon ieu, apa ini? Asra'a ma ahdathtum lain adat la usakinuhum fiha. Betapa cepatnya ya maksiat yang kalian lakukan. Jika terjadi gempa bumi lagi, kalian tidak akan menemuiku lagi di Madinah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha juga pernah menjelaskan terkait fenomena gempa bumi. Fa idastahalluz zina wa syaribul khumura ba'da hadza wa darabul ma'azifa gharallaha fi samaihi. Jika mereka membiarkan menghalalkan perzinahan, kemudian meminum khamar, memain-mainkan musik, maka Allah yang ada di atasnya akan cemburu. Faqala lil ardi, kemudian Allah perintahkan kepada bumi, tazalzali bihim,

0: Azab dan murka untuk orang-orang yang kafir. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi kita itu saat hidup di dunia, satu dengan yang lainnya itu sangat terkait ataupun ada keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, kita tidak bisa mengatakan yang penting saya weh soleh, saya weh beriman, saya weh beramal. Tidak peduli saudara saya melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, yang penting saya tidak maksiat. Jadi semuanya akan terkait, akan ada keterkaitan. Untuk keselamatan kita, maka harus memperbaiki diri kita, kemudian memperbaiki orang lain dengan mengajak berbuat baik, mencegah mereka berbuat maksiat dan berbuat keburukan. Jadi bukan hanya peduli dengan diri sendiri. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah menggambarkan, membuat perumpamaan antara orang yang mengingkari dan yang melakukan kemungkaran. Itu adalah bagian bagaikan satu kaum yang berundi dalam sebuah kapal. Ada sebagian yang mereka berada di atas, sebagian lagi berada di bawah. Ya, yang berada di bawah kalau ingin ngambil air harus melewati orang-orang yang di atasnya. Maka mereka punya ide, gimana kalau kita bikin lubang saja sehingga kita tidak mengganggu orang yang ada di atas kita. Maka seandainya orang di atas membiarkan orang-orang di bawah melakukan hal itu, membuat lubang di bawah perahu, maka pasti semuanya akan binasa. Namun kalau orang di atas melarang orang yang di bawah melakukan hal itu, maka mereka akan selamat, dan selamat pula semua penumpang yang ada di kapal itu. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Dan ketika kekafiran, kesyirikan dan kemaksiatan merebak akibat dakwah ditinggalkan, maka Allah akan mencabut rasa aman dan tumakninah. Allah ingatkan di surah An-Nahl, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah, dan Allah telah membuat satu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman dan tentram. Yatiha rizquha raghadan min kulli makan, rezekinya datang kepada mereka melimpah dari segenap tempat. Fakafarat bi an'umillah, tapi sayang penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Fa'adzaqahallah libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun, maka Allah menimpakan mereka kelaparan dan ketakutan. Mengapa? Disebabkan apa yang mereka perbuat. Mudah-mudahan murojaah ini bisa membuat ataupun bisa mengingatkan kita bahwa dimanapun kita, tidak cukup hanya diri kita yang menjadi orang-orang soleh. Karena ketika kemungkaran dan kemaksiatan merajalela, efeknya, akibatnya bukan hanya diberikan kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan kekufuran atau kesyirikan tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa menyebarkan dakwah, mengajak orang kebaikan, melarang orang untuk berbuat kemungkaran dengan masing-masing kapasitas dan kemampuan kita, dengan masing-masing semaksimal kemampuan kita. Dengan cara apapun tentu kita yang lebih tahu apa yang kita bisa, apa yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam. Terima kasih atas kesetiaan Anda.
2: Simak dan ikuti acara Mataku, Mahir Tahsin Quran. Mahir teorinya, mahir prakteknya. Anda bisa bergabung di acara ini dengan ikut berinteraksi melalui telepon di 0858-722-27974. 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Senin dan Kamis pukul 06:30 sampai dengan 07:30 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
4: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
5: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah Muhammad.
6: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada. Setelah penetapan Piagam Madinah, sebagaimana yang telah kita bahas pada edisi sebelumnya, perjuangan kaum muslimin untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti sampai di situ saja. Masih banyak musuh-musuh Islam yang mencoba untuk menghancurkan kekuatan Islam yang baru saja terbentuk di Madinah. Bukan hanya dari luar Madinah, dari dalam Madinah pun juga ada orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan Islam. Pendengar yang budiman, Abdullah bin Ubay bin Salul adalah salah satu tokoh Madinah yang paling berpengaruh. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, penduduk kota itu sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk menobatkannya sebagai penguasa di kota yang sebelumnya dikenal dengan nama Yathrib tersebut. Namun ternyata rencana ini gagal total karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menjadi tokoh terkemuka dengan mahkota kenabian yang beliau sallallahu alaihi wasallam sandang. Nah, kegagalan ini sangat mengecewakan Abdullah bin Ubay bin Salul yang oleh karena itu ia tidak segera menyatakan keislamannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memandang bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah merampas kekuasaannya di Madinah. Nah, atas dasar cara pandang seperti inilah pendengar. Ia kemudian memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun secara lahiriahnya ia menyatakan bahwa dirinya masuk Islam. Dan permusuhan yang ia tampilkan ini berbeda dari kaum kafir Quraisy ataupun orang-orang musyrik lainnya. Ia muncul dengan baju kemunafikan dengan menampakkan dirinya sebagai seorang muslim, tapi sebenarnya ia memendam kekufuran dan permusuhan besar di dalam hatinya. Kemudian pendengar, mengetahui kondisi Abdullah bin Ubay bin Salul tersebut, kaum kafir Quraisy tidak menyanyiakan kesempatan emas ini. Mereka segera mengirimkan surat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, meminta ia untuk melancarkan makar-makar busuk untuk menghambat dan memusnahkan dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Dalam salah satu surat yang dikirim, kaum kafir Quraisy mengatakan bahwa kalian telah melindungi kawan kami, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kami meminta kalian memerangi Muhammad atau mengusirnya, atau kami akan menyerang kalian dengan seluruh kemampuan kami, dan kami akan menghalalkan atau menawan wanita-wanita kalian. Nah, mendapatkan surat ancaman tersebut, ternyata Gayung pun bersambut mendengar. Reaksi positif pun muncul dari sang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul terhadap muatan surat yang dikirimkan tersebut. Kemudian ia mengumpulkan orang-orang kafir yang berada di Madinah untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Namun sebelum rencana tersebut dijalankan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata telah mendengar niat busuk Abdullah bin Ubay bin Salul serta kawan-kawannya tersebut, yang oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan mereka. Dan walhasil mereka pun bubar serta mengurungkan niat mereka untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan dengan sendirinya rencana busuk Abdullah bin Ubay bin Salul ini telah gagal total. Nah, selanjutnya pendengar, gagal memanfaatkan tokoh kaum munafikin ini tidak membuat kaum kafir Quraisy menyerah untuk memerangi Islam. Kebencian yang bergejolak dalam dada mereka mendorong mereka untuk terus melakukan tekanan serta menebar ancaman terhadap kaum muslimin dengan berbagai cara. Sementara itu, kaum muslimin pun menyadari bahwa ancaman tersebut bukanlah hanya sekedar omong kosong belaka. Oleh karenanya, sebagai bentuk antisipasi terhadap makar orang-orang musyrik Quraisy, kaum muslimin Madinah bergiliran menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malamnya. Mereka terus berjaga, berjaga dan juga berjaga sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang berbunyi, "A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, wallahu ya'simuka minan nas." Dan Allah Azza wa Jalla menjagamu dari manusia atau orang-orang kafir. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67. Nah, kemudian pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda kepada para sahabatnya yang selalu setia menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, "Ya ayyuhan nas in sarifu faqad asamani Allah." Wahai sekalian manusia, bubarlah kalian, karena Allah Azza wa Jalla telah menjagaku. Nah, mendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada. Ternyata ancaman dari kaum musyrikin Quraisy itu tidak hanya diarahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tapi juga ditujukan kepada orang-orang yang beriman terhadap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara skenario besar yang akan dilakukan oleh kaum kafir Quraisy dalam usaha menghalangi serta merintangi gerak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mereka berencana untuk menghalangi kaum Ansar dari Masjidil Haram. Dan hal ini terbukti. Mereka tidak memperkenankan kaum Ansar untuk beribadah di sana, yakni di Masjidil Haram. Dan ini pun terlihat nyata pada sebuah peristiwa antara Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an dan juga Abu Jahal. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari kisah yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya beliau mengatakan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an pernah berangkat untuk menunaikan umrah. Di Mekah, Sa'ad radhiyallahu an tinggal di kediaman Umayyah bin Khalaf bin Abu Sufyan. Sebab ketika itu, jika Umayyah sedang melakukan perjalanan dagang ke Syam dan melalui Madinah, ia pun biasa beristirahat di kediaman Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an. Nah, lalu ketika dirasa ada kesempatan yang tepat untuk melakukan tawaf, yakni suatu ibadah dengan cara mengelilingi Ka'bah, Umayyah membawa tamunya tersebut untuk melakukannya. Namun ternyata tak disangka mereka bertemu dengan Abu Jahal di tengah perjalanan. Abu Jahal berkata, "Siapakah yang sedang melakukan tawaf di Ka'bah ini?" Sa'ad radhiyallahu an menjawab, "Saya, Sa'ad." Lalu Abu Jahal mengatakan, "Engkau melakukan tawaf dengan aman, sementara engkau telah melindungi Muhammad beserta para sahabatnya." Sa'ad radhiyallahu an menjawab, iya. Kemudian kedua orang ini bersitegang dan ternyata saling memaki di antara mereka. Dan Umayyah pun mengatakan kepada Sa'ad radhiyallahu an, janganlah engkau meninggikan suaramu di hadapan Abul Hakam, yakni panggilan orang-orang kafir Quraisy kepada Abu Jahal, karena ia adalah panutan penduduk lembah ini, yakni Mekah. Kemudian menjawab pernyataan dari Umayyah, Sa'ad radhiyallahu an mengatakan, demi Allah, jika engkau melarangku melakukan tawaf di Ka'bah, maka sungguh saya akan menghalangi perjalanan dagangmu ke Syam. Umayyah kembali mengingatkan Sa'ad radhiyallahu an agar tidak mengeraskan suaranya kepada Abu Jahal, seraya memegangi tangan Sa'ad radhiyallahu an. Sampai akhirnya Sa'ad radhiyallahu an mengatakan, tinggalkan kami. Sungguh saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ia akan membunuhmu, yakni Umayyah. Mendengar hal tersebut, Umayyah langsung bertanya keheranan, maksudnya saya? Sa'ad menegaskan, ya, dan demi Allahu azza wa jalla, Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau berbicara tidak pernah bohong. Mendengar hal tersebut, Umayyah pun langsung pulang menemui istrinya, kemudian ia mengatakan, tahukah engkau apa yang dikatakan oleh saudaraku yang berasal dari Madinah itu, yakni Sa'ad bin Mu'ad? Istrinya balik bertanya, apa katanya? Umayyah mengatakan, dia tadi berkata bahwasanya ia pernah mendengar Muhammad akan membunuhku. Istrinya langsung mengatakan, demi Allah Muhammad tidak pernah berdusta. Nah, oleh karena peristiwa tadi lah pendengar, ketika kaum kafir Quraisy hendak berangkat menuju Badar, yakni tempat perang Badar meletus dan seruan sudah terdengar, istri Umayyah bin Khalaf mengingatkan suaminya. Wahai suamiku, tidakkah engkau ingat perkataan saudaramu yang berasal dari Madinah itu? Nah, mendengar penuturan dari istrinya ini, Umayyah hendak mengurungkan niatnya untuk berangkat ke perang Badar. Akan tetapi Abu Jahal terus membujuknya hingga akhirnya ia berangkat ke Badar dan di sanalah ia, yakni Umayyah bin Khalaf serta Abu Jahal dicabut nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, pendengar yang budiman, pada masa-masa kritis seperti inilah saat kaum kafir Quraisy tidak menyadari kesesatan mereka, bahkan terus menebarkan ancaman-ancaman serta kebencian-kebencian kepada kaum muslimin, Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya. Udzina lillazina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat yang ke-39. Nah, kemudian mendengar setelah turunnya ayat tersebut, Abu Bakar radhiyallahu an pun langsung mengatakan, saya pun tahu bahwa akan terjadi peperangan tidak lama lagi. Nah, kemudian mendengar melalui ayat ini pula Allah Azza wa Jalla mensyariatkan jihad melawan orang-orang kafir. Namun masih belum diwajibkan. Baru sebatas pemberian izin saja kepada orang-orang yang terzolimi untuk berperang atau membela diri mereka. Allah Al-Hakim yang maha bijaksana telah menetapkan syariat jihad sesuai dengan situasi dan juga kondisi yang tepat. Syariat ini tidak diturunkan di Mekah saat kaum muslimin hanya berjumlah sedikit saja dibandingkan dengan kaum kafir Quraisy. Namun ketika orang-orang kafir ini mulai berbuat melampaui batas, mengusir nabi mereka, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah, bahkan berniat untuk membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka dari itu ketika kaum muslimin sudah menetap di Madinah dan kota Madinah sudah berubah menjadi sebuah kekuatan Islam, Allah Azza wa Jalla baru mensyariatkan berjihad melawan orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Nah, awal mulanya pendengar, jihad memang tidak diwajibkan, tapi baru diizinkan bagi mereka yang terzalimi. Kemudian Allah Azza wa Jalla mewajibkan kaum muslimin untuk berjihad melawan musuh-musuh yang menyerang mereka dengan landasan firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-190. yang berbunyi, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat yang ke-190. Kemudian mendengar, setelah itu Allah Azza wa Jalla pun mewajibkan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang musyrik secara keseluruhan. Yani sebagaimana di dalam firman-Nya, yang artinya, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 36. Nah, pendengar yang budiman, berdasarkan urutan turunnya ayat-ayat tadi, ini bisa disimpulkan bahwasanya pensyariatan jihad ini melalui 4 fase. Yani fase yang pertama adalah fase bersabar tanpa adanya perang, sebagaimana hal ini terjadi di Mekah. Yang kedua adalah fase diizinkan berperang, yakni setelah hijrah ke Madinah. Kemudian yang ketiga adalah fase diperintahkan berjihad melawan orang-orang kafir yang menyerang terlebih dahulu. Dan yang keempat adalah fase diperintahkan berjihad melawan seluruh orang-orang musyrik. Nah, demikianlah pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada. Saat intensitas ancaman kaum kafir Quraisy semakin meningkat, Allah Azza wa Jalla pun memberikan izin kepada kaum muslimin yang terzolimi itu untuk mengadakan perlawanan. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemampuan dan kesadaran kepada kita semua untuk mengambil pelajaran dari penggalan sejarah kehidupan emas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga kabar Anda senantiasa dalam keadaan terbaik ya, sehat walafiat. Demikian juga dengan keluarga Anda tercinta, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya Anda kembali lagi di acara Tanya Jawab SMS bersama saya kurang lebih 30 menit ke depan ya. Dan saya tidak sendiri tentunya, melainkan sudah hadir juga ada Ustadz Abu Salman Yusuf LC yang akan menjawab setiap pertanyaan yang Anda layangkan ke radio kita tercinta. Mendengar, kita akan sapa ada Ustadz Abu Salman Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Zat, mungkin kita akan langsung saja juga pendengar ya, menjawab setiap pertanyaan yang Anda kirimkan ke radio kita tercinta. Yang pertama kali ini ada dari Was Hendar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya punya orang tua, mungkin udah dikatakan pikun, sering lupa, cuma kadang-kadang suka melaksanakan sholat dalam keadaan kotor atau tidak berwudu. Saya melarang, takut dosa. Hukumnya bagaimana Ustaz? Tolong penjelasannya. Silakan Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wabad. Jika orang yang sudah tua tersebut sampai hilang akalnya, maka orang tersebut tidak wajib lagi untuk sholat. Karena orang yang hilang akalnya tidak dibebani atau diberi taklif ya dengan kewajiban apapun bentuknya. Berdasarkan sabda Nabi alaihi assalatu wassalam, rufi'al qalamu an thalatha, 'anil na'imi hatta yastayqidh, wa 'anil sabiyyi hatta yahtalim, wa 'anil majnuni hatta ya'qil. Pena ini diangkat ya, artinya kewajiban gugur dari tiga orang atau tipe orang. Yang pertama adalah orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga balik ya, bermimpi, dan orang gila hingga berakal atau sampai sembuh gilanya tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud yang lainnya. Namun jika orang yang sudah sangat tua dan dia masih sadar, belum hilang ingatannya, maka orang tersebut wajib untuk sholat semampunya, bisa dengan duduk atau berbaring jika tidak mampu berdiri. Dalam kitab Aunul Ma'bud dikatakan bahwa ada tambahan kata wal kharif. Kata ini berasal dari kata kharaf, al kharaf, yaitu kerusakan akal disebabkan usia sudah tua ya. Maksudnya di sini adalah orang tua renta yang telah hilang akalnya karena faktor usia. Karena orang tua terkadang akalnya tidak jernih, sehingga tidak mampu membedakan, dan karenanya ia bukan orang yang terkena kewajiban. Namun, seperti itu tidak disebut gila. Kesimpulannya, orang yang sudah pikun dan tidak dapat lagi mengetahui syarat atau rukun-rukun sholat, maka ia tidak ada kewajiban sholat. Adapun yang dilakukan berupa tindakan-tindakan sholat, maka itu tidak dianggap. Seperti anak kecil saja yang belajar mendirikan sholat tanpa wudu atau tanpa menutup auratnya. Allahu ta'ala a'lam.
1: Baik, demikian ya pendengar jawaban dari Ustadz terkait pertanyaan tadi dari Was Hendar. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Kali ini ada dari Mugianto. Assalamualaikum Pak Kiai, mau tanya bagaimanakah cara meluruskan atau pembagian harta waris yang manakala salah satunya meninggal. Terima kasih. Silakan Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pembagian waris, Allah Ta'ala sudah tetapkan ya orang-orang yang mendapatkan bagian dan seberapa bagian yang didapatkannya. Itu di dalam surat An-Nisa ayat ke-11 sampai 12 ya, dan ayat lainnya. Semua ahli waris yang mendapatkan bagian warisan dalam kondisi hidup saat pewarisnya meninggal dunia. Contoh, jika seorang anak yang menjadi ahli waris ayahnya karena wafat, akan mendapat warisan, walaupun pembagian warisan belum ditetapkan. Namun, haknya atas harta benda peninggalan ayahnya ini sudah pasti. Barangkali ada kendala tertentu sehingga pembagian warisan belum terlaksana. Hal ini wajar ya, dan kasusnya ini sering terjadi. Namun, begitu sang ayah wafat, secara otomatis sudah jelas hak masing-masing ahli waris. Tinggal menghitung berapa hutang almarhum, ya, piutang, kemudian wasiat dan penetapan hak-hak lain ya atas harta yang meninggal tadi. Kalau ada seorang di antara ahli waris wafat di kemudian hari, maka haknya tidak akan hangus ya, meski belum ada di tangan, namun haknya akan tetap ada dan tidak hilang. Bila dia, ya maksudnya anak itu punya istri dan anak, maka istri dan anaknya ini akan menerima warisan dari harta suaminya, bukan dari mertuanya. Hak seorang istri dari harta suaminya adalah 1/4 atau 1/8. Dan bila ahli waris ini meninggalkan anak, anak-anaknya pun akan mendapatkan warisan dari harta ayahnya, bukan dari kakek mereka. Adapun pertanyaan bahwa seorang ahli waris yang meninggal tidak mendapat warisan adalah dalam kasus di mana sang ayah masih hidup dan si anak yang seharusnya menjadi ahli waris meninggal duluan. Ya, maka anak itu memang tidak akan menerima warisan dari ayahnya. Sebab ayah yang biasanya menjadi pemberi warisan itu kan masih hidup ya. Sedangkan si anak yang biasanya menerima warisan malah meninggal terlebih dahulu. Maka hukumnya jadi terbalik. Bukan anak yang menerima warisan dari ayahnya, tapi malah justru sang ayah yang menerima warisan dari anaknya yang meninggal terlebih dahulu. Nah, dan memang dalam hukum waris ada sebuah aturan bahwa yang memberi warisan harus meninggal terlebih dahulu dan yang menerima warisan harus masih hidup saat itu. Mari kita buat ilustrasi lain. Ada pasangan suami istri. Jika suami meninggal duluan, maka istri menjadi ahli waris dan istri berhak mendapatkan 1/8 suaminya atau 1/4 bila suami ini tidak punya anak. Tapi seandainya istri meninggal duluan, maka suaminya menjadi ahli waris dari istrinya. Suaminya berhak 1/4 harta istri atau setengah bila istri tidak punya anak. Contoh kasus anak meninggal duluan. Bila seorang anak meninggal dan ayahnya masih hidup, tentu saja ayah akan menjadi ahli waris dari anaknya. Hak ayah atas harta anaknya ini sebesar 1/6 ya, 1/6 bagian. Bila kemudian si ayah meninggal juga, istri si anak tidak menerima warisan dari harta mertuanya. Demikian juga anak juga tidak menerima warisan dari kakeknya apabila kakek itu masih punya anak lain selain ayah cucu. Nah, semoga penjelasan ini jelas dan keterangan ini terang. Allahu Ta'ala a'lam.
1: Nah, demikian ya pendengar, jawaban dari Ustaz terkait pertanyaan tadi dari Mugianto. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang ketiga. Kali ini ada dari Andre ya. Assalamualaikum. Mengapa saya sering berdebar dan selalu gelisah? Mohon pencerahannya. Silakan Ustaz, kenapa selalu berdebar ya dan selalu gelisah? Baik. Kalau pertanyaan kenapa saya selalu berdetak jantungnya, ya wajar karena Anda hidup gitu ya. Tapi kalau selalu berdebar dengan detakan atau debaran yang kencang, mungkin ada sesuatu yang menyebabkannya. Silakan Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galau atau gundah hati ya adalah perasaan cemas, bimbang atau gelisah yang mengandung ketidaksenangan. Perasaan ini biasanya muncul setelah kita mengalami kejadian atau keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Sebagai seorang mukmin, tidaklah pantas merasa galau secara terus-menerus. Karena Rasulullah pernah bersabda, ya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, sungguhnya semua urusannya ini merupakan kebaikan dan itu tidak dimiliki seorang pun kecuali seorang mukmin. Bila ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur. Itu baik baginya. Dan ketika ia tertimpa musibah, ia bersabar dan sabar itu merupakan kebaikan baginya. Ya, hadis tersebut menjelaskan bahwa semua keadaan adalah baik bagi kita sebagai seorang mukmin, sehingga tidak ada alasan ya yang membuat kita bersedih terus menerus ataupun merasa galau melebihi suatu kewajaran ya. Apabila kita berada dalam keadaan yang menyusahkan, meletihkan maupun menyedihkan, hendaklah kita bersabar, karena bisa jadi Allah Ta'ala hendak menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan atau penyakit atau kesedihan, gangguan, kegundahgulanaan ya, hingga duri yang menusuknya kecuali Allah Subhanahu wa taala mentakfir, menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya. Adapun kiat untuk mengatasi rasa galau ini ada beberapa ya. Yang pertama, salat ya. Di dalam salat terdapat kedamaian yang besar bagi jiwa dan ketenangan bagi ruh. Ya, dalam salat ini ada obat untuk beragam penyakit kejiwaan. Seperti tadi ya, kegelisahan atau kecemasan. Nah, sebagaimana Allah Tabaraka wa Taala berfirman, innal insana khuliqa halu'a, manusia ini diciptakan dalam keluh kesah ya dan kikir. Idza massahu syarru jazua, jika ditimpa kesulitan ia berkeluh kesah. Wa idza massahu khairu manua, apabila mendapatkan kebaikan dia akan kikir pelit. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat, alladzina hum 'ala salatihim daimun, yang senantiasa istiqomah dalam mengerjakan sholatnya. Bisa jadi rasa galau atau kegelisahan yang kita rasakan ini merupakan efek atau akibat dari banyaknya dosa yang kita lakukan. Kemudian juga banyak membaca Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, ya, wahai manusia, telah datang kepada kalian kitab Al-Quran yang mengandung pengajaran dari Rabb ya, dan obat bagi penyakit-penyakit yang ada dalam hati, serta mengandung tuntunan dan rahmat bagi mereka yang beriman atau mempercayainya. Ketika seorang hamba banyak membaca kitab Al-Quran, insya Allah akan terbukti betapa besarnya pengaruh Al-Quran sebagai obat hati yang gelisah. Kemudian doa, ada doa pengusir rasa gundah ya. Banyak yang diajarkan oleh Nabi SAW diantaranya adalah, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au allamtahu ahadan min khalqik au anzaltahu fi kitabik au istatharta bihi fi ilmi al-ghaybi indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Wahai Allah, sungguh aku adalah hambamu dan anak lelaki dari hambamu. Lelaki dan anak lelaki dari hambamu perempuan. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Hukummu berlaku pada diriku. Ketetapanmu adil pada diriku. Aku mohon kepadamu dengan setiap nama yang engkau miliki, yang engkau telah menamai dirimu dengannya, atau telah engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, atau yang telah engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang kau rahasiakan di dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Maka dengan itu, aku mohon kepadamu agar menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya dadaku, penghilang kesedihanku dan kesulitanku, kecuali Allah menghilangkan darinya rasa resah dan sedihnya, dan menggantikannya dengan kegembiraan. Lalu beliau ditanya, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kita mempelajarinya. Beliau menjawab, tentu bagi siapa yang mendengarnya untuk mempelajarinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad ya. Semoga Allah menjaga kita dari kegelisahan dan kegundahan dalam kehidupan ini. Allahu a'lam.
1: Nah, demikianlah ya pendengar jawaban dari Ustaz terkait pertanyaan tadi dari Andre. Baik, selanjutnya kita tanggapi pertanyaan kali ini ada dari Pak Saman M. Soleh ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya kalau sholat isyrok pakai pedoman waktunya dari jam 5.30 setengah 6 pagi, bukan dari matahari. Karena kalau pakai matahari kadang tertutup awan terhalang pohon. Pas waktu enggak ya? Silakan Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait waktu salat isyraq, ya, hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu dalam hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau menceritakan bahwa Nabi SAW, "Idza shalla al-fajra tarabba'a fi majlisi hatta tatlu'a asy-syamsu hasna." Ya. Nabi SAW itu apabila telah melakukan salat subuh, salat fajar, beliau duduk bersila di tempat duduknya sampai terbitnya matahari yang putih indah sinarnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, faedah hadis ini adalah disunahkan bagi yang melaksanakan salat subuh berjamaah untuk duduk di tempat tersebut ya hingga matahari meninggi. Lalu melaksanakan salat duha di awal waktu atau yang dinamakan dengan salat isyraq ya, isyraq, matahari meninggi. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengerjakan salat subuh dengan berjamaah di masjid lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan salat sunnah duha, nah, maka ia seperti mendapatkan pahala yang berhaji atau berumrah secara sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan salat dua rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umrah. Ya. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna dan sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kesimpulannya, dasar waktu salat isyraq yang telah ditetapkan itu berpedoman pada matahari yang mulai meninggi tombak. Para ulama falak, ya, ahli falak, telah mempelajari perputaran matahari dan membuat jadwal waktu sholat, termasuk sholat isyraq. Ya. Jika Anda tidak dapat melihat cahaya matahari secara langsung, karena mendung atau terhalang, maka gunakan jadwal waktu sholat syuruk atau isyraq itu ya. Apabila Anda tidak memiliki keahlian ilmu falak, maka sebaiknya jangan berijtihad sendiri dalam penentuan waktu sholat. Hal ini untuk menghindari kesalahan dan tindakan tanpa dasar ilmu. Allahu a'lam.
1: Baik, demikian ya jawaban dari Ustaz terkait pertanyaan tadi ada dari Pak Saman M. Soleh. Selanjutnya pendengar kita tanggapi kali ini ada pertanyaan dari Catri. Assalamualaikum Pak Ustaz, mau tanya, apa menyiapi sesaji di setiap ada hajatan atau bikin rumah itu disebut syirik? Silakan Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adapun menyiapkan sesaji di setiap acara hajatan atau saat membuat rumah, maka hal ini diharamkan dalam agama Islam karena beberapa hal ya. Pertama, tujuan dan niat dari penyediaan sajen adalah untuk meminta keselamatan, kelancaran membangun rumah, kekuatan rumah dan hal-hal yang lainnya. Semuanya ini adalah permintaan yang merupakan ibadah ya. Dan syarat ibadah ini harus ikhlas dan sesuai dengan contoh dari Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, perbuatan ini adalah amalan yang berkaitan dengan ibadah yang tidak ada contohnya. Nah, berarti ini adalah perbuatan yang baru ya. Dan perbuatan baru dalam agama ini adalah sesuatu yang haram dilakukan oleh seorang muslim. Sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Ya. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dalam hadis Muslim ini ya. Kedua, jika peletakan sesajen tersebut meminta kepada jin dan sebagai proses pendekatan diri kepada jin, maka perbuatan ini jelas kesyirikan karena meminta sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Jalla wa'ala, dan karena mendekatkan diri dalam rangka beribadah kepada selain Allah Tabaraka wa ta'ala, ini adalah sebuah kesyirikan. Sebagaimana dalam ayat Al-A'raf misalnya 194, "Innal ladzina tad'una min dunillahi 'ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin." Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah seperti kalian, sama dengan kalian. Maka serulah berhala-berhala itu lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kalian memang orang-orang yang benar. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 213, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin." Maka janganlah kalian menyeru atau menyembah Tuhan yang lain di samping Allah yang menyebabkan kalian termasuk orang-orang yang diazab. Ketiga, jika peletakan sajian tersebut dengan keyakinan bahwa pisang atau padi atau kelapa dan lain sebagainya ini mampu mendatangkan manfaat, keselamatan, ketentraman atau kekuatan untuk rumah, maka keyakinan seperti ini adalah kesyirikan. Karena meyakini ada yang mengatur, ada yang mencipta, ada yang berkuasa selain Allah Jalla wa'ala. Nah, Allah Ta'ala berfirman, Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha, thumma istawa 'alal 'arsyi wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, kullun yajri li ajalin musamma, yudabbirul amra, yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kalian lihat, kemudian Dia bersemayam atau berada di atas 'arsy, ya, beristiwa di atas 'arsy dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, supaya kalian meyakini pertemuanmu dengan Rabbmu itu. Ya. Dan satu lagi, kegiatan seperti ini tidak dapat dikatakan hanya aktivitas adat istiadat semata. Karena di dalamnya ada permintaan, ada permohonan, ada keyakinan yang sangat erat kaitannya dengan ibadah doa dan memohon. Allahu a'lam.
1: Baik, demikian ya jawaban dari Ustaz terkait pertanyaan tadi dari Ibu Catri. Selanjutnya pendengar, kita akan menanggapi pertanyaan terakhir di kesempatan tanya jawab SMS kali ini. Ada dari hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mau tanya, kalau mengkodok sholat boleh nggak Pak Ustaz? Misalkan mengkodok sholat asar, berapa rokaat itu Pak Ustaz? Silakan Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Salat memiliki waktu tertentu dan terbatas. Awal dan akhirnya telah ditetapkan. Seorang tidak boleh memajukan salat sebelum waktunya. Dan juga sebaliknya, tidak boleh mengakhirkan salat hingga keluar dari waktunya tanpa alasan syar'i. Namun, jika seorang tertidur hingga tertinggal mengerjakannya atau dia lupa hingga keluar dari waktunya, maka dia tidak berdosa karena alasan tersebut ya. Dia harus langsung mengkodoknya selagi sudah mengingatnya dan tidak boleh menundanya. Karena kafarat pengakhiran ini adalah segera mengkodoknya. Nah, maka Allah Ta'ala berfirman, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Rasulullah juga membaca ayat ini ketika menyebutkan hukum ini, mengandung pengertian bahwa pelaksanaan qada sholat itu ialah ketika sudah mengingatnya. Ibnu Abidin mengatakan bahwa yang dimaksud dengan qadha adalah mengerjakan yang wajib di luar waktunya atau setelah waktunya. Adapun qadha salat yang luput adalah qadha salat yang sudah berlalu waktunya dan belum dikerjakan. Nah, para ahli fikih ya bersepakat bahwa yang wajib mengqadha salat yang luput adalah orang yang lupa dan orang yang tertidur. Yang jelas para ulama tidak berbeda pendapat bahwa wanita haid, wanita yang sedang nifas, dan orang kafir asli ketika masuk Islam tidak perlu lagi mengqada sholatnya yang luput. Sebagai contoh adalah qada sholat ketika tertidur. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Idza raqada ahadukum 'anis salati aw ghafala 'anha, falyusalliha idza dzakaraha." Fa inna Allah yaqulu aqimis salata lidzikri. Jika seorang kalian tertidur dari salat atau ia lupa dari salat, maka hendaklah ia salat ketika ia ingat ya, karena Allah berfirman yang artinya kerjakanlah salat ketika ingat. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Adapun riwayat Muslim ya menyebutkan bahwasanya man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Nah, dalam riwayat Muslim disebutkan barang siapa yang lupa salat atau tertidur sehingga tidak mengerjakannya, maka kafaratnya ialah mengerjakannya selagi mengingatnya. Orang yang luput dari salat karena tertidur atau lupa, maka tidak ada dosa untuknya ya, namun wajib baginya mengqadha salat ketika ia bangun atau ketika ia ingat. Allahu Ta'ala a'lam.
1: Nah, demikianlah pendengar dimanapun Anda berada ya, jawaban-jawaban dari Ustaz terkait pertanyaan-pertanyaan yang Anda kirimkan ke radio kita tercinta. Semoga bermanfaat, berkah, dan menjadi solusi dari setiap problematika yang tengah Anda hadapi. Ustaz, terima kasih atas waktu dan ilmunya. Juga pendengar, syukran jazakumullahu khair atas kesetiaannya dan kebersamaannya. Akhir kata saya Ma Iki pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam FM. Suara dakwah Islam. Kebahagiaan merupakan idaman setiap keluarga. Mari bimbing dengan keluarga Islami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, kehadiran anak dalam rumah tangga muslim merupakan nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Namun, sebagian orang ada yang lebih mendambakan kehadiran anak laki-laki daripada anak perempuan. Anak laki-laki dianggap lebih mulia daripada anak perempuan. Mereka bangga dan bergembira tatkala dikaruniai anak laki-laki. Sebaliknya, bagi sebagian orang, kehadiran anak perempuan merupakan aib dan dianggap bencana. Mereka sedih dan kecewa jika dikaruniai anak perempuan. Bagian dari tabiat manusia yang rakus dunia, mereka berharap anaknya bisa membantunya untuk mendapatkan harta dunia sebanyak-banyaknya. Karena itulah, umumnya manusia lebih mengharapkan kehadiran anak laki-laki daripada anak perempuan. Di samping, biaya nafkah lebih murah, anak laki-laki juga bisa membantu sang ayah mengais rezeki. Padahal, kehadiran anak perempuan juga termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50 yang artinya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua-duanya dari jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Bahkan Islam secara khusus menjelaskan tentang keutamaan anak perempuan dan ganjaran bagi orang tua yang memelihara dan mendidik anak-anak perempuan mereka. Islam mengajak manusia menuju kebahagiaan akhirat, memberikan motivasi sebaliknya, bahwa anak perempuan selayaknya dimuliakan, sekalipun nampak di dunia tidak bisa membuat kaya orang tuanya. Pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak perempuan akan menjadi tabungan baginya kelak di hari kiamat. Pendengar yang dirahmati Allah, jika kita membuka kembali lembaran sejarah sekitar 1500 tahun yang lampau, ketika budaya patriarki sangat kental, bangsa Arab menganggap bahwa perempuan itu sangat rendah derajatnya dibandingkan laki-laki. Di Makkah waktu itu, kelahiran anak perempuan disambut dengan kemurungan. Banyak dari mereka yang dikubur hidup-hidup. Karenanya, masa itu disebut dengan zaman jahiliyah, di mana akal dan nurani terbelenggu kebodohan. Adalah Nabi Muhammad SAW yang datang dengan risalahnya yang secara bertahap mengubah budaya patriarki yang diskriminatif dan kejam terhadap perempuan menjadi budaya yang menghargai keberadaan perempuan. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu thalathu banat fasabara alaihinna wat'amahunna wasaqahunna wakasahunna min jidadih." Kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah. Barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan, kemudian ia bersabar, memberi makan, minum, dan pakaian dari jerih payahnya, niscaya mereka bagi ayahnya akan menjadi penghalang dari neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan dengan redaksi, waqama alaihinna
كان معي في الجنة هكذا وشرب بأصابعه الأربع dan mendidik mereka, maka dia bersamaku di surga seperti ini. Dan beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan tengah. Isyarat beliau dengan jari tersebut menunjukkan betapa dekatnya derajat orang yang merawat dan mendidik anak perempuannya dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka berdampingan sebagaimana telunjuk dan jari tengah selalu berdekatan. Pernyataan Nabi ini merupakan sebuah ultimatum yang tegas dan revolusioner di tengah keadaan masyarakat yang begitu merendahkan martabat perempuan. Pendengar yang budiman, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan keutamaan tersebut bagi siapa saja yang memiliki berapapun jumlah anak perempuan yang dididik dan dirawat dengan penuh kasih sayang oleh mereka. Sebagaimana hadis lain disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, datang padaku seorang wanita bersama dua anak perempuannya. Dia meminta sesuatu dan aku tidak memiliki apapun kecuali satu butir kurma. Lalu aku memberikannya kepada wanita itu. Lalu dia membaginya menjadi dua di antara kedua anaknya. Dan dia tidak memakannya sama sekali. Lalu dia berdiri dan keluar. Kemudian Nabi SAW masuk. Lalu aku menceritakan hal itu. Beliau bersabda, man ibtulia min hadhil banati bisyai'in kunna law sitran minan nar. Barang siapa yang diuji dengan kehadiran anak perempuan, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu nyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ah." Siapa yang menanggung nafkah dua anak perempuan sampai balig, maka pada hari kiamat antara saya dan dia seperti ini. Beliau menggabungkan jari-jarinya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain sampai disebutkan orang tua tersebut tidak menghinanya atau mengunggulkan anak laki-laki daripada anak perempuan. Tentang hal ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu untha falam ya'idha wa lam yuhinha wa lam yu'thir waladahu 'alayha qala ya'ni dzukur adkhalahu Allahu al-jannah." Siapa yang memiliki anak perempuan, dia tidak membunuhnya dengan dikubur hidup-hidup, tidak menghinanya dan tidak lebih mengunggulkan anak laki-laki daripada anak perempuan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Keutamaan merawat dan menafkahi anak perempuan ini adalah dimulai dari ia lahir hingga menikah atau wafat. Karena setelah menikah, maka tanggung jawab nafkah ada pada suaminya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala ibnataini aw thalatha banat aw ukhtaini aw thalatha akhawat hatta yabinna aw yamuta 'anhunna kuntu ana wa huwa kahataini wa ashara bi usbu'aihi as-sababati wal wusta." Siapa yang menafkahi dua atau tiga anak perempuan atau saudara perempuan hingga mereka menikah atau sampai dia mati, maka aku dan dia seperti dua jari ini. Beliau berisyarat dengan dua jari, yaitu telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Ahmad. Namun pendengar, tentu saja bukan berarti merawat dan mendidik anak laki-laki tidak mendapatkan pahala. Hanya saja waktu itu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menghilangkan budaya patriarki yang mendara daging di kalangan umat saat itu. Beliau ingin menyadarkan mereka bahwa memiliki anak perempuan ataupun laki-laki sama-sama anugerah dan rezeki yang Allah berikan kepada setiap orang tua. Begitu pula di saat ini, seperti disinggung di awal, agar mengingatkan kita bahwa baik laki-laki maupun perempuan, anak merupakan anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Syarat yang pertama adalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikat takwa yang sebenarnya adalah menjunjung tinggi perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segenap larangannya. Takwa merupakan kunci keselamatan dan kesuksesan. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala wajib diterapkan di mana saja dan kapan saja, di tengah keramaian maupun di kala sendiri, di saat senang maupun sedih. Wasiat yang kedua adalah segera melakukan kebaikan setelah tergelincir dalam keburukan atau dosa. Di antara kebaikan-kebaikan yang dapat menghapus keburukan adalah salat, sedekah, berbakti kepada orang tua, istighfar, dan lain sebagainya. Sedangkan wasiat yang ketiga adalah hendaknya kita bergaul dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik, seperti rendah hati, berwajah ceria, berbagi kebaikan, memaafkan kesalahan orang, bersabar atas gangguan manusia, dan sebagainya. Inilah tiga wasiat penting yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan."
0: Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, dan susullah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya kebaikan itu dapat menghapus keburukan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Karena itu, marilah kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi hambanya dimanapun ia berada. Kemudian, hendaknya kita bersegera istighfar dan melakukan kebaikan-kebaikan setelah tergelincir dalam kesalahan. Dan hiasilah diri kita dengan akhlak karimah, karena tidak ada yang lebih memberatkan timbangan amal seseorang pada hari kiamat selain dari akhlak yang baik.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah dan naiklah dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya secara tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan engkau adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, dan dia berkata hadis hasan sahih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: untuk sholat subuh dan maghrib dilanjutkan dengan membaca
1: La ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.

0: Barang siapa yang menjaga Allah, niscaya Allah akan menjaganya. Yang dimaksud dengan menjaga Allah subhanahu wa ta'ala adalah menjaga perintah-perintahnya dan juga menjaga larangannya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga hambanya yang bertakwa dari semua keburukan. Jika engkau hendak meminta, maka mintalah kepada Allah, karena sesungguhnya di tangannya lah segala kebaikan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memberi jika Allah subhanahu wa ta'ala menahannya. Dan tidak ada yang dapat menahan jika Allah subhanahu wa ta'ala hendak menyalurkan pemberiannya. Perbendaharaan segala sesuatu ada di sisi Allah, dan miliknya lah semua yang di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberikan manfaat atau menimpakan madarat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia, meskipun semuanya bersatu padu untuk memberikan manfaat atau menimpakan madarat kepada seseorang, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Karena itu, hendaknya setiap mukmin bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, pada suatu hari saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, "Hai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu
1: ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف.
0: Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Dia di hadapanmu. Jikalau engkau meminta, maka mohonlah kepada Allah. Dan jikalau engkau meminta pertolongan, maka mohonkanlah pertolongan itu kepada Allah pula. Ketahuilah, jika seandainya seluruh manusia bersatu padu untuk memberikan kemanfaatan padamu, maka mereka tidak akan dapat memberikan kemanfaatan itu, melainkan dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah untukmu. Dan seandainya mereka bersatu padu untuk menimpakan bahaya padamu, maka mereka tidak akan dapat menimpakan bahaya itu, melainkan dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah untukmu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah pokok-pokok akidah yang wajib kita pegang teguh sepanjang hayat.

0: ميم
1: تلك آيات الكتاب المبين.
0: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan segala sesuatu, memisahkan antara petunjuk dan kesesatan.

Boleh jadi kamu, wahai Muhammad, akan membinasakan dirimu karena sedih disebabkan mereka tidak beriman.

jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk kepadanya dan memaksa mereka untuk beriman. Akan tetapi kami tidak menghendaki hal itu.

Dan setiap kali datang kepada mereka suatu peringatan baru, yaitu ayat Al-Quran yang diturunkan dari Rabb yang Maha Pemurah, mereka selalu berpaling darinya.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu. Berbagai macam pasangan tumbuh-tumbuhan yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Rabbmu, Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Perintah Allah kepada Nabi Musa alaihi salam untuk menyeru Fir'aun.

0: ألا يتقون.
1: Dan ingatlah, ketika Rabbmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu, yaitu kaum Fir'aun, dan katakan kepada mereka, tidakkah mereka takut akan azab Allah, lalu meninggalkan kekafiran mereka?

Musa berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku takut mereka akan mendustakanku, dan karenanya sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku." Maka utuslah Jibril dengan membawa wahyu kepada Harun agar dia membantuku. Dan aku pernah berdosa terhadap mereka dengan membunuh salah seorang dari mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa mukjizat-mukjizat kami, yang menjadi bukti akan kebenaran kalian berdua. Sungguh, kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan. Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun, dan katakanlah, sesungguhnya kami adalah Rasul Rabb semesta alam. Lepaskanlah Bani Israel agar pergi bersama kami." Dialog antara Musa alaihissalam dan Fir'aun.

Fir'aun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu? Dan kamu, hai Musa, telah berbuat suatu kesalahan yang telah kamu lakukan, yaitu membunuh seseorang. Dan kamu termasuk orang-orang yang tidak tahu berterima kasih serta mengingkari ketuhananku."

0: Musa berkata, "Aku telah melakukannya, dan ketika itu aku termasuk orang yang khilaf. Lalu aku lari meninggalkanmu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Robku memberikan kepadaku kenabian dan ilmu, serta dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul. Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu, kamu telah memperbudak Bani Israel."
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun pun bertanya, "Siapa Rabb semesta alam itu?"

Musa berkata, "Dialah Rob yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Robmu, jika kalian mengerti."

0: Fir'aun berkata, "Sungguh jika kamu menyembah Rob selain aku, pasti aku akan menjadikanmu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bishay'im mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, meskipun aku tunjukkan kepadamu suatu bukti yang nyata?"

Maka Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata, dan ia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.

Fir'aun berkata kepada para pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai. Ia hendak mengusir kalian dari negeri kalian sendiri dengan sihirnya. Karena itu apa yang kalian sarankan?"

Mereka menjawab, "Tundalah urusan dia dan saudaranya, dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan ahli sihir. Niscaya mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu."

Maka tatkala para ahli sihir datang, mereka pun bertanya kepada Fir'aun, "Apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami orang-orang yang menang?"

lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka. Tiba-tiba tampaklah seolah-olah berubah menjadi ular-ular yang bergerak. Lalu mereka bersumpah, "Demi kekuasaan Fir'aun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."

0: tahun.
1: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia berubah menjadi ular yang besar dan menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.

maka tersungkurlah para ahli sihir sambil bersujud kepada Allah. Mereka berkata, kami beriman kepada Allah Rabb semesta alam, yaitu Rabb Musa dan Harun.

Fir'aun berkata kepada para tukang sihir itu, "Apakah kalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepada kalian? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpin kalian yang mengajarkan sihir kepada kalian. Maka kalian nanti pasti akan tahu hukuman yang akan menimpa kalian. Sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kalian secara bersilang, dan aku akan menyalib kalian semua."

0: Mereka pun berkata, "Tidak akan membahayakan kami hukuman dunia tersebut. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Rob kami. Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Rob kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama-tama beriman di antara kaummu." Perintah Tuhan kepada Musa alaihissalam untuk menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun dan pembinasaannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami wahyukan kepada Musa, "Pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku yang beriman dari Bani Israel, karena sesungguhnya Fir'aun dan bala tentaranya akan mengejar kalian."

0: وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ.
1: Fir'aun berkata, sesungguhnya Bani Israel yang lari bersama Musa hanyalah sekelompok kecil, dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita, dan sesungguhnya kita semua waspada dan siap siaga menghadapi mereka.

0: Maka kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya dari bumi Mesir yang memiliki taman-taman dan mata air, dan dari harta perbendaharaan serta tempat-tempat tinggal yang indah. Demikianlah, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: Fa'atba'uhum musyriqin.
0: Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit.

maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul."

0: Musa pun menjawab, "Sekali-kali kita tidak akan tersusul. Sesungguhnya Rabbku besertaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku."
1: Ensiklopedia Hari Akhir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita berjumpa dalam rubrik Ensiklopedia Hari Akhir. Kali ini kita akan membahas tentang al-fitan, yakni fitnah-fitnah. Pendengar yang budiman, pada awal pembahasan kita pada edisi kali ini, kita akan memaparkan mengenai peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa fitnah-fitnah sudah dekat dan tempat kemunculannya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun pada suatu malam, kemudian beliau bersabda, "Maha suci Allah, betapa banyak fitnah yang diturunkan pada malam ini. Betapa banyak perbendaharaan harta yang dibuka. Bangunkanlah para penghuni kamar-kamar ini. Berapa banyak yang berpakaian di dunia tetapi telanjang di akhirat." Pendengar, di dalam hadis ini terdapat satu petunjuk terkait sudah dekatnya fitnah dan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah serta keheranan beliau terhadap banyaknya fitnah atau terhadap besarnya bahaya fitnah tersebut. Oleh karena itu, beliau sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan tentang hal tersebut yang dimulai dengan orang-orang yang paling dekat dengan beliau, yakni istri-istri beliau sendiri, agar membangunkan mereka untuk mengerjakan sholat pada tengah malam. Tujuannya, agar sholat mereka ini dapat menjadi perisai bagi mereka untuk menangkal berbagai fitnah yang akan menghadang para sahabat beliau. Pada hadis ini juga terkandung petunjuk bahwa sholat yang dikerjakan pada waktu tengah malam itu termasuk salah satu amalan pelindung dari fitnah. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, pada hadis ini terkandung kaidah disukainya sikap bersegera untuk mengerjakan salat ketika khawatir tertimpa keburukan. Sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat." Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada suatu urusan yang membebani pada diri beliau, maka beliau bersegera salat. Dan beliau juga memerintahkan siapa saja yang bermimpi buruk supaya mengerjakan sholat. Pada hadis ini juga terkandung anjuran untuk mengerjakan sholat sunnah atau bertasbih ketika melihat hal-hal yang menakutkan. Pada hadis ini juga terdapat peringatan bagi cerdik, pandai. Siapa saja yang mengambil sesuatu dari cara Rasulullah SAW dalam menghadapi persoalan ini, maka ia ada harapan untuk mendapatkan hasil yang baik. Dan juga ada petunjuk adanya harapan untuk mencegah keburukan fitnah-fitnah yang muncul dari dalam mimpi. Kemudian dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki salah satu benteng di kota Madinah. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah kalian melihat apa yang kulihat? Sesungguhnya aku melihat tempat-tempat munculnya fitnah di sela-sela rumah kalian, sebagaimana tempat-tempat turunnya hujan." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan peringatan kepada para sahabat beliau yang mulia, yakni tentang terjadinya berbagai fitnah yang dekat kedatangannya terhadap mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam memulai peringatannya dengan pola kalimat tanya. Disebutkan dalam riwayat lain bahwa para sahabat menjawab, "Tidak, maksudnya kami tidak melihat apa yang Anda lihat." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka apa saja yang telah Allah singkapkan kepada beliau atau apa yang diberitahukan oleh Allah kepada beliau berupa berbagai macam fitnah yang akan terjadi di masa mendatang, yang akan menimpa kota mereka dan menerpa mereka secara menyeluruh. Dalam hadis tersebut, Nabi SAW menyerupakan fitnah tersebut dengan turunnya hujan, untuk menunjukkan bagaimana meratanya fitnah-fitnah ini dan penyebarannya secara luas. Kenyataan yang terjadi adalah sebagaimana yang diberitahukan oleh Nabi, karena fitnah itu dimulai dari kota Madinah dengan terbunuhnya Utsman radhiyallahu an. Selanjutnya fitnah menerpa seluruh wilayah kaum muslimin secara total. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, Madinah disebutkan secara khusus dengan hadis itu karena terbunuhnya Utsman radhiyallahu an itu terjadi di sana. Selanjutnya fitnah tersebar luas ke seluruh negeri sesudah itu. Perang Jamal dan Siffin itu dipicu oleh terbunuhnya Utsman, perang di Nahrawain Perang di Nahrawan itu sebabnya adalah penetapan hukum di Siffin. Semua perang yang terjadi pada masa itu hanyalah diakibatkan oleh satu bagian dari pengaruh perang Siffin atau dari sesuatu sebab yang pemicunya diakibatkan darinya. Selanjutnya, terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu itu sebab utamanya adalah cercaan terhadap para gubernurnya. Kemudian berubah menjadi cercaan kepada keputusan Utsman radhiyallahu anhu karena beliau mengangkat kerabatnya sebagai gubernur. Orang pertama yang membangkitkan fitnah berasal dari Irak, sedang Irak berada di belahan timur. Tidak ada penentangan, tidak ada pertentangan antara hadis pada bab ini dengan hadis berikutnya yang menyebutkan bahwa fitnah itu muncul dari arah timur. Pendengar, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji, lagi maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji, lagi maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah engkau janjikan.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di edisi kali ini insyaallah kita akan mencoba menelusuri kisah dan juga teladan dari salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anha. Yang mana pendengar, Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anha adalah perempuan terakhir yang dinikahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pernikahannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah. Dalam keluarganya pendengar, Maimunah termasuk dalam 3 bersaudara yang memeluk agama Islam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa al-mu'minah adalah 3 bersaudara, yaitu Maimunah, Ummu Fadl, dan juga Asma. Nah, Maimunah dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah 6 tahun sebelum masa kenabian, sehingga ia mengetahui saat-saat orang-orang hijrah ke Madinah. Ia banyak terpengaruh oleh peristiwa hijrah tersebut dan juga banyak dipengaruhi oleh kakak-kakak perempuannya. Salah satunya adalah Ummu Fadl yang telah lebih dahulu masuk ke dalam agama Islam. Namun, Maimunah lebih memilih untuk menyembunyikan keislamannya karena merasa bahwa lingkungannya tidak mendukung. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anha sempat menikah dengan Ibnu Mas'ud bin Amr As-Saqafi sebelum masa keislaman. Namun kemudian bercerai, yang setelah itu ia menikah lagi dengan Abu Ruham bin Abdul Uzza yang kemudian meninggal dunia. Yang selanjutnya pendengar, Maimunah tinggal bersama saudara perempuannya, yakni Ummu Fadl, istri dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang suatu ketika, kepada kakaknya, Ummu Fadl ini, Maimunah menyatakan niatnya untuk penyerahan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Fadl pun menyampaikan berita itu kepada suaminya, sehingga Al-Abbas selaku paman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada keponakannya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimanakah pendengar respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan kabar bahwa Maimunah radhiyallahu anha menawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima tawaran Maimunah radhiyallahu anha tersebut. Yang setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepada Al-Abbas untuk meminang Maimunah. Betapa gembiranya perasaan Maimunah setelah mengetahui kesediaan Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi dirinya. Yang pada tahun berikutnya, setelah perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin memasuki Mekkah untuk melaksanakan ibadah umrah. Dan sesuai dengan isi perjanjian Hudaibiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan menetap di sana hanya selama 3 hari. Orang-orang Quraisy pun menolak permintaan Nabi dan juga kaum muslimin agar mereka bisa berdiam diri di Mekah lebih dari 3 hari. Lantas, kesempatan yang sangat sempit ini pun digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melangsungkan pernikahan dengan Maimunah. Dan setelah pernikahan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin meninggalkan kota Mekah. Maimunah pun mulai memasuki kehidupan barunya dalam rumah tangga kenabian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan Maimunah di kamar tersendiri. Maimunah radhiyallahu anha memperlakukan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallamnya dengan sangat baik dan juga penuh hormat dengan tujuan untuk mendapatkan kerelaan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata pendengar, Maimunah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling punya wibawa dan posisi tersendiri di mata istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Maimunah sangat terkenal, dekat dan juga akrab dengan seluruh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Sampai-sampai pendengar, Aisyah radhiyallahu anha pun pernah berkata tentang Maimunah, demi Allah, Maimunah adalah wanita yang baik kepada kami, yakni istri-istri Nabi, dan juga selalu menjaga silaturahimnya di antara kami, di antara para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selain dari itu pendengar, Maimunah radhiyallahu anha juga dikenal sebagai orang yang zuhud, orang yang bertakwa, dan sikapnya yang selalu ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diriwayatkan, Maimunah radhiyallahu anha memiliki ilmu pengetahuan yang luas akan keislaman. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Maimunah radhiyallahu anha adalah seorang wanita pemberani lagi berjiwa patriotik. Bahkan tak segan-segan bersikap tegas serta keras kepada para pelaku kemaksiatan. Dan tidak cukup sampai di situ saja pendengar, keutamaan Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu an pun masih sangat banyak. Bukan hanya terbatas pada kekuatan imannya, takwanya, waraknya, zuhudnya, dan kejujurannya saja. Akan tetapi lebih dari itu, dia adalah seorang sahabiah wanita sekaligus istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kontribusi yang sangat banyak dalam ranah jihad fisabilillah. Apa kontribusinya? Ternyata pendengar, di beberapa peperangan yang berlangsung antara kaum kufar dan juga orang-orang Islam, Maimunah ikut membantu mengobati tentara Islam yang terluka, membawakan air untuk mereka, menuangkannya ke mulut para mujahid yang sedang kehausan di medan pertempuran. Tak hanya itu saja, bahkan ia juga membawakan untuk mereka perbekalan makanan yang siap untuk disantap ketika jihad fisabilillah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Maimunah adalah sahabiah wanita pertama yang membentuk kelompok wanita-wanita Islam pemberi pertolongan kepada orang-orang yang terluka dalam jihad fisabilillah. Dalam jihadnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan ia pernah terkena panah musuh ketika sedang membawakan air untuk salah seorang prajurit muslim yang telah lemah kala itu. Kalau saja bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hampir saja panah tersebut bisa membunuhnya. Namun ternyata masya Allah pendengar, sungguh ini pengorbanan yang sangat luar biasa dari salah seorang wanita Islam, seorang sahabiyah, seorang wanita yang punya tekad luar biasa untuk mendukung dakwah Islam. Kemudian pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada masa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, bertepatan dengan perjalanan kembalinya dari haji, yaitu suatu tempat yang dekat dengan Saraf, Maimunah merasa ajalnya sudah tiba. Ketika itu ia berusia 80 tahun, bertepatan dengan tahun ke-61 Hijriah. Ia pun dimakamkan di tempat itu juga sebagaimana wasiat yang disampaikan. Nah, sebelum ditutup pendengar, perlu diketahui pula bahwa Maimunah radhiyallahu anha meriwayatkan sekitar 76 hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beberapa hadis yang diriwayatkannya berhasil ditakhrij dan masuk ke dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Muslim. Demikianlah pendengar, kisah dari salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus seorang sahabiah yang sangat berani dan juga mempunyai wibawa yang sangat tinggi dan sangat terkenal dengan pengorbanannya di medan-medan juang, medan-medan peperangan, dan juga keilmuan Islam. Semoga kita bisa mengambil faedah dari kisah yang penuh dengan keteladanan ini, terutama Anda wahai kaum muslimah, kaum mukminah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Anda sebagai salah satu maimunah-maimunah di zaman ini. Amin. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Saya Muadz, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Sunnah. Mutiara Sunnah. Menjalani sunnah mendulang pahala berlipat ganda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali dalam jalinan udara di radio kecintaan kita ini. Dan pada rubrik Mutiara Sunnah kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih seputar sholat berjamaah awal waktu di masjid. Sebelumnya telah dijelaskan dalil-dalil tentang keutamaan sholat berjamaah awal waktu di masjid. Dan pada edisi kali ini kita akan lihat bagaimana para generasi pendahulu kita yang saleh menerapkan petunjuk atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, potret dari generasi tabi'in yang datang setelah para sahabat radhiyallahu anhum, mereka juga menampilkan sebaik-baik teladan di dalam menjaga dan bersegera melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah di masjid ketika azan telah dikumandangkan. Pertama, Imam Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah. Beliau wafat setelah tahun 90 Hijriah. Beliau adalah imam besar dari generasi tabi'in dan paling luas ilmunya di kalangan mereka. Imam Ibn Hibban rahimahullah berkata tentang sifat-sifat beliau yang terpuji. Beliau berkata, beliau termasuk pemuka para tabi'in di dalam pemahaman agama, sifat wara', ilmu, ibadah, dan kemuliaan. Selama 40 tahun, tidaklah dikumandangkan azan salat kecuali Sa'id bin Al-Musayyib telah berada di masjid menanti sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, Imam Al-Aswa bin Yazid bin Qais An-Nakhai Al-Kufi yang wafat tahun 75 Hijriah. Beliau adalah imam besar dan panutan dari generasi tabi'in. Imam Ibrahim An-Nakhai berkata tentangnya, Imam Al-Aswad, apabila telah tiba waktu sholat fardu, maka beliau akan menderumkan atau menghentikan onta tunggangannya meskipun di atas batu. Kemudian yang ketiga adalah Imam Al-A'mash Sulaiman bin Mahran Al-Kufi. Beliau wafat tahun 147 Hijriah. Merupakan imam besar penghafal hadis dari generasi tabi'in junior. Imam Waqi bin Al-Jarrah berkata memujinya. Imam Al-A'mash selama sekitar 70 tahun tidak pernah ketinggalan takbir pertama bersama imam di dalam sholat berjamaah. Kemudian yang keempat adalah Imam Ibrahim bin Maimun As-Sa'ig yang wafat tahun 131 Hijriah dari generasi At-Tabi'ut Tabi'in. Imam Yahya bin Ma'in berkata tentangnya, ketika beliau sedang bekerja mengangkat palu untuk menempa besi, lalu beliau mendengar azan sholat berkumandang, maka beliau tidak akan memukulkan palu tersebut karena bersegera melaksanakan sholat berjamaah. Selanjutnya yang kelima adalah Imam Muhammad bin Sama'ah At-Tamimi yang wafat tahun 233 Hijriah dari generasi Tabi'ut Tabi'in Junior. Beliau berkata, selama 40 tahun, aku tidak pernah ketinggalan takbir pertama bersama imam dalam sholat berjamaah, kecuali pada hari wafatnya ibuku, aku ketinggalan satu kali sholat berjamaah. Mendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan sifat ini di kalangan para ulama salaf menjadi ukuran untuk menilai baik atau buruknya agama seseorang dan kemudian dijadikan sebagai patokan untuk menilai siapa yang pantas dijadikan sebagai guru tempat menimba ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibrahim An-Nakhai yang wafat tahun 96 Hijriah berkata, dulunya para ulama ahlus sunnah, jika ingin mempelajari hadis dari seseorang, maka mereka memperhatikan terlebih dahulu sholat, penampilan, dan tingkah laku orang tersebut. Imam Ibrahim bin Yazid At-Taimi yang wafat tahun 92 Hijriah berkata, jika kamu melihat seorang laki-laki yang meremehkan takbir pertama bersama imam dalam sholat berjamaah, maka cucilah tanganmu, maksudnya tinggalkan riwayat hadis darinya. Pendengar yang budiman, itulah teladan yang sempurna dari generasi terbaik umat ini,
yang kita semua tentu ingin mengikuti petunjuk dan teladan kebaikan mereka dalam ilmu dan amal. Siapakah yang tidak menginginkan dirinya termasuk ke dalam orang-orang yang meraih kemuliaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti petunjuk mereka yang lurus? Inilah makna firman-Nya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan orang-orang Muhajirin dan Ansar serta orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 100. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dengan baik adalah orang-orang yang mengikuti, meneladani jejak-jejak mereka yang terpuji, sifat-sifat mereka yang mulia, dan selalu mendoakan kebaikan bagi mereka secara terang-terangan maupun tersembunyi. Terlebih lagi dalam sholat berjamaah, dan bersegera melaksanakannya ketika azan dikumandangkan, yang keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui keutamaan dan pahala yang sangat besar yang ada pada azan dan berdiri di salat pertama ketika salat berjamaah, kemudian mereka tidak mendapatkan cara untuk membaginya kecuali dengan mengundinya, maka niscaya mereka akan mengundinya. Seandainya mereka mengetahui keutamaan dan pahala yang sangat besar yang ada pada at-tahjir, yaitu menyegerakan sholat di awal waktunya, maka niscaya mereka akan bersegera melaksanakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di samping itu, bukankah sholat merupakan sebab terbesar yang menjadikan damai dan sejuk hati hamba-hamba yang beriman? Bukankah ini lebih dari cukup untuk menjadikan hamba-hambanya yang saleh berlomba-lomba dan bersegera melaksanakannya di awal waktu ketika azan dikumandangkan? Maka perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut yang artinya Allah menjadikan qurratul ain, yaitu penyejuk atau penghibur hati bagiku pada waktu aku melaksanakan salat. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal radhiyallahu anhu, wahai Bilal, senangkanlah hati kami dengan melaksanakan salat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa kita bahas pada edisi kali ini tentang potret para salafus saleh di dalam bersegera untuk salat berjamaah di awal waktu di masjid. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk selalu bersegera dalam kebaikan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita hidayah taufiknya untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Simak dan ikuti acara Mataku, Mahir Tahsin Quran. Mahir teorinya, mahir prakteknya. Anda bisa bergabung di acara ini dengan ikut berinteraksi melalui telepon di 0858-722-27974, 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Senin dan Kamis pukul 5:30 sampai dengan 6:30 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: المحسنين.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 1111 940.
3: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Mendengar di mana saja Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita waktu dan nikmat-nikmat yang lain, dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada semua sahabatnya, serta kepada umatnya yang mudah-mudahan termasuk kita sampai dengan akhir zaman kelak. Pendengar di mana saja Anda berada, pada kesempatan pembahasan kita di waktu kali ini, kita ingin membahas satu tema yang insya Allah Ta'ala bermanfaat bagi kita, bahwa ketika kita hidup di zaman penuh fitnah saat ini, yaitu penuh dengan kerusakan moral dan yang lain-lainnya, ada yang harus kita perhatikan, bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini, kelak semua akan Allah Subhanahu wa taala perlihatkan, akan Allah Subhanahu wa taala perhitungkan, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang pernah terjadi dan pernah kita lakukan di kehidupan dunia ini. Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan bahwa orang-orang nanti di akhirat akan terkaget-kaget bahwa semua berita yang dilakukan dia di masa kehidupan dunia ditampakkan. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang di akhirat akan mengatakan, "Ma li hadzal kitab la yuqadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Kitab apa ini yang semua catatan baik yang kecil maupun yang besar semuanya itu kecuali dicatatnya. Jadi semua perbuatan kita akan terekam dengan sempurna. Nah, selain fenomena-fenomena akidah ataupun juga peribadatan yang merupakan suatu kewajiban yang memang harus kita selalu belajar memperbaiki diri, ada juga bahwa Islam memperhatikan ataupun juga menekankan kepada kita untuk menjaga akhlak ini agar senantiasa berada di jalan Islam, di jalan syariat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam pergaulan. Pergaulan sehari-hari, ya, berinteraksi antara satu manusia dengan manusia yang lain. Seperti yang tadi kita singgung, bahwa kita saat ini berada di suatu zaman yang dimana kerusakan moral ini begitu nampak nyata di hadapan kita. Fenomena misalnya suatu permasalahan yang memang banyak sekali menjatuhkan orang ke dalam kemaksiatan. Mungkin di negeri ini akan sangat jarang kita dapati suatu lingkungan kerja atau suatu lingkungan belajar yang tidak terjadi ikhtilat, tidak terjadi percampur bauran antara laki-laki dan wanita. Jarang sekali. bahkan mayoritas dan hampir semuanya lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga pekerjaan ini menyatukan antara laki-laki dan wanita di dalam satu tempat. Dan ini sangat berbahaya sekali. Ketika terjadinya ikhtilat, maka akan muncul peluang-peluang untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Misalnya yang dikatakan adalah memandang laki-laki atau memandang perempuan yang bukan mahram. Dan ini adalah salah satu pintu dari perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Padahal jelas di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, hendaknya mereka itu menundukkan pandangan. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kullil mu'minat yagdudna alaihinna min absarihinna. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Begitupun bagi laki-laki, wa kullil mu'minina yagudduna min absarihim. Dan katakan kepada orang-orang laki-laki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan dari memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya tadi lingkungannya sudah demikian bercampur baur, akan sulit sekali melaksanakan yang disebut dengan syariat ghadul basar, menundukkan pandangan. Dari kemudian terjadi juga perbuatan-perbuatan yang lainnya, yaitu misalnya persentuhan dengan lawan jenis dan yang lain-lainnya. Nah, fenomena-fenomena ataupun kenyataan-kenyataan seperti ini akan menyebabkan seseorang memang menjadi sulit untuk bisa menjaga kesucian dirinya. Menjaga yang disebut dengan iffah. Menjaga iffah ini adalah sesuatu yang sulit saat ini. Tetapi walaupun sulit, seperti yang kita katakan tadi, di akhir zaman ini memang demikianlah fitnah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira bagi mereka yang bisa sabar, bisa tetap istiqomah memegang ajaran agama yang mulia ini walaupun fitnah demikian besarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun terus memotivasi kita untuk tetap menjaga kesucian kita. Ini kita bisa baca di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat An-Nur ayat yang ke-33. Jadi katakan Allah Subhanahu wa taala firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yastaffifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughnihumullahu min fadlih. Dan orang-orang yang belum mampu untuk menikah, hendaknya mereka menjaga kesucian diri sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya. Jadi di ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagi mereka yang belum menikah, maka hendaknya menjaga kesucian diri mereka. Menjaga kesucian diri mereka sampai ketika Allah Subhanahu wa taala memampukan mereka sehingga mereka bisa menyalurkan hasrat mereka sesuai dengan apa yang dituntun oleh syariah. Dan memang tantangannya lebih besar bagi yang belum menikah. Ketika belum menikah tadi misalnya terjadi percampur bauran dan yang lain-lainnya, mereka harus lebih kuat lagi. Kuat lagi untuk memegang dan menjaga kesucian dirinya. Nah, pendengar di mana saja Anda berada, berikut ini kita akan sampaikan beberapa kisah, ya, beberapa kisah yang terkait dengan orang-orang yang mereka berhasil menjaga kesucian dirinya walaupun menghadapi berbagai godaan. Kisah yang pertama adalah kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Seperti kita ketahui bahwa Yusuf alaihi salam adalah seorang nabi yang ia merupakan anak seorang nabi, yaitu Nabi Ya'qub alaihi salam. Kita sudah paham bagaimana ceritanya ketika Yusuf alaihissalam diirikan oleh saudara-saudaranya. Dia harus dibuang dari lingkungan keluarganya dikarenakan keirian dari saudaranya tersebut. Bahkan tidak hanya itu, dia dimasukkan ke dalam sumur, kemudian ditemukan oleh para pedagang budak, kemudian dia dijual di budak. Sampai akhirnya salah satu pejabat Mesir membeli dia karena melihat punya potensi, punya kecerdasan, dan mukanya sangat menyenangkan untuk dilihat, maka diambillah oleh seorang pejabat Mesir, dijadikan seorang budak. Dan budak tersebut, ataupun pejabat Mesir tersebut, dia adalah seorang yang kaya raya, baik hati, dan memiliki seorang istri yang sangat cantik. Dan ini apa yang terjadi selanjutnya? Nah, ini kita bisa baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yusuf ayat 23-24. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghalaqatil abwab wa qalat hayta lak. Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwa, innahu la yuflihu dhalimun, walakad hammat bihi, wahamma biha, lawla an ra'a burhi, kathalika linasrif anhu su' wal fahsya, innahu min ibadinal mukhlasin. Dikatakan dan wanita, namanya adalah dikatakan di dalam kitab tafsir, namanya adalah Zulaikha, yang Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya. Dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Marilah ke sini. Ya, diajak untuk berbuat maksiat oleh perempuan tersebut. Kemudian Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Tidak mungkin aku mengkhianatinya. Ya, kata Yusuf. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf. Dan Yusuf pun sudah mulai tergoda. Dan itu bakal terjadi andai kata dia tidak melihat tanda dari Rabb-nya. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kebungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu adalah termasuk hamba-hamba pilihan kami. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan godaan istri raja tersebut kepada Yusuf serta permintaannya, bahkan meminta kepada Yusuf yang tidak pantas dengan posisi dan kedudukannya. Kita tahu wanita tersebut adalah istri seorang pejabat teras Mesir. Ia memiliki posisi dan kedudukan yang tinggi. Ia pun berada pada puncak kecantikan, kedudukan, dan masih sama-sama muda. Sudah saking terfitnah dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Nah, ia pun lalu menutup semua pintu untuk hanya berdua dengan Yusuf. Bahkan ia telah siap menyerahkan dirinya dengan pakaian yang sangat indah. Sedangkan Yusuf saat itu adalah seorang pemuda yang tampan dan elok. Ia dalam masa-masa kekuatannya, masa perjaka. Ia pun jauh dari orang tuanya, dari kampung halamannya. Sedangkan orang yang tinggal di tengah-tengah keluarga dan sahabatnya tentu akan malu jika diketahui perbuatan kejinya. Dan saat itu Yusuf alaihissalam sedang berada jauh dari keluarganya. Nah, ketika itu tidak ada yang bisa menghalangi mereka berdua untuk berbuat maksiat kecuali adalah keimanan Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam ketika kesempatan itu begitu besar, beliau alhamdulillah, ya subhanallah, justru menjaga diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaganya dari perbuatan keji. Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari tipu daya wanita tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan kekuasaan di muka bumi di mana saja dia kehendaki. Nah, pendengar di mana saja Anda berada, ketika Yusuf alaihissalam diajak untuk berbuat maksiat, dia mengatakan ma'adzallah. Ya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah kisah Yusuf ini adalah betapa menggambarkan kepada kita bahwa dialah orang yang menjaga kehormatan dirinya. Dan dialah termasuk orang-orang yang dikatakan sebagai salah satu dari 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan. Akan Allah Subhanahu wa taala berikan naungan. Dikatakan dalam firman Allah ataupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan kelak mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala saat tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satu di antara 7 golongan tersebut adalah dikatakan warajulun da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ya. Di antara 7 golongan yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah diantaranya adalah seorang laki-laki yang diajak oleh wanita yang berpangkat dan jelita, tetapi ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yusuf alaihissalam adalah contoh teladan, ya, bagi orang-orang yang hendak menjaga kesucian dirinya. Tentu ini hanya bukan hanya berlaku untuk laki-laki, perempuan pun demikian. Mereka yang bisa mengendalikan dirinya, mereka yang bisa menjaga kesucian dirinya, maka siap-siaplah untuk mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar di mana saja Anda berada, kisah yang kedua, bagaimana seseorang
0: yang bisa ataupun menjaga kehormatannya. Kisahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita di hadapan para sahabat, dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berbicara ketika masih dalam buaian, ketika masih bayi, kecuali tiga orang, yaitu Isa bin Maryam. Beliau bersabda, dulu di kalangan Bani Israel terdapat seorang laki-laki yang saleh, yang ahli beribadah. Ia dipanggil dengan nama Jurayj. Ia membangun tempat ibadahnya dan melakukan ibadah di dalam rumah tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, orang-orang Bani Israel menyebut-nyebut tentang ketekunan ibadahnya Jurayj, sehingga berkatalah seorang pelacur di antara mereka, jika kalian menghendaki, aku akan menggodanya. Aku akan menguji apakah dia benar-benar beriman atau tidak. Maka mereka berkata, ya, silahkan uji kalau Anda memang ingin mengujinya. Maka perempuan itu pun lalu mendatangi Jurayj dan menawarkan diri kepadanya. Menawarkan diri untuk berbuat maksiat, untuk berzina. Akan tetapi Jurayj adalah seorang hamba Allah yang saleh, seorang hamba yang banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Jurayj pun tidak mempedulikan ajakan wanita tersebut. Kendati wanita tersebut terus merayunya, Jurayj tetap bertahan bahwa hal tersebut adalah perbuatan maksiat dan dia tidak mungkin melakukannya. Nah, ketika ajakan untuk berzinahnya ini tidak dipedulikan oleh Jurayj, maka wanita ini mulai mencari siasat untuk menistakan Jurayj atau untuk merusak nama baik Jurayj. Lalu ia berzina dengan seorang penggembala yang menuduhkan kambing gembalaannya di tempat ibadah Jurayj. Akhirnya wanita berzina itu pun hamil dan melahirkan seorang bayi. Ketika itu orang-orang bertanya kepada wanita pelacur tersebut, anak siapa ini? Hasil perbuatan siapa ini? Maka wanita tersebut mengatakan, ini adalah hasil perbuatan zinahku dengan Jurayj. Ketika mendapatkan informasi tersebut, maka masyarakat saat itu pun mencaci, bahkan memukuli dan merobohkan tempat ibadahnya Jurayj. Kemudian Jurayj berkata, apa yang terjadi dengan kalian? Maka masyarakat saat itu mengatakan, wahai Jurayj, engkau di mata kami adalah seorang yang sangat taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kini kami telah mendapatkan berita bahwa engkau telah berzinah dengan pelacur ini sehingga ia melahirkan seorang bayi. Kemudian Jurayj bertanya, mana bayi tersebut? Maka kemudian mereka pun membawa bayi tersebut mengatakan kepada Jurayj, ini bayimu. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, Jurayj lalu berdiri dan sholat kemudian berdoa. Setelah itu ia pun menghampiri sang bayi, lalu mencoleknya dengan jarinya. Seraya berkata, demi Allah, wahai bayi, siapakah sebenarnya ayahmu itu? Kemudian terjadilah sebuah mukjizat, sebuah karamah, bahwa bayi yang masih baru lahir itu kemudian bisa berkata. Bayi tersebut berkata, aku adalah anak tukang gembala. Maka serta-merta orang-orang pun menghambur, meminta maaf kepada Jurayj dan menciuminya. Kemudian mereka mengatakan, wahai Jurayj, kami akan kembali membangun tempat ibadahmu dari emas. Kemudian Jurayj mengatakan, tidak, ya, aku tidak membutuhkan tempat ibadah dari emas. Tapi bangunlah ia dari tanah sebagaimana semula. Kemudian ketika itu beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang ibu memangku anaknya untuk menyusui, tiba-tiba lewat penunggang kuda yang mengenakan tanda pangkat. Maka ia pun berkata, ya Allah, jadikanlah anakku seperti dia. Beliau bersabda, maka bayi itu pun meninggalkan susuan ibunya dan menghadap kepada penunggang kuda seraya berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan aku seperti dia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seakan-akan aku melihat Rasulullah menirukan gerakan si bayi dan meletakkan bayinya di mulut lalu menghisapnya. Lalu ibunya melalui wanita hamba sahaya yang sedang dipukuli. Sang ibu berkata, ya Allah, jangan engkau jadikan anakku seperti dia. Beliau bersabda, lalu meninggalkan susuan ibunya dan menghadap kepada wanita hamba sahaya itu seraya berdoa, ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Dengar di mana saja Anda berada. Inilah kisah Jurayj. kisah yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, ya, bahwa ketika ia menghadapi satu kesulitan yang sangat luar biasa, tetapi karena dia adalah orang yang menjaga kehormatan dirinya, Allah Subhanahu wa taala tolong dia dengan suatu mujizat atau suatu karamah bahwa bayi yang tidak mungkin berbicara adalah ketika waktu masih baru saja lahir, tetapi bisa berbicara. Ini kisah yang kedua. Kisah yang terakhir, kisah orang-orang yang bisa menjaga kehormatan dirinya, kesucian dirinya, ini kita bisa bacakan, adalah kisah bagaimana seseorang yang dia digoda untuk berbuat maksiat, tetapi ternyata ia pun bisa sanggup, ya, untuk lolos dari godaan tersebut. Diriwayatkan pada masa Bani Israel, ada seorang pemuda yang ketampanannya tidak tertandingkan. Ia berprofesi sebagai penjual keranjang dari pelepah kurma. Ya, jadi anyaman-anyaman lah kalau kita katakan seperti sekarang. Pada suatu hari dia berkeliling dengan membawa keranjang dagangannya. Lantas ada seorang wanita yang keluar dari rumah seorang raja Bani Israel. Ketika melihatnya, si wanita tersebut cepat masuk kembali ke dalam rumahnya untuk memberitahukan tentang pemuda tersebut kepada putri raja. Kemudian, si putri raja itu pun memerintahkan kepada pembantunya agar memasukkan laki-laki tampan tersebut. Ya, boleh dikatakan, suruh dia masuk. Maka si wanita tadi keluar dan mengajak masuk pemuda tersebut. Setelah si pemuda masuk ke rumah tersebut, maka semua pintu-pintu rumahnya segera dikunci. Segera dikunci rapat. Lalu datanglah sang putri menemuinya dengan wajah dan bagian lehernya yang terbuka. Ya, dan saat itu bagian leher adalah suatu maksiat. Jadi di Bani Israel saat itu, menampakkan leher ini adalah sebuah perbuatan maksiat. Nah, coba kita bayangkan sekarang, bukan hanya leher ya yang nampak ya, tapi lebih daripada leher pun tidak dianggap sebagai sebuah hal yang melanggar etika gitu ya. Nah, dia pun keluar ya dengan menggunakan pakaian yang menampakkan wajah dan bagian lehernya. Maka si pemuda itu pun berkata, "Wahai nyonya atau wahai tuan, tutuplah auratmu itu. Mudah-mudahan Allah mengampunimu." Kemudian dengan terus terang si putri raja itu menjawab, "Wahai pemuda, aku memanggilmu bukan untuk menasehatiku atau aku membeli daganganmu. Ya, aku kesini adalah untuk melakukan sesuatu." Maka si wanita itu pun mulai menggoda dan merayu pemuda tersebut. Si pemuda ini adalah pemuda yang bisa menjaga kesucian dirinya. Maka segera saat itu dia pun berkata kepada wanita atau tuan putri raja tersebut, dia katakan, "Wahai tuan putri, ya, ittaqillah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala." Tetapi si putri raja itu terus menggodanya. Bahkan dia balik mengancam. Si putri raja itu mengatakan, "Bila kau tidak mengikuti perkataanku ataupun keinginanku, maka aku akan beritahukan kepada raja bahwa engkau masuk sengaja ke tempatku untuk memaksaku berbuat macam-macam." Kemudian pemuda itu sudah terdesak. Ya. Pilihannya sangat sulit. Berzina dengan wanita tersebut atau dia diteriaki sebagai orang yang hendak memperkosa tuan putri. Maka ketika itu dia berpikir keras dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan ilham kepadanya. Si pemuda tersebut, "Baiklah, tapi sebelum kita berbuat demikian, tolong sediakan air untuk berwudu." Maka sang putri itu pun akhirnya meminta kepada pembantunya untuk menyiapkan air di atas tempat bangunan mereka. Nah, dikatakan, "Wahai pembantu, tolong sediakan untuknya air wudu di atas mahligai itu. Sebuah tempat yang tidak mungkin pemuda itu bisa kabur dari situ." Jadi tempat yang tinggi, gitu ya. Jadi tidak ada pilihan kecuali dia berwudu atau dia jatuh. Kemudian setelah itu pemuda itu tiba di tempat atas tersebut dan dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah, sesungguhnya aku sekarang telah diajak untuk bermaksiat kepadamu. Tetapi aku memilih untuk melemparkan diri dari atas mahligai, dari tempat yang tinggi itu keluar dari kamar, agar aku tidak jatuh pada perbuatan dosa. Lebih baik mati, ya Allah. Lebih baik aku menjatuhkan diriku dari tempat yang tinggi ini, ketimbang aku berbuat dosa." Kemudian dia pun membaca bismillah, dan lalu melemparkan dirinya dari bangunan yang tinggi itu. Tentu secara logika dia akan jatuh, kepalanya akan hancur, tulangnya akan patah, seluruh badannya akan remuk. Saat itu ketika dia sudah mulai menjatuhkan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan malaikat yang memegang kedua ketiak pemuda tersebut sehingga ia jatuh dalam keadaan berdiri di atas kedua kakinya. Kemudian sampai di tanah dia berkata, "Ya Allah, bila Engkau berkehendak, karuniakanlah kepadaku rizki sehingga aku tidak perlu lagi berdagang keranjang-keranjang." Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doanya. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan untuknya sekawanan belalang yang terbuat dari emas, maka diambilnya sampai bajunya terisi penuh. Kemudian dia berdoa, "Ya Allah, bila ini memang rezeki yang Engkau anugerahkan kepadaku, maka karuniakanlah keberkahan di dalamnya. Bila rezeki ini akan mengurangi jatahku yang tersimpan di sisimu di akhirat nanti, maka aku tidak membutuhkannya." Tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan bahwa ini hanya 1/25 dari bagian pahala atas kesabarannya menanggung derita saat melemparkan diri dari tempat yang tinggi. Lalu dia berkata, "Kalau begitu ya Allah, aku tidak membutuhkan sesuatu yang nanti akan mengurangi jatahku yang ada padamu di akhirat itu." Maka diambillah kembali emas-emas itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah-kisah nyata sebagai orang-orang yang menjaga kesucian diri mereka. Nah, pendengar di mana saja Anda berada, kisah ini adalah kisah-kisah nyata yang bisa kita bacakan dari buku yang berjudul Man taraka syai'an lillah awaddahallahu khairan minhu, ya. Yang ditulis oleh Ibrahim bin Abdullah Hazimi, dan ini adalah kisah-kisah nyata yang dikumpulkan oleh beliau. Mendengar di mana saja Anda berada, tidak banyak pembahasan yang bisa kita sampaikan di sini, mudah-mudahan 3 kisah dan juga pengantar yang bisa kita sebutkan ini menjadikan kita lebih termotivasi untuk bisa menjaga kesucian diri kita dan bisa membebaskan ataupun bersabar atas godaan-godaan yang akan menodai kesucian diri kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
3: Simak dan ikuti acara Mataku, Mahir Tahsin Quran. Mahir teorinya, mahir prakteknya. Anda bisa bergabung di acara ini dengan ikut berinteraksi melalui telepon di 0858-722-27974, 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Senin dan Kamis pukul 5:30 sampai dengan 6:30 pagi, hanya di Radio Salam FM Sukabumi.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.
5: La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi, menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A, Rp3 juta. Paket harga domba tipe B, Rp2.500.000. Paket harga sapi tipe A, Rp21 juta. Paket sapi tipe B, Rp3 juta, patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
6: Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 40 sampai ayat 77.

Dan sungguh mereka, kaum musyrikin Mekah, telah melalui negeri Sodom yang dahulu kami azab dengan hujan batu. Tidakkah mereka menyaksikannya? Bahkan mereka itu sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan.

Dan apabila mereka melihat engkau, wahai Muhammad, mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan-ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul?

Sungguh hampir saja ia menyesatkan kita dari sembahan-sembahan kita, seandainya kita tidak tetap bertahan dalam menyembahnya. Dan mereka kelak akan mengetahui pada saat mereka melihat azab, siapakah yang paling sesat jalannya.

Sudahkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya? Maka apakah engkau akan menjadi pelindungnya?

Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan dari mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya. Tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta.

Tidakkah engkau memperhatikan berbagai ciptaan Rabbmu? Bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang? Dan seandainya dia menghendaki, niscaya dia jadikan bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk.

agar dengan air itu kami hidupkan negeri yang telah mati, dan agar dengan air itu kami memberi minum sebagian makhluk yang telah kami ciptakan, berupa binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak.

0: Dan sungguh, kami telah mempergilirkan hujan itu di antara mereka agar mereka mengambil pelajaran. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mau bersyukur. Bahkan mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan.
1: Walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira.
0: Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami utus seorang rasul pada setiap negeri.

maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan perjuangan yang besar.

dan Dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus.

dan Dia pula yang telah menciptakan manusia dari air mani, lalu Dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan kekeluargaan dengan pernikahan, dan Rabbmu Maha Berkuasa atas hal itu.

dan kaum musyrikin menyembah selain Allah. Apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula memberi mudarat kepada mereka, orang-orang kafir itu adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Rabbnya.

Dan tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tanda-tanda kekuasaan Allah dalam alam.

Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, aku tidak meminta upah sedikit pun kepada kalian dalam menyampaikan risalah ini. Tetapi barang siapa yang ingin mendapatkan hidayah dan menempuh jalan yang benar untuk menuju kepada Rabb-nya serta berinfak untuk meraih ridho-nya, maka aku tidak memaksa dan hal itu lebih baik.

Bertawakallah kepada Allah yang Maha Hidup, yang tidak akan mati. Sucikanlah dia dari sifat-sifat kekurangan. Cukuplah Allah sebagai zat yang mengetahui dosa-dosa yang dilakukan oleh para hambanya. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Dia akan menghisab mereka dan memberi balasan kepada mereka atas apa yang mereka perbuat.

0: الرحمن فاسأل به خبيرا.
1: Dialah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, bersemayam yang sesuai dengan keagungannya. Dia adalah zat yang maha pemurah. Tanyakanlah tentang Allah kepadanya, karena dialah yang mengetahui sifat-sifatnya, keagungannya, dan keluhurannya. Dan tiada seorang pun yang lebih mengetahui dan lebih mengenal tentang zat Allah daripada hamba dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad

ketika dikatakan kepada orang-orang kafir, "Sujudlah dan beribadahlah kalian kepada Zat yang Maha Pengasih. Kami tidak mengetahui siapakah Zat yang Maha Pengasih itu. Apakah kami akan sujud kepadanya karena mentaati perintahmu?" Dan perintah sujud kepada Allah itu hanya membuat mereka semakin menjauh dan berpaling dari iman.

Alangkah agung berkah Allah dan betapa banyak kebaikannya. Dialah yang menjadikan bintang-bintang besar di langit yang berada pada porosnya. Dan dia juga menjadikan matahari yang bersinar dan bulan yang bercahaya di sana.

dan Dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti, yang satu menggantikan yang lain. Bagi orang yang ingin mengambil pelajaran dari kejadian tersebut dengan beriman kepada pengatur dan penciptanya, atau orang yang ingin bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat dan karunia-Nya. Sifat-sifat hamba Allah yang mendapat kemuliaan.

hamba-hamba Ar-Rahman yang saleh itu berjalan di atas bumi dengan tenang dan rendah hati. Apabila orang-orang yang bodoh berbicara kepada mereka dengan kata-kata yang menyakitkan, mereka menjawabnya dengan kata-kata yang baik. Mereka membalas dengan kata-kata yang mengandung keselamatan dari dosa.

dan orang-orang yang memperbanyak solat malam dengan ikhlas karena Rabb-nya, merendahkan diri kepada Allah dengan sujud dan berdiri.

dan orang-orang yang sekalipun mereka bersungguh-sungguh beribadah, akan tetapi mereka tetap takut kepada Allah dan berdoa kepadanya agar diselamatkan dari azab Jahannam. Sesungguhnya azab Jahannam akan terus ditimpakan kepada para penghuninya. Sesungguhnya neraka Jahannam adalah seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman.

dan orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, mereka tidak melampaui batas dalam memberi dan tidak pula mempersempit infak. Infak mereka pertengahan antara sikap boros dan sikap kikir.

0: يعلمون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
1: Dan orang-orang yang mentauhidkan Allah, tidak berdoa dan menyembah Tuhan selain Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, dan tidak berzina. Barang siapa melakukan salah satu dari dosa-dosa besar ini, maka di akhirat dia akan menerima hukuman yang setimpal. Siksanya di hari kiamat dilipat gandakan, dan dia akan kekal di dalamnya dalam keadaan rendah dan terhina. Ancaman kekal ini berlaku untuk siapa yang melakukan seluruh dosa-dosa tadi, atau siapa saja yang mempersekutukan Allah.

0: وكان الله غفورا رحيما.
1: Akan tetapi siapa yang bertaubat dari dosa-dosa ini dengan taubatan nasuha, beriman dengan iman yang kokoh yang diikuti dengan amal solih, maka Allah akan menghapus keburukan-keburukan mereka dan menggantinya dengan kebaikan-kebaikan disebabkan taubat dan penyesalan mereka. Allah Maha Pengampun bagi siapa yang bertaubat dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya.

Barang siapa yang bertaubat dari dosa-dosa yang telah dikerjakannya, kemudian melakukan amal solih, maka berarti dia telah kembali kepada Allah secara benar, dan Allah akan menerima taubatnya serta menghapus dosa-dosanya.

dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu dan tidak menghadiri majelis-majelis kebohongan, dan bila mereka melewati para pelaku kebatilan dan kesia-siaan, maka mereka berlalu dengan berpaling, mengingkari perbuatan tersebut dan membersihkan diri darinya, serta tidak merelakan perbuatan tersebut untuk orang lain.

dan orang-orang yang jika dinasehati dengan ayat-ayat Al-Quran dan dalil-dalil keesaan Allah, mereka tidak melalaikannya seperti orang-orang yang tuli dan tidak mendengarkannya, buta yang tidak melihatnya. Sebaliknya hati mereka memahami, basiroh mereka terbuka menerima, maka mereka pun merunduk sujud taat kepada Allah.

Dan orang-orang yang memohon kepada Allah dengan berkata, "Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami dan anak-anak keturunan kami sesuatu yang menyenangkan jiwa kami. Padanya terdapat kebahagiaan dan ketenteraman bagi kami, serta jadikanlah kami teladan dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."

Orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Mereka meraih pahala surga dengan derajat tertinggi karena rahmat Allah di samping kesabaran mereka dalam menjalankan ketaatan. Di surga mereka akan mendapatkan penghormatan dan salam dari para malaikat, kehidupan yang baik dan keselamatan dari segala penyakit. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan surga itu adalah sebaik-baik tempat tinggal dan sebaik-baik tempat menetap.

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik, Rabbku tidak akan mengindahkan kalian kalau tidak karena ibadah kalian. Tetapi bagaimana kalian beribadah kepadanya, padahal sungguh kalian telah mendustakannya. Maka disebabkan pendustaan kalian itu, kalian akan ditimpa azab yang terus-menerus.
2: An Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sebab kelak pada hari kiamat dia akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Simak dan ikuti acara Mataku, Mahir Tahsin Quran. Mahir teorinya, mahir prakteknya. Anda bisa bergabung di acara ini dengan ikut berinteraksi melalui telepon di 0858-722-27974, 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Senin dan Kamis pukul 5:30 sampai dengan 6:30 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Pendengar yang beriman dimanapun saat ini Anda berada, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita sekalian hingga kita bisa menyimak ya radio kesayangan kita ini, dan insyaallah di acara tanya jawab SMS. Ya pendengar, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan menanggapi berbagai macam problematika ataupun permasalahan yang sedang dihadapi oleh kaum muslimin, khususnya yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan di meja redaksi kami. Baik pendengar, insya Allah untuk penjawab pertanyaan di kesempatan kali ini adalah Al-Ustadz Fatih Haidil Iltizam, SPDI, Hafizahullah Ta'ala. Baik, kita akan sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, bagaimana nih kabarnya Ustaz?
3: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah Ustaz ya, dan juga kita berdoa semoga para pendengar diberikan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Rabbal Alamin. Pak Ustadz, kita akan langsung saja bacakan pertanyaan yang pertama di sini ada dari Ibu Ita. Pak Ustadz, kalau di zaman dulu kan banyak orang yang minta pertolongan kepada dukun atau paranormal. Apakah itu termasuk syirik? Dan sekarang banyak orang yang minta bantuan kepada Ustadz atau Kiai. Apakah itu sama hukumnya dengan paranormal? Cuma beda bentuk. Baik. Demikian saat ya tentang meminta pertolongan ya kepada dukun ataupun paranormal, silakan.
4: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Terkait pertanyaan ini, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan dukun dan tukang sihir. Perbedaan antara keduanya, sihir meliputi segala sesuatu yang berupa jimat dan jampe-jampe yang dilakukan oleh para penyihir dengan tujuan memberikan pengaruh kepada orang lain dengan pembunuhan, penyakit, atau memisahkan di antara suami istri. Ini adalah kufur, perbuatan keji, dan penyakit sosial terburuk yang harus dilenyapkan serta membebaskan umat Islam dari keburukannya. Kahanah atau perdukunan adalah mengklaim mengetahui perkara waib lewat permohonan bantuan kepada jin. Kebanyakan yang terjadi dalam hal ini ialah apa yang diberitakan oleh jin kepada para pembantunya dari kalangan manusia tentang perkara-perkara waib, yaitu berita-berita yang akan terjadi. Lalu orang yang bodoh menganggapnya sebagai penyingkapan tabir dan karomah. Banyak manusia tertipu dengan hal itu. Mereka mengira orang yang memberitakan hal tersebut dari jin sebagai wali Allah, padahal mereka adalah wali setan. Dan dalam masyarakat Indonesia disebut dukun, paranormal, orang pintar, atau nama yang dinisbatkan kepada kiai. Hal tersebut adalah sama, mereka satu kesatuan, mereka adalah dukun, dan hukum mendatanginya atau mempercayai kata-kata mereka adalah suatu kesyirikan. Bahkan orang yang mendatangi dan membenarkannya tergolong keluar dari Islam. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi tukang sihir atau dukun lalu membenarkan apa yang dikatakannya tersebut, maka dia telah kufur dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
2: Ya baik, demikian jawabannya kepada Ibu Ita dan juga para pendengar sekalian ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya ada Ummu Khansa di sini bertanya, Pak Ustadz bagaimana hukumnya akikah ketika anak telah lewat dari 21 hari? Apakah masih wajib? Baik Ustadz, mengenai tentang hukum akikah ya, ini lebih dari 21 hari ketika akan mengakikahi, apakah boleh? Silakan Ustadz, langsung ditanggapi.
4: Para ulama berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya menyembelih akikah bila waktunya bukan pada hari ketujuh. Pertama, mazhab Al-Malikiyah menetapkan bahwa waktu untuk menyembelih hewan akikah hanya pada hari ketujuh saja. Di luar waktu itu, baik sebelumnya ataupun sesudahnya, menurut mazhab ini tidak lagi disyariatkan penyembelihan. Artinya hanya sah dilakukan pada hari ketujuh saja. Pendapat kedua, yaitu pendapat mazhab Asy-Syafi'iyah, lebih luas karena mereka membolehkan akikah disembelih meski belum masuk hari ketujuh. Dan mereka pun membolehkan disembelih akikah meski waktunya sudah lewat dari hari ketujuh. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan, dalam pandangan mazhab ini, menyembelih hewan akikah pada hari ketujuh adalah waktu ikhtiar. Maksudnya waktu yang sebaiknya dipilih. Namun seandainya tidak dapat melakukannya pada hari itu, maka boleh dilakukan kapan saja. Ketiga, mazhab Al-Hanabilah berpendapat bahwa bila seorang ayah tidak mampu menyembelih hewan akikah pada hari ketujuh dari kelahiran bayinya, maka dia masih dibolehkan untuk menyembelihnya pada hari ke-14. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengatakan, dalam mazhab ini, bila pada hari ke-14-nya juga tidak mampu melakukannya, maka boleh dikerjakan pada hari ke-21. Ibnu Hazm menyebutkan bahwa tidak disyariatkan bila menyembelih hewan akikah sebelum hari ketujuh. Namun bila lewat dari hari ketujuh tanpa bisa menyembelihnya, menurutnya perintah dan kewajibannya tetap berlaku sampai kapan saja. Sebagai catatan, Ibnu Hazm termasuk kalangan yang mewajibkan penyembelihan hewan akikah. Sehingga karena dalam anggapannya wajib, maka bila tidak dikerjakan, wajib untuk diganti atau dikodok. Dan kodok itu tetap berlaku sampai kapanpun. Maka dapat disimpulkan, boleh melaksanakan akikah kapanpun atau setelah lewat dari hari ke-21 sesuai dengan kemampuan. Bahkan dalam kitab Al-Muhalla dan Syarhus Sunnah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, jika belum diakikahi atasmu, maka akikahkanlah atas dirimu meskipun kamu seorang lelaki dewasa. Dan juga disebutkan dalam Syarhus Sunnah, Muhammad bin Sirin rahimahullah berkata, aku mengakikahkan atas diriku dengan seekor unta betina setelah aku dewasa. Wallahu a'lam.
2: Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Jazakumullah khair, semoga bisa dipahami. Kemudian pendengar, selanjutnya kita akan bacakan kembali dari hamba Allah. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apa saja tipsnya supaya hati kita bersih dan terhindari dari penyakit hati? Apa saja obat hati itu, Pak Ustadz? Baik, demikian saja dari hamba Allah tentang penyakit hati dan cara membersihkannya.
4: Ibnul Qayyim rahimahullah berkata di dalam kitab Al-Fawaid, barang siapa yang menginginkan kejernihan hatinya, hendaknya dia lebih mengutamakan Allah daripada menuruti berbagai keinginan hawa nafsunya. Hati yang terkungkung oleh syahwat akan terhalang dari Allah sesuai dengan kadar kebergantungannya kepada syahwat. Hancurnya hati disebabkan perasaan aman dari hukuman Allah dan terbuai oleh kelalaian. Sebaliknya, hati akan menjadi baik dan kuat karena rasa takut kepada Allah dan ketekunan berzikir kepadanya. Nah, untuk menjaga hati agar tetap bersih diantaranya adalah, pertama, beriman kepada Allah dan segala sesuatu yang wajib kita imani. Kedua, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mempersembahkan segala bentuk ibadah hanya kepadanya dan membebaskan diri dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah azza wa jalla. Yang ketiga, melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan taat kepada Rasulnya. Keempat, meninggalkan perbuatan dosa, maksiat, dan penyimpangan. Kelima, banyak mengingat Allah baik dalam keramaian maupun sendirian. Yang keenam, banyak bertaubat dan beristighfar. Yang ketujuh, menanamkan perasaan takut kepada Allah dimanapun kita berada. Yang kedelapan, merenungi maksud ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kesembilan, selalu bermuhasabah, berintrospeksi diri untuk memperbaiki diri dan menjaga diri dari kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu. Dan yang kesepuluh, bergantung kepada Allah dan mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Demikian, wallahu a'lam.
2: Ya baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Demikian tips ya supaya hati kita bersih ya saat di dunia dan juga insya Allah di akhirat. Selanjutnya ada Ramdhani. Wah, namanya sama nih dengan saya. Pak Ustadz, apa hukumnya menahan buang angin saat sebelum mengerjakan sholat? Baik. Ya, ini menahan buang angin saat sebelum mengerjakan sholat, hukumnya Ustadz. Silakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan pertanyaan ini, kita bisa menyimak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "La sholata bi hadrati ta'amin wala wahwa yudafi'uhu al-akhbasani." Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan atau sambil menahan dua hadas. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud. Maksud dua hadas dalam hadis ini adalah keinginan buang hajat, baik kencing ataupun buang air besar, termasuk juga buang angin. Para ulama sepakat bahwa sholat sambil menahan buang hajat hukumnya makruh, sedangkan mazhab Zuhriyah mengatakan sholatnya tidak sah. Sedangkan dalam kitab Subulus Salam, As-Sunani membedakan antara kentut yang kuat atau kebelet dan kentut yang ringan. Ketika menjelaskan hadis tadi, beliau mengatakan, termasuk dalam larangan menahan buang angin. Ini jika disertai kebelet, adapun jika dirinya mampu menahan dan tidak ada rasa kebelet, maka tidak terlarang untuk sholat sambil menahannya. Dan jika disertai kebelet, hukumnya dibenci atau makruh. Ada yang mengatakan makruh saja karena mengurangi khusyuk sholat. Jika dikhawatirkan waktu sholat habis ketika dia mendahulukan buang air, maka dia boleh sholat dan sholatnya sah namun makruh. Demikian keterangan Imam An-Nawawi rahimahullah dan dianjurkan untuk mengulangnya. Sementara menurut mazhab Zuhriyah, sholatnya batal. Dalam sebuah hadis riwayat dari Abu Darda radhiyallahu anhu disebutkan yang artinya, bagian dari pemahaman seseorang terhadap agama, dia selesaikan semua hajatnya sebelum sholat sehingga dia bisa sholat dan kondisi hatinya tidak terganggu. Hadis riwayat Bukhari. Maka yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin ketika dia ingin kentut atau buang air kecil atau buang air besar yang menyebabkan dia terganggu, selayaknya tidak memulai sholat. Namun dia selesaikan hajatnya dulu, lalu berwudu, kemudian sholat dengan khusyuk hati dan anggota badannya, dan konsentrasi sholatnya. Wallahu a'lam.
2: Ya baik, demikian ya tentang hukum menahan buang angin ketika hendak melaksanakan sholat. Selanjutnya ada Bapak Jahid, apa hukumnya orang merokok? Banyak dalil yang mengharamkan, tetapi masih ada sebagian kiai ataupun ustadz atau bahkan tokoh masyarakat yang merokok. Baik, hukum rokok ustadz, silakan.
4: Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Perlu kita sadari bahwa rokok mengandung ribuan racun. Ilmu kedokteran telah membuktikan bahwa rokok merusak dan membahayakan kesehatan, bahkan membunuh penggunanya secara perlahan. Padahal Allah telah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29. Lalu mengapa tidak ada dalil khusus yang melarang rokok? Karena rokok baru ada 500 tahun yang lalu dan tidak dikenal di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in maupun ulama penulis hadis setelahnya. Memang ada sebagian kalangan yang berpendapat bahwa merokok hukumnya makruh karena orang yang merokok mengeluarkan bau tidak sedap. Hukum ini dikiaskan dengan memakan bawang putih mentah yang mengeluarkan bau yang tidak sedap. Sebagaimana ditunjukkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akalal basala wasuma wal qurrasa fala yakrubanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu Banu Adam. Barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih mentah dan karos, maka janganlah dia menghampiri masjid kami, karena para malaikat terganggu dengan hal yang mengganggu manusia, yaitu bau tidak sedap. Hadis riwayat Muslim. Analogi ini sangat tidak kuat, karena dampak negatif dari rokok bukan hanya sekedar bau tidak sedap. Lebih dari itu, menyebabkan berbagai penyakit berbahaya, diantaranya kanker paru-paru, kanker mulut, impotensi, dan lain-lain. Mengingat keterbatasan ulama masa silam dalam memahami dampak kesehatan ketika merokok, mereka hanya melihat bagian luar yang nampak saja. Itulah bau rokok dan bau mulut perokok. Jelas, ini adalah tinjauan yang sangat terbatas. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa merokok hukumnya haram. Pendapat ini ditegaskan oleh Qulyubi rahimahullah, seorang ulama madhab Syafi'i kontemporer. Dalam kitabnya beliau mengatakan bahwa ganja dan segala obat bius yang menghilangkan akal, zatnya suci sekalipun, haram untuk dikonsumsi. Oleh karena itu para ulama kami berpendapat bahwa rokok hukumnya juga haram, karena rokok dapat membuka jalan agar tubuh terjangkit berbagai penyakit berbahaya. Merokok juga pernah dilarang oleh penguasa Khalifah Utsmani pada abad ke-12 Hijriah, dan orang yang merokok dikenakan sanksi, serta rokok yang beredar disita pemerintah lalu dimusnahkan. Para ulama menegaskan haramnya merokok berdasarkan kesepakatan para dokter yang menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya terhadap kesehatan tubuh. Ia dapat merusak jantung, penyebab batuk kronis, mempersempit aliran darah yang menyebabkan tidak lancarnya darah, dan berakhir dengan kematian mendadak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la dororo wa la diroro. Tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudarat bagi orang lain, baik permulaan ataupun balasan. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Karena itu sangat tepat fatwa yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga fatwa di dunia Islam, seperti fatwa MUI yang mengharamkan rokok. Begitu juga Dewan Fatwa Arab Saudi yang mengharamkan rokok. Ulama Arab Saudi memfatwakan bahwa merokok hukumnya haram, menanam bahan bakunya yakni tembakau juga haram, serta memperdagangkannya juga haram karena rokok menyebabkan bahaya yang begitu besar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.
2: Ya baik, demikian tentang hukum rokok ya. Mudah-mudahan kita bisa menjauhi ya rokok ini, karena juga sangat berbahaya buat kesehatan kita. Selanjutnya ada Ibu Dinda. Pak Ustadz, apa hukumnya jika mengkreditkan emas? Baik, mengkreditkan emas. Silakan, Ustadz.
4: Diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Az-zahabu bidz-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasy'iru bisy'iri wat-tamru bit-tamri wal milhu bil milhi." Mithlan bimithlin, sawaan bisawain, yadan biyadin, fa'idhak talafat alaihil asnafu, fabi'u kaifa syi'tum, idha kana yadan biyadin. Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum,

0: Kalau uang 100 ribu satu lembar dengan 100 lembar pecahan 1000, maka harus kontan dan nominalnya sama. Sehingga ketika ada jasa penukaran uang, jika ada kelebihan, maka itu haram dan termasuk riba. Dan jika jenisnya berbeda, misalnya emas dengan perak atau rupiah dengan dolar, maka wajib kontan dan tidak wajib sama nominalnya. Misalnya, 1 dolar tidak harus ditukar dengan 1 rupiah, karena nilainya memang beda. Jadi boleh 1 dolar ditukar dengan 14 ribu rupiah dengan syarat kontan. Tidak boleh kalau ditunda pembayarannya oleh salah satu lainnya. Jadi dapat kita pahami bahwa dalam kasus kredit emas terdapat pelanggaran salah satu syarat yaitu tidak cash. Sehingga muamalah seperti ini tidak boleh. Maka jalan keluarnya adalah orang yang ingin membeli emas hendaknya mengumpulkan uang terlebih dahulu, kemudian membeli emas tersebut secara kontan. Jalan keluar bagi orang yang hendak menukarkan perhiasan emasnya yang telah lama ia pakai dengan perhiasan yang baru, agar ia tidak terjatuh ke dalam akad riba, adalah ia terlebih dahulu menjual perhiasan lamanya dengan uang, dan kemudian ia membeli perhiasan baru yang ia kehendaki dengan hasil penjualan tersebut, baik dengan harga yang lebih mahal atau lebih murah. Demikian, wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Jazakallah khair, semoga bisa dipahami. Demikian kepada Ibu Dinda ya, mengkreditkan emas. Selanjutnya ada Bapak Muhammad Zain. Pak Ustadz, saya perokok. Ketika bepergian dan masuk waktu sholat, saya sholat. Ketika duduk di antara dua sujud, saya melihat celana panjang di bagian paha saya bolong karena terkena api rokok. Sahkah sholat saya, Ustadz? Baik, ini celananya bolong di paha, Ustadz ya. Apakah sah? Demikian.
0: Baik, para ulama memberikan rincian. Ada dua keadaan mengenai terbukanya aurat ketika sholat. Pertama, terbuka hingga sampai pada batas yang sangat memalukan atau fuhsul inkisyaf. Misalnya terlihat sebagian aurat besar, terlihat sedikit bagian kemaluan, atau terlihat paha namun lebar dan dibiarkan lama. Kedua, kebalikan dari yang pertama, terbuka aurat namun tidak memalukan atau yasirul aurah. Misalnya terlihat sebagian kecil panggul bagian bawah bagi laki-laki, yang ini kadang kita saksikan ketika seorang laki-laki di posisi sujud dengan kaos agak pendek, atau tersingkap sebagian betis bagi wanita, atau terlihat aurat yang lebar namun segera ditutup. Mari kita simak beberapa keterangan ulama berikut. Dalam kitab Syarhul Umdah, Syekhul Islam mengatakan, aurat yang ringan baik karena hanya terlihat sedikit atau karena waktunya hanya sebentar, dan ini tidak memalukan, jika terbuka sepanjang sholat atau aurat terbuka karena angin, kemudian dia segera menutupinya atau sarungnya melorot lalu segera dibenahi, maka sholatnya tidak batal. Baik itu terjadi pada aurat besar maupun aurat kecil. Seorang ulama mazhab Hambali bernama Abdurrahman Al-Ba'li mengatakan dalam kitab Kashful Muhaddirat bahwa orang yang terbuka sebagian auratnya ketika sholat dan sangat memalukan untuk dilihat, jika dibiarkan dalam waktu lama, dia wajib mengulangi sholatnya meskipun tanpa sengaja. Namun jika terbuka sebagian kecil auratnya yang tidak memalukan dilihat dan itu di luar kesengajaan, meskipun dibiarkan lama, sholatnya tidak batal. Demikian pula jika terbuka lebar auratnya namun langsung dia tutup, sholatnya juga tidak batal. Standar besar kecilnya aurat memalukan dan tidaknya ketika terbuka aurat kembali kepada uruf atau penilaian masyarakat muslim di daerah tersebut. Dalam kitab Al-Insaf, Al-Mardawi menjelaskan ringan beratnya aurat berdasarkan penilaian masyarakat menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Hambali. Terbuka aurat yang ringan, jika yang terbuka hanya seujung kelingking, maka tidak batal sholatnya. Dan ini ditegaskan dalam kitab Al-Mubhij. Kesimpulannya, sholat Anda tetap sah. Akan tetapi kami nasihatkan kepada Anda agar berhenti merokok. Banyak ulama telah berfatwa akan haramnya rokok, Hal ini berdasarkan firman Allah SWT.

0: ta'ala wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan dia Muhammad menghalalkan untuk umatnya hal-hal yang baik dan diharamkan untuk umatnya hal-hal yang jelek, yang buruk. Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 157. Di zaman ini bisa kita katakan bahwa semua ahli kesehatan sepakat bahwa rokok itu berbahaya. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La dararo wa la dirara." Tidak boleh melakukan hal yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rokok itu membahayakan orang yang ada di dekatnya, sehingga dia termasuk dalam hal ini membahayakan orang lain. Rokok itu membahayakan perekonomian suatu rumah tangga. Perokok juga membahayakan anaknya. Jadi haram mengkonsumsi, menjual, membeli, memproduksi rokok, dan menanam tembakau untuk bahan utama rokok. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Demikian ya hukum sholat, tapi celananya bolong. Demikian jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya ada hamba Allah. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya nikah siri antara duda dan janda tanpa dihadiri wali dari pihak perempuan? Wah, ini Ustadz ya, gak ada walinya nikahnya Ustadz. Apakah sah nih? Silakan langsung ditanggapi.
0: Nikah siri tanpa wali dari pihak wanita statusnya tidak sah dan nikahnya batal sebagaimana yang ditegaskan mayoritas ulama. Karena di antara syarat sah nikah adalah adanya wali dari pihak wanita. Di antara dalil yang menegaskan haramnya nikah tanpa wali adalah hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nikaha illa biwaliyin." Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ibnu Abi Syaibah dan Tabarani. Dan masih banyak riwayat lainnya yang senada dengan keterangan di atas sampai-sampai Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab At-Talhisul Habir menyebutkan sekitar 30 sahabat yang meriwayatkan hadis larangan menikah tanpa wali. Namun, di tengah masyarakat ada pula yang mengartikan nikah siri dengan proses akad nikah tanpa dilaporkan atau dicatat di lembaga resmi yang mengatur pernikahan, yaitu KUA. Jika yang seperti itu yang dimaksud, maka status hukumnya sah selama memenuhi syarat dan rukun nikah. Seperti adanya wali yang sah, saksi, ijab kabul, akad nikah, dan lain-lain. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Jazakumullah khairan katsiran, semoga bisa dipahami. Dan pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, nampaknya di studio kita sudah menunjukkan akan berakhirnya kebersamaan kita. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz, jazakumullah khair atas kehadirannya. Juga kepada para pendengar sekalian, mudah-mudahan apa yang kita simak bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan akhirul kalam, saya mohon maaf atas segala kekurangan ya, karena juga ada beberapa SMS yang karena juga mungkin pertanyaan Anda belum sempat kami tanggapi. Insya Allah di kesempatan tanya jawab SMS berikutnya kita akan tanggapi kembali. Dan pendengar, kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin,
1: yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 1111 940.
3: Doa setelah berbuka puasa. Dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Artinya, telah hilanglah dahaga, telah basahlah kerongkongan. Semoga ada pahala yang ditetapkan jika Allah menghendaki. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an tagfirli. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an tagfirli. Artinya, ya Allah, aku memohon rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu yang dengannya Engkau mengampuni aku. Hadis hasan riwayat Tirmidzi.
4: Salam FM, suara dakwah Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Zikir malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu

0: Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.
1: Allahu la ilaha illa huwal hayy.

0: Kemudian mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali. Dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismikallahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: sinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
4: Ini Radio Salam FM ya? Wah, info penting nih.
5: Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
4: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
5: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
4: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
6: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940. 0811 11 11 940.
7: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.

0: Mataku, mahir tahsin Quran, mahir teorinya, mahir prakteknya.
1: Pendengar yang berbahagia, kembali lagi di Radio Salam FM di frekuensi 97.4 Suara Dakwah Islam Sukabumi dalam acara Mataku Mahir Tahsin Quran.
0: Mahir Tahsin Quran. Saatnya Anda mengikuti acara Mataku Mahir Tahsin Quran bersama Radio Salam FM Sukabumi. Di acara ini Anda dapat belajar dan memperbaiki bacaan Al-Quran Anda. Kami mengucapkan

0: fala mudillala wa man yudlilhu fala hadiyala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasulahu ba'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amma ba'du. Pendengar rahimani wa rahimakumullah, subahul khair, kembali kita berjumpa di pagi hari ini di Radio Salam FM di frekuensi 97.4 Suara Dakwah Islam. Di acara Mataku Mahir Tahsin Quran, mahir teorinya, mahir praktiknya. Bertepatan di hari Senin, tanggal 25 Mei 2026 atau di tanggal 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan ini menjadi pertemuan yang ke-257. Dan insya Allah di pagi hari ini kita akan berfokus pada praktik membaca dari materi di pertemuan sebelumnya, yaitu di Quran Surah Al-Mulk ayat 24 hingga 27. Silahkan mendengar sekalian bisa dipersiapkan mushaf Al-Qurannya, terlebih bagi yang ingin ikut bergabung. Dan tentunya sudah hadir bersama kita Ustaz Adina Boisha Hafidhullah selaku pemateri yang nantinya akan memandu acara ini ya, memberikan materi sekaligus koreksi bagi pendengar sekalian yang bergabung. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana Ustaz kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Baik, kita akan langsung saja persilahkan kepada Ustaz Adin untuk membuka acaranya. Dan kepada Ustaz Adin kita persilahkan tafadhol Ustaz.
1: Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'de. Kaum muslimin yang berbahagia yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, alhamdulillah di kesempatan kali ini Allah memberikan kemudahan ya kepada kita semuanya sehingga bisa bertemu lagi di acara Mataku Mahir Tahsin Quran bertepatan di hari ini di hari Senin tanggal 8 Zulhijjah ya 1447 Hijriah. Baik pendengar, hari ini kita akan praktek membaca ya. Jadi silakan dipersiapkan untuk Bapak Ibu yang ingin praktek membaca, yaitu membaca Surah Al-Mulk ayat 24 sampai 27 yang kemarin belum sempat ikut bergabung ya. Namun sebelum itu pendengar, sebagai pengingat dan sebagai motivasi ya, hari ini kita berada di tanggal 8 Zulhijjah. Itu ada sebuah anjuran ya yang harusnya kita berusaha untuk melakukannya. Apa itu? Di antaranya adalah puasa ya. Alhamdulillah yang saat ini sedang berpuasa Allah mudahkan ya. Kalaupun belum hari ini masih ada kesempatan besok ya untuk berpuasa. Jadi ada sebuah dalil ya di antara dalil-dalil yang lain yang menjadi pegangan tentang kita harus berpuasa di tanggal 8 Zulhijjah atau namanya adalah puasa tarwiyah ya. Puasa tarwiyah. Kalau besok namanya puasa Arafah ya. Jadi kalau tanggal 8 Zulhijjah namanya puasa tarwiyah, kalau tanggal 9 Zulhijjah namanya puasa Arafah. Ada keutamaannya enggak? Ada ya. Keutamaannya ada, diriwayatkan oleh Abu Syekh dan Ibnu An-Najjar dari Ibnu Abbas ya, bahwa disebutkan puasa pada hari tarwiyah ya, shaumu yaum tarwiyah, maksudnya tanggal 8 Zulhijjah, itu keutamaannya akan mengampuni dosa setahun yang lalu. Ya, jadi tanggal 8 puasa Zulhijjah akan mengampuni dosa setahun yang lalu. Sedangkan puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah akan mengampuni dosa 2 tahun. Nah, ini ya. Dosa

0: 2 tahun. Nah, ini keutamaannya ya. Dan ini ada yang mengatakan hadis ini tidak sahih ya. Ada yang mengatakan juga hadis ini dhaif. Jadi kalau dibedah gitu ya, berbagai ulama ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak gitu ya. Tapi masihkah bisa kita berpuasa di tanggal 8 Zulhijjah? Ya tentunya masih bisa ya berpuasa di tanggal 8 Zulhijjah. Namun bukan berdasarkan hadis yang tadi ya, karena ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif gitu ya. Sehingga pakainya dalil yang mana tuh? Pakainya dalil keumuman, yaitu keumuman puasa dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Yang mana disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin," ya. Tidak ada suatu amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal saleh yang dilakukan pada hari-hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ya. Bahkan para sahabat pernah bertanya, "Tidak pula jihad di jalan Allah?" Ya, Nabi mengatakan, "Ya, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa, hartanya, namun tidak ada yang kembali satu pun." Artinya syahid, ya. Jadi mudah-mudahan yang belum puasa hari ini ya, besok ya bisa berpuasa, yaitu di hari ke-9-nya ya, atau di puasa Arafah. Bagi kita yang tidak haji ya. Kalau yang haji kan beda lagi ya di sana. Karena keutamaannya puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang ya, di riwayat yang lain. Kalau puasa Asyura ya, tanggal 10 Muharram itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi keutamaannya sangat besar ya. Besok ya insyaallah. Karena menurut Kementerian Agama RI ya, Idul Adha-nya itu hari Rabu ya, jatuh pada hari Rabu. Kalau tidak ada perbedaan ya, kalau ada perbedaan mungkin beda lagi. Baik pendengar, itu sebagai pengingat ya, bahwa kita dianjurkan untuk berpuasa khususnya ya di hari Arafahnya ya. Hari Arafahnya, karena dalilnya sahih. Kalau yang tadi ada perbedaan yang kami sampaikan di awal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita semuanya, memberikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa melaksanakan sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pendengar, silakan yang mau bergabung untuk bisa membacakan ayat yang telah dibahas ya di pekan kemarin. Dan saatnya kita praktek ya, yakni surah Al-Mulk ayat 24 sampai 27. Ya, silakan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Mau lanjut surat yang kemarin ya?
0: Ya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun.
0: Ya, ulang lagi.
2: Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun.
0: Ya.
2: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل

0: وكيل هذا الذي كنتم به تدعون.
1: Ya, baik. Alhamdulillah. Masya Allah, sudah bagus loh bacaannya. Tapi ada sedikit ikhtilas dan tamtid ya. Artinya ada sedikit ketarik, ada sedikit kurang apa namanya? Kurang panjang ya. Ada panjangnya ketarik, ada panjangnya kurang gitu. Nah, coba ayat terakhirnya 27.

0: Ya.
1: Wakila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un.
0: Iya, baik. Sudah ter sudah baik ya. Tadi H-nya lebih pendek, tapi barusan belum sama Ibu antara hadza dan ladzi. Hadzal ladzi. Nah, itu sama dua-duanya panjangnya. Yang barusan ladzinya lebih panjang daripada hadza.
1: Ulangi ya, Pak
0: Ya.
1: Ustaz.

0: Ya, baik. Selanjutnya di huruf qafnya ditebalkan. Qo-qi, waqila, waqila.
1: وقيل هذا الذي كنتم به تدعون.
0: Iya, Masya Allah. Sudah bagus, Bu. Lanjut yang kata di ayat ke 26 ya. Qul innama.
1: Qul innama al-ilmu inda Allah.
0: Ya.
1: Lanjut atau diulang lagi Pak Ustaz?
0: Lanjut.
1: Wa innama ana nadhirum mubin.
0: Ya, coba zalnya. Nazi, zi, za, zi.
1: Wa innama ana nadhirum mubin.
0: Iya, baik. Cukup Ibu, barakallah, alhamdulillah.
1: Jazakallahu khairan Pak Ustaz atas koreksiannya dan atas waktunya. Semoga Allah lebih mudahkan lagi untuk belajar ke depannya.
0: Baik, amin, amin, barakallahu fiik. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Masya Allah. Tinggal sedikit-sedikit lagi, Bu, ya. Sudah bagus ya. Dari awal perjalanan ya sampai sekarang perubahannya sudah terlihat. Kalau awal-awal masih jauh, sekarang ini tinggal sedikit-sedikit ya. Tinggal menyamakan khususnya di mantabi'i ya, panjang pendeknya harus harus sama, harus semisal. Nah, itu cara melatihnya. Cara melatihnya nggak ada ketentuan ya. Nggak ada ketentuan harus berapa detik gitu, nggak ada. Tapi kalau sudah terbiasa akan tahu sendiri ya. Ya, pasnya dua harokat itu segini dan dua harokat di ayat berikutnya segini. Jadi sama gitu. Nah, karena kalau belum terbiasa biasanya panjang yang satu lebih panjang, yang satu lebih pendek gitu. Tapi itu pun bagi yang sudah paham ya, panjang pendeknya pas atau enggak. Tapi kalau yang belum paham biasanya sama aja. Tapi kalau yang belum belajar khususnya di Iqra misalkan ya, ataupun di metode yang lain, metode Umi misalkan ya, anak-anak yang penting panjang dulu aja ya. Mau panjangnya 2 harokat atau 3 harokat atau 4 harokat enggak apa-apa, yang penting panjang dulu ya, membedakan antara panjang dan pendek. Tapi kalau ini kan sudah masuk ke tilawah ya. Jadi harus pas dua harokat itu ukurannya adalah dua huruf. Ba, ba, ba, segitu ya. Jadi tidak boleh ditambah ba. Nah, itu lebih dari dua harokat. Gitu ya. Jadi disamain dulu ya. Cara melatihnya seperti itu aja. Atau bisa ya sekarang ada pakai HP gitu. Pakai HP, baca, kemudian direkam, kemudian dengarkan sendiri. Jangan males mendengarkan suara sendiri ya. Kadang suara saya jelek gitu ya, males dengarnya gitu ya. Jangan ya. Dengarkan suara sendiri, kemudian coba teliti. Pas gak panjang pendeknya? Sama gak gitu ya, antara ayat pertama dengan ayat selanjutnya sama gak panjang pendeknya? Nah, gitu aja untuk melatihnya. Kemudian yang lainnya ya, huruf-huruf yang harus tebal ditebalkan, huruf-huruf yang harus tipis ditipiskan ya, seperti tadi qaf ya, ini harus tebal walaupun dia kasroh. Waqi, qi, segitu aja sudah cukup ya. Kalau tipis kan waqi, ki, ki, nah, ini jadi huruf kaf nantinya. Waqila, jadi huruf kaf, kan rubah jauh ya antara qaf dan kaf, jauh. Beda huruf maksudnya ya, walaupun berdekatan makhrajnya. Baik, demikian ya. Masya Allah, tabarakallah. Selanjutnya, silahkan yang lain. Bapak-bapak juga boleh ya. Anak-anak juga boleh. Silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, silakan Ibu.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
0: Ulang lagi, Bu.
1: Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
0: Iya. Yeah.

0: يا baik, Masya Allah, Barakallah. Ya, panjang pendeknya sudah aman ya, tinggal beberapa huruf saja. Di antaranya huruf dode. Ya, huruf dode. Dia harus tebal walaupun kasroh di kata fil ardi. Ya, dia kasroh. Di, di, di. Coba bu.
1: قل هو الذي قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.
0: Baik, coba sekarang satu huruf bu, huruf do de, bo, di, du,
1: Do, di, du.
0: lagi,
1: Do, di, du.
0: lagi,
1: Do, di, du.
0: Belum terangkat sepertinya,
1: Oh, ya.
0: tambah lagi, karena huruf do itu dua ya.
1: Ya.
0: Dia isti'la, terangkatnya pangkal lidah plus itbaq. Itbaq itu suaranya terkumpul, jadi double. Kalau dikatakan tebal, tebalnya double gitu. Di, tidak hanya isti'la saja. Kalau qaf kan isti'la saja, terangkat pangkal lidah. Kalau bad ini ada itbaqnya, suaranya terkumpul. Jadi lebih tebal. Lagi bu, bu, di, du.
1: Do, di, du,
0: Lagi.
1: Do, di, du,
0: Tidak pakai apa ya bahasanya?
1: Ngawahan.
0: Ngawahan, iya. Tidak pakai ngawahan, Bu.
1: Oh, iya.
0: Jadi tidak pakai ngawahan. Jadi langsung. Tidak bo gitu, enggak. Langsung.
1: Oh, iya.
0: Bo, di, du.
1: Do, di, du.
0: Fathahnya yang belum pas.
1: Oh, iya. Do, di, du.
0: Lagi.
1: Sudah.
0: Jadi awalnya sebelum diucapkan, si tepi lidah itu nempel dulu ya, gigi geraham. Nempel dulu. Kemudian ketika diucapkan, si pangkal lidahnya dilepas. Kemudian mulut dibuka, pangkal lidah belakang naik. Nah, gitu prosesnya.
1: Ya, insya Allah. Dan belajar nanti.
0: Iya.
1: Latih.
0: Ya, itu saja ya, Bu ya.
1: Oh, iya.
0: Yang lainnya sudah insya Allah bagus.
1: Terima kasih Pak Ustaz atas ilmu dan koreksiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit bahas huruf dhad ya. Huruf dhad itu memang huruf yang jarang kita pakai di keseharian kita, jarang banget, nggak ada malahan ya, nggak ada huruf dhad ini. Nah ini namanya huruf dhad ya, nama hurufnya ya, nama hurufnya adalah dhad, ada qalqalahnya. Jadi kalau ditanya ini huruf apa, dhad, ada qalqalahnya. Jadi kalau di apa di bongkar ya, huruf dod itu ada tiga, bod, alif, dal gitu. Jadi ada tiga huruf. Jadi ketika kita menyebutkan huruf ini harus mantul, ada qalqalahnya, bod gitu ya. Ketika berharokat fathah baru bo, bo. Nah prosesnya tadi ya, ketika berharokat fathah dia makhrajnya adalah dari tepi lidah ya, tepi lidah kiri atau kanan, boleh. Boleh kiri atau kanan atau kedua-duanya ya. Kedua-duanya. Ini boleh ya, tergantung Bapak Ibu bisanya yang mana. Ya, bisanya yang mana? Saya mah bisanya kiri. Boleh, bisanya kanan, boleh. Tapi kebanyakan ya, kebanyakan itu yang kanan ya. Kebanyakan yang kanan. Walaupun ada yang kiri bisa. Tapi ada juga yang kedua-duanya bisa. Jadi posisinya ditempelin dulu ya, tempelin dulu. Ketika berharokat fathah maka ya si tempelan itu dilepas, kemudian mulut dibuka. Nah setelah itu pangkal lidah belakang naik ya, supaya terdengar tebal. Jadi prakteknya atau teorinya begitu, prakteknya ya tinggal dilatih sendiri ya. Be, be, begitu suaranya. dipastikan mulutnya tidak maju ya, karena fathah itu membuka mulut, bukan memanyunkan mulut. Kalau memanyunkan itu dhammah ya, dhamma yadhummu, mengumpulkan artinya ya, artinya mengumpulkan dua bibir ke depan gitu. Kalau fathah dari kata apa, fathah, fataha ya, membuka, jadi mulutnya dibuka, jadi yang gerak lidah. Bo, ketika kasrah juga tetap dia tebal. Bi, tapi tanpa ngawahan ya, tanpa ngawahan begini. Bo, bi, bu, itu kan ada ngawahannya. Bo, bi, bu, itu ada ngawahan ya. Jadi tidak langsung aja. Bo, bi, bu, begitu. Nah, itu huruf untuk huruf bod ya, jadi bisa dilatih. Kesalahannya biasanya pertama ketika berharokat fathah umum sekali adalah manyun ya, do, do itu manyun, atau tidak tebal ya. Jadi menebalkannya itu dengan bibir maju, do, do, do. Kalau itu mah huruf d ya, d o, do, do, do, kan beda dengan b, b, do, be, beda ya. Bedanya itu mengangkat pangkal lidah itu yang sifatnya isti'ala itu ya. Nah, ini yang enggak terbiasa. Jadi ini yang perlu dilatihnya. Mungkin dari sisi makhrajnya betul, tapi dari sisi sifatnya belum terangkatnya pangkal lidah ya. Jadi minimal bisa untuk membedakan dengan huruf dal atau huruf d ya, huruf d. Kalau disamain nanti berubah ya, berubah huruf dal dengan huruf dal ya, sering terjadi di kata solo al-fatihah ya, walad itu kan kalau nggak bisa huruf dalnya biasanya ke dal, walado, walado gitu ya. Jadi nambah huruf sebenarnya itu walad ke dal, terus ada huruf dhonnya, waladdo. Nah, itu belum pas. Harusnya walambo ya, bukan walad tapi walam, beda. Atau enggak ke huruf dal, ke huruf ba. Walabdo, walabdo. Nah, itu ya. Itu kesalahan yang umum sekali di surah Al-Fatihah. Kalau belum terbiasa huruf, belum bisa huruf dhadnya, biasanya diganti dengan huruf ba atau huruf dal. Waladdo, waladdo ya. Jadi harus dilatih huruf dhadnya karena ini masuk ke Al-Fatihah nih ya. Al-Fatihah adalah rukun salat, yang mana kalau enggak baca Al-Fatihah enggak sah salatnya. Kalau enggak baca surat masih aman ya, maksudnya masih sah gitu. Setelah Al-Fatihah enggak baca surat masih sah, tapi kalau enggak baca Al-Fatihah ya gagal salatnya. Enggak bisa atau enggak sah. Jadi harus betul Al-Fatihahnya. Nah, salah satunya di situ ada huruf bod ya, harus dilatih. Nah, itu sedikit ya pengetahuan tentang huruf bod yang di keseharian kita jarang kita mengucapkannya. Tapi apakah kita bisa? Bisa ya, insya Allah bisa. Al-Quran itu diturunkan dengan mudah ya. Dan ilmu tajwid ini adalah untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit. Ya, bukan untuk mempersulit. Mungkin awalnya sulit, tapi nanti akan mudah ya, akan mudah. Baik, demikian. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa, yang belum bisa, yang sudah bisa silakan ajarkan kepada yang lain ya. Karena terkadang secara teori bisa, tapi prakteknya belum bisa. Atau sebaliknya, prakteknya bisa, tapi teori nggak tahu ya. Ya, lanjutkan.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, silakan Ibu.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.
0: Ya lagi bu.
3: قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.
0: Ya.
3: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.

0: down.
1: Yeah, baik. Ya, cukup Ibu Barokallah untuk koreksiannya di huruf ro ya. Coba Bu ayat 24.
0: قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.
1: Ya, dia doanya ya. Fil ardi.
0: Fil ardi.
1: Ya, jadi masih terdengar ada pantulan ya, Bu. Pantulan suara E. Ar, ar. Nah, gitu. Ardi, ardi. Ya, sedikit sekali. Jadi biar gak mantul dia kasih namanya bainiyah ya atau suara yang mengalir. Ardi, fil ardi.
0: Fil ardi.
1: Nah gitu. Jadi tambahan biar gak terdengar mantulnya tambahan sifat al-khawaeh bainiyah. Fil ardi. Karena kalau langsung biasanya terdengarnya Ardi, ar. Nah, darinya sedikit. Ardi. Tapi kalau dialirkan, aman. Ardi. Kalau pelan-pelan ya. Tapi kalau cepat ya memang nggak terlihat ya atau nggak terdengar. Tapi kalau pelan-pelan akan ketahuan. Fil ardi, ardi. Coba lagi Bu, pelan-pelannya.
0: قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.
1: Ya, aman ya. Aman, tidak ada pantulan. Yang penting tidak ada pantulan dulu. Aman. Baik, selanjutnya. Dikata. Ya, ayat terakhir ya. Kata tadda'un. Coba, Bu.
0: Ulang dari ayat pertama ya Ustaz.
1: Boleh atau dari ujung saja. Waqila dari situ juga boleh.
0: Waqila hadzalladzi kuntum bihi tad'un.
1: Nah, ainnya masih sedikit agak sengau Bu ya. Jadi di apa ya? Diusahakan langsung keluar dulu. Langsung keluar, tidak ke belakang sebagian. Tadda'un, iun. Coba.
0: Wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un.
1: Masih. Coba Ibu sambil dipegang hidungnya ketika ainnya. Nah, itu bergetar enggak? Harusnya enggak. Iu, iu.
0: Au.
1: Lagi, Bu.
0: Tad'un.
1: Masih lagi.
0: Au. Tad'un.
1: Iya. Ya, betul. Udah pas, cuman tebal ya. Tad'u, au itu tebal. Tad'u itu tebal. Harusnya tipis. Tad'u. Jadi ujungnya itu harus terdengar u gitu. U tad'u.
0: Tad'un.
1: Nah, sampai dipegang Bu ainnya. Tad'un. Nah, ini masih hidung. Coba. Ainnya, nunnya jangan. Kalau nun pasti masuk hidung. Ainnya. Pas ainnya.
0: Tad'un.
1: Masih ada kah?
0: Ya masih.
1: Masih ya, masih. Ya berarti masih PR Bu dilatih lagi huruf ainnya. Baik, itu saja Bu. Barakallah.
0: Terima kasih Pak Ustaz ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya kita bahas lagi ini sedikit ya, walaupun sering ya diulang-ulang tidak mengapa. Karena ya perlu ya untuk penguatan. Jadi huruf ain itu huruf yang keluar dari al-halq ya, huruf tenggorokan Dia posisinya dari tenggorokan bagian tengah, temannya bersama dengan huruf H ya. Nama makhrajnya adalah wastul halqi atau wasatul halqi, tengah tenggorokan. Organnya adalah di situ katup epiglotis namanya, yaitu pemisah ya. Katup yang masya Allah ini ciptaan Allah yang luar biasa, suatu katup yang memisahkan antara udara dan makanan. Jadi dengan katup itulah ya, kita makan itu tidak masuk ke ruang paru-paru ya, tapi masuknya ke lambung. Ketika bernafas itu apa, khususnya makanan ya, kalau bernafas kan otomatis. Jadi ketika kita makan itu langsung menutup otomatis ya. Kalau ada yang apa namanya nggak ketutup gitu ya, nggak ketutup, biasanya langsung otomatis ya, otomatis batuk lah, otomatis bersin gitu. Nah itu udah otomatis ya, Allah ciptakan demikian. Nah suaranya itu dari situ ya, ain, dari katup epiglotis ditempelin ke belakang tenggorokan kita. Jadi di seperti ngeden, nah itu huruf ain itu. Ngeden itu huruf ain ya, itu huruf ain. Nah setelah itu dilepaskannya ke lewat mulut ya, itu huruf ain ya, tidak Nah ini udah benar sebenarnya, cuman keluarnya bukan lewat mulut, dia lewat hidung ke belakang. Tuh lewat hidung suaranya, harusnya lewat mulut. Itu. Jadi suaranya lewat mulut. Jadi awalnya aja tuh ditempelin, setelah tempelin lewat ke mulut ya. Ini juga tidak terbiasa ya di ucapan kita, sehingga kebanyakan keluhannya adalah sengau ya atau ngirung ya huruf ain ini. Jadi gimana caranya terus dilatih ya sampai bisa di titik betul gitu ya. Tentunya harus dikoreksi betul atau tidaknya. Cara ngeceknya masuk atau tidak tadi di pencet hidungnya ya. Tadau. Nah, berarti masih masuk. Gitu aja cara ngetesnya. Ini masih masuk gitu. Kenapa? Karena kalau dites di pencet hidungnya itu akan ngaruh. Tuh, gitu ya. Jadi gimana? Terus aja dilatih sampai ketemu sendiri ya. Gitu ya. Kan beda dengan hamzah. Kalau hamzah kan bersih. A i u. Kalau ain a i u. Ini kan dhammah nih yang tadi tadaun. U ya, bukan au. Beda kan? Beda ya. Beda, insyaallah beda. Baik, semoga Allah mudahkan ya. Wallahu a'lam. Lanjut, silakan.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Baik. Ya, silakan Ibu. Cek, cek.
0: Apa Ustaz ini?
2: Baik, ya. Silakan Ibu.
0: Ya,
2: Bu ya.
0: Ya, sinyal mungkin.
1: Iya.
0: A'udzu billahi minasy rajim. Qul huwallazi dara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun.
1: Iya, langsung Bu ya. Pakai huruf zal, za. Dara'akum.
0: Tuhsyarun.

0: innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin.
1: Ya.
0: Falamma ra'au zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru.
1: Ya, hu-nya
0: Bisa berhenti di situ.
1: dijelaskan bu, hu-nya. Boleh, boleh berhenti di situ. Hu-nya berhenti. Berhenti. Dijelaskan. Ro'auhu zu. Ro'auhu zu.
0: Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru.

0: tad'un.
1: Iya, lagi Bu, terakhirnya waqila.
0: Waqila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un.
1: Baik, cukup. Barakallah.
0: Terima kasih Pak Ustad atas ilmunya dan koreksiannya.
1: Ya,
0: Koreksi lagi
1: sama-sama.
0: Pak Ustad.
1: Ya, boleh. Baik. Mau banyak apa sedikit, Bu?
0: Banyak yang akan belajar Pak
1: Masya
0: Ustad.
1: Allah, banyak ya. Tidak terlalu banyak ya, sedikit-sedikit saja biar ke bagian yang lain. Ya, baik. Tadi sudah huruf zalnya ya. Zaro'akum pakai huruf zal. Kemudian selanjutnya di kata tadi mana ya, siat. Nah, itu ujungnya ada hamasnya, Ibu. Coba, Bu. Siat, ada hembusan angin.
0: Oh ya. Siat.
1: Lagi-lagi.
0: Siat.
1: Bukan, kalau itu suara, Bu. Bukan suara. Angin, angin. Siat. Nah, itu angin.
0: Siat.
1: Lagi, lagi.
0: Siat.
1: Bukan. Itu lebih ke tambahan huruf apa ya? Huruf C ya?
0: Huruf ya.
1: Iya, jangan, jangan ditambah huruf C atau huruf S, bukan. Angin aja. Siat. Nah, gitu. Dia kan tertahan dulu syiddah. Siat tertahan tuh taknya. Nah, dihembuskan dengan angin. At. Hembusan angin itu seperti ya, seperti meludah kecil, Bu ya. Gitu.
0: Siat.
1: Lagi, Bu. Kurang kurang ini ya kalau kalau
0: Ya. Siat.
1: Ya.
0: Itu bukan Pak Ustaz.
1: Ya. Ya mungkin itu, Bu ya. Karena kurang kurang ini juga, kalau harusnya ini ya, langsung gitu tatap muka. Tapi intinya tadi tidak ditambah ya, tidak ditambah suara S atau suara C, itu aja. Kalau suara C kan
0: Iya, Pak
1: begini.
0: Ustaz.
1: Si H itu C. Kalau S, si at itu S. Kalau ini hembusan benar-benar angin. Si at gitu. Jadi
0: Iya.
1: suaranya t. Angin pokoknya.
0: Seperti wadah.
1: Jadi kalau tangan kita diletakkan di depan bibir, ketika tak itu ada angin, hembusan anginnya. Si
0: Iya.
1: at. Nah, itu ada hembusan
0: Iya.
1: anginnya. Udah ada, Bu.
0: Yep. Iya. Yeah.
1: Ya, kalau udah ada udah
0: Iya.
1: betul.
0: Yeah. Iya. Yeah. Bagusan.
1: Iya. Ya, itu aja ya, Bu, satu dulu aja. Ya.
0: Ya, Pak Ustadz, terima kasih koreksi ilmunya. Semoga Ibu bisa ya, Pak Ustadz.
1: Insya Allah bisa.
0: Ya.
1: Bahkan sebentar lagi bisa. Baik, hatur nuhun. Jazakillahu khair.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik huruf ta dan huruf kaf ya, sama pendengar ya. Jadi prakteknya sama. At, ak, ak, sama ya prakteknya. Tidak ditambah dengan suara C atau S ya. Ketika takbir ya, Allahu ak, ak, ya, ak, gitu. Jadi ada anginnya. Tidak boleh mantul ya, akbar, akbar. Nah, itu kan mantul, nggak boleh. Huruf kaf nggak boleh mantul, nggak punya sifat qalqalah. Akbar, Allahu akbar. Tidak boleh. Ak, akbar, ya. Akbar, akbar. Siat, gitu. Silahkan dilatih yang belum bisa huruf ta, hamsnya ya. Biasanya huruf ta itu tadi kurang pasnya ditambah suara C atau suara S. Ya. Kenapa nggak boleh ditambah itu? Karena makhrajnya lari dari asli. gitu. Karena kan yang makhrajnya udah pas ya, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas ya, itu di situ. Nah, sifatnya itu dia syiddah plus hams ya. Hams itu adalah udara yang berhembus. Kalau suara yang mengalir, berarti dia bukan syiddah dong. Dia masuknya berarti rukhwah. Ya, gitu. Jadi tidak ada tambahan suara lagi. At, at, at. Ya, cara ngeceknya, tangannya simpan di depan, ya. Setelah tertahan, itu ada hembusan angin. At. Nah, itu ada hembusan angin, ya. Atau mudahnya tadi, ya, seperti meludah kecil, gitu. Itu kan angin ya yang keluarnya, bukan suara, angin ya. Mudah-mudahan dapat difahami ya, huruf ta dan huruf kaf ya, walaupun ada perbedaan nanti hamasnya apakah di setiap harokat juga ada ya, seperti begini ta ti tu, itu kan ada hamasnya ya, apakah hanya ketika sukun saja, contohnya tadi at, tapi ketika harokat enggak, biasa aja dia ta ti tu ya, ta ti tu, itu kan biasa. Tapi ada yang mengatakan bukan begitu, ta itu harusnya begini, ta ti tu ya, itu perbedaan ya. Pokoknya perbedaan lah ya, tapi kami yang apa namanya yang dipraktekkan itu biasa saja, ta ti tu, karena sebenarnya itu juga udah ada hamasnya tapi sedikit ya. Ya kalau dipersetkan dari 100 mungkin 10% ya. Kalau begini, ta, ti, tu, itu 50% ya. Udah hampir setengahnya, bahkan mungkin full ya. Ta, ti, tu, gitu. Itu hamasnya udah terlihat jelas ya. Atau kaf juga sama ya. Ka, ki, ku, itu juga udah ada hamasnya. Tapi ada yang banyak ya seperti begini. Ka, ki, ku, ya. Ka, ki, ku, gitu ya. Nah, ini prakteknya beda-beda gitu. Prakteknya beda-beda, ya intinya punya dalil masing-masing. Tapi yang dipermasalahkan di sini tadi ya, hamas ujungnya. Gitu, bukan ketika dia berharokat, ujungnya. Ujungnya itu tadi tidak boleh dirubah dengan huruf C. Biasanya begitu ya. Aj gitu. Aj tabbaj tabbaj gitu. Itu jadi C ya, mudahnya. Harusnya tabbat gitu. Tabbat, bukan tabbaj. Atau pakai S, tabbats. Nah, jelas ya. S pindah jadi ke bawah makhrajnya. Jadi ke huruf apa tuh? Sin ya, sin. Tabbats ke bawah. Pindah gitu. Berarti lari dari makhraj asal. Asalnya di atas ya. Ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas, bertemu dengan ke bawah, gigi seri bawah. Kan lari dari makhraj asli. Nah, itu yang dipermasalahkan. Baik, itu saja ya untuk koreksiannya atau tambahannya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mangga satu orang lagi ya, boleh sebagai penutup perjumpaan kita kali ini untuk prakteknya.
2: Ya, silakan Bapak Ibu.

0: Silakan Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu ya bagi yang ingin bergabung. Yang tadi sudah berusaha menghubungi tapi belum terangkat, bisa dihubungi. Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, silakan Ibu.
1: Pak Ustadz, maaf ya, Ibu mumpung ada waktu mau belajar lagi,
2: Iya,
1: boleh?
2: silakan. Boleh,
1: Ya.
2: Mangga.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallazi fil ardi wa ilaihi tursalun.

قل إن خير مبين.

0: Yubad'un.
1: Iya, baik. Barakallah. Coba ulang lagi, Bu, ayat terakhirnya.
0: Yang terakhir ya.
1: Ya, falamma.
0: Falamma ro'a wujuhul ladzi faru

0: Ya, baik. Alhamdulillah, sudah bagus. Yuk, barakallah. Nah,
1: Alhamdulillah.
0: kita bahas
1: Iya.
0: yang belum dibahas ya. Kalau ta tadi udah ya. Sekarang huruf dzal, Ibu.
1: Iya.
0: Lawi,
1: Iya.
0: lawi itu tebal, Bu ya. Jadi harus tipis. Lazi,
1: Oh.
0: lazi. Kalau lawi, lawi itu tebal.
1: Oh.
0: Coba buat tipiskan. Alladzi.
1: Lari. Kul huwal ladzi.
0: Lagi. Tarik lagi ke bawah. Senyumin lagi.
1: Oh.
0: Senyumin lagi biar
1: Oh iya.
0: terdengar tipis.
1: Kul huwal ladzi.
0: Nah, iya, iya.
1: Walladzi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun.
0: Ya, ayat terakhir Bu, yang ada banyak lazinya.
1: Oh iya.

0: Baik, ya sudah bagus ya za-nya. Kalau awal tadi lebih tebal ya. Pokoknya hati-hati za itu tipis.
1: Oh
0: Nah,
1: iya.
0: di tumnya
1: Iya.
0: Bu ditahan dulu ya sedikit.
1: Oh iya.
0: Kuntum bihi ikhfa syafawi.
1: Iya. Hadzal ladzi kuntum bihi tidak.
0: Ya, baik. Cukup Ibu, hatur nuhun.
1: Terima kasih Pak Ustadz atas ilmu dan koreksiannya. Semoga Ibu bisa ya Pak Ustadz ya.
0: Insya Allah bisa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah atas kebersamaannya ya. Alhamdulillah kurang lebih 1 jam kebersamaan kita yang sudah bergabung. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala atas perjuangannya, atas latihannya yang terus belajar ya, tidak kenal lelah, tidak pantang menyerah terus untuk belajar, tentunya tidak jadi halangan ya, tilawah tetap jalan ya. Apa namanya, bacaan Al-Quran kita hanca masing-masing tetap jalan, tapi juga sambil belajar begitu ya. Jadi jangan mentok, aduh saya kan belum bisa huruf ainnya, akhirnya nggak baca, jangan ya, tetap baca gitu. Tuh gimana dong, banyak salahnya, nggak apa-apa, selagi masih belajar kesalahan itu dimaklumi atau ada rukhsah ya. Enaknya itu, enaknya belajar itu begitu ya, kesalahannya masuk ke rukhsah, ada keringanan. Jadi tidak berdosa ya. Kalau kita bacanya salah, tapi masih belajar gitu atau mau belajar. Yang salah itu bacanya salah, nggak mau belajar. Nah, itu dia double dosanya. Dosanya double apa? Ya dosa pertama salah bacanya, itu dosa pertama, dan dosa keduanya nggak mau belajar, itu juga dosa. Kan menuntut ilmu itu wajib ya. Ilmu syar'i. Kan ini masuk ilmu syar'i ini. Baca Al-Quran itu kan fardu ain masuknya. Berarti syar'i dong, syar'i ya. Beda dengan belajar matematika gitu ya. Itu kan itu juga ilmu ya, tapi tidak termasuk ain ya. Walaupun nggak bisa matematika ya masih aman gitu. Tapi kalau nggak bisa baca Al-Quran ya, baca surat, nah itu gimana sholatnya? Ya tadi Al-Fatihah ya, kembali Al-Fatihah lagi. Gimana sholatnya? Kan bisa jadi nggak sah ya. Jadi utamakan untuk belajar ilmu syar'i atau hukumnya yang fardu ain. Itu cara bacanya. Kalau teorinya saya mah nggak tahu apa itu ikhfa, idgham, nggak apa-apa. Karena secara hukum mempelajarinya itu juga fardu kifayah ya, mempelajari teori tajwid itu fardu kifayah. Tapi bacanya itu fardu ain gitu. Nah, untuk mendukung fardu ain harus juga kita tahu teorinya. Kalau nggak tahu teori, bisa praktek, sebenarnya masih aman gitu. Tapi kalau mau mengajarkan ke orang kan bingung gitu. Tanpa teori langsung praktek. Pokoknya gini nih gitu ya. So, pokoknya gini. Digimanain sih itu caranya? Ah, pokoknya kayak gitu deh gitu. Itu kan prakteknya. Teorinya nggak tahu gitu. Pokoknya gitu aja suaranya. Bingung kita ngejelasin ke orang. Kalau ada yang bertanya ya. Atau kita sebagai guru ngaji atau apalah gitu. Itu akan bingung ngejelasinnya. Padahal secara teori sudah dibedah oleh para ulama kita dahulu ya. 200 tahun yang lalu sudah dibedah. Jadi bukan baru-baru ya, ilmu makharijul huruf itu sudah dari yang dulu ya. Seperti matan tufatul atfal kan itu 250 tahun yang lalu ya. Dari sekarang itu. Jadi jauh sekali ya, sudah dibahas gitu. Sudah dibahas, jadi bukan hal yang baru, udah lama gitu ya. Tapi kenapa kita baru tahu sekarang? Ya mungkin karena ya ilmunya baru nyampe sekarang gitu ya, baru tahu sekarang, baru nyampe sekarang ilmunya. Ini bukan hal yang baru ya, itu adalah sudah ada dari dulu. Mungkin kita aja yang kurang piknik ya bahasanya, kurang piknik ya, sehingga ilmunya baru tahu sekarang ini. Alhamdulillah, ini juga hidayah yang Allah mudahkan sehingga kita bisa belajar ini. Yang mana mungkin ada saudara kita yang saat ini belum tahu apa itu sifat huruf ya. Enggak tahu bahwa huruf yang pertama itu bukan huruf hamzah tapi huruf alif gitu. Ya, huruf alif yang pertama itu pendengar deretannya ya.

0: Ya, nah, beliau yang berjasa ya. Semoga pahala bacaan Al-Quran kita juga tersampai kepada beliau dan juga tentunya kepada Nabi kita ya, yang beliau yang mengajarkannya dari awal wahyu pertama ya sampai kepada beliau. Baik, demikian perjumpaan kita kali ini pendengar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus semangat belajar, yang sudah bisa terus belajar lagi, yang belum bisa apalagi harus lebih lebih semangat ya. Jangan mengalah, jangan menyerah sebelum berjuang ya. Insya Allah ada perubahan bagi orang yang belajar. Karena orang yang belajar konsekuensinya itu bisa ya. Dan konsekuensi itu tidak bisa dihilangkan. Seperti orang yang berenang ya. Konsekuensinya apa coba berenang? Basah gitu. Bisa enggak menghilangkan basah? Ya enggak bisa gitu. Kalau berenang ya pasti basah, kecuali misalnya pakai apa gitu ya berenangnya. Pasti basah gitu ya. Saya mau pengen berenang tapi enggak mau basah. Bisa enggak? Ya enggak bisa gitu. Ini juga sama belajar. Saya pengen belajar tapi enggak pengen bisa gitu ya. Pasti bisa kalau belajar mah ya, apapun itu. Walaupun tingkat bisanya itu berbeda, beda. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wallahu alam bisawab.
1: Baik, demikian pendengar, alhamdulillah ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya di acara ini, baik yang sudah mempraktikkannya maupun yang belum berkesempatan untuk bergabung. Dan barakallahu fikum, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 8 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah pada hari Nahar manusia beramal sesuatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut. Dan sungguh, darah tersebut akan sampai kepada ridho Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka, bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.
2: La yanala Allahu luhumaha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbiru Allaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
3: Abi mahlan bi'aini dam.
4: Radio Salam FM Sukabumi, menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta.

0: Rp1.000.000. Paket harga domba tipe B Rp2.500.000. Paket harga sapi tipe A Rp21.000.000. Paket sapi tipe B Rp3.000.000. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan, dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
1: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
2: Ini Radio Salam FM ya? Wah, info penting nih.
3: Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
2: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
3: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
2: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
4: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat Islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda. Ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940. 0811 11 11 940.
5: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala curah limpahkan salawat serta salam kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan juga hasil sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dosa. Amin. Untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan agar mampu melunasinya. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara yang menarik dan penting untuk diikuti. Adapun acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
7: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد.
8: Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, Allah Ta'ala berfirman, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
9: Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan ketika mereka mengucapkan amanna, kami telah beriman, lalu dibiarkan tanpa diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah benar-benar mengetahui siapa yang jujur dalam keimanannya, dan Allah mengetahui siapa yang dusta dalam pengakuannya. Allah dengan kebijaksanaannya hendak menguji setiap orang yang sudah mengatakan beriman. Dengan ujian ini, nanti akan tersaring. Nanti akan terbedakan mana ahlul iman dan mana ahlul nifaq. Orang-orang munafik bisa setuju, bisa menerima hukum Allah dan Rasulnya kalau sejalan dengan hawa nafsu mereka. Kalau hukum Islam, syariat Islam ini sesuai dengan kepentingan mereka, mereka akan terima dengan terbuka. Tapi apabila syariat Allah ini tidak sesuai dengan hawa nafsu dan kepentingan mereka, mereka beralih kepada hukum jahiliyah agar mereka bisa lolos dari hukum Allah. Tapi orang-orang mukmin yang beriman, mereka tidak menghendaki kecuali hukum Allah. Baik hukum itu menguntungkan mereka atau merugikan mereka. Itu mereka tidak punya alternatif lain. Bagi mereka tidak ada pilihan kecuali hukum Allah. Memposisikan mereka dalam pihak yang kalah, ya. Orang yang beriman tidak punya pilihan lain, tidak memandang, tidak punya alternatif kecuali hukum Allah dan Rasulnya. Apapun yang terjadi, ya. Nah, ini perbedaan sikap yang jelas antara kaum yang beriman dengan kaum munafikin, yaitu ketika diseru untuk bertahkim kepada syariat Allah atau syariat Islam. Jelas, sejak dulu berulang-ulang sampai saat ini. Dengan sikap ini kita bisa tahu mana orang yang munafik dan mana orang mukmin yang sejati dari sikap ini. Yang kedua adalah sikap kedua golongan ini ketika turunnya Al-Quran dan ketika membacanya, ketika tilawah membaca Al-Quran. Maka orang yang beriman menambah keimanan mereka. Sedangkan mereka bergembira, yastabsyirun, ya, berharap gitu ya, bergembira. Ya. Tapi orang munafik justru ayat Quran yang diturunkan, ya, pembacaan ayat Al-Quran itu menambah kotoran di atas kotoran mereka. Dan mereka mencari-cari peluang untuk bisa berpaling dari mendengarkan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ. Dan apabila diturunkan satu surat, maka di antara mereka ada yang berkata, siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Ini perkataan orang munafik, ya. Adapun orang-orang yang beriman, maka turunnya surat itu menambah keimanan mereka dan mereka bergembira, ya, dengan turunnya surat itu. Sedangkan orang-orang yang dalam hatinya ada marad, ada penyakit, maka turunnya surat itu menambah kekotoran, menambah kotornya hati-hati mereka di atas kekotoran. Ya. Lihat sikap kalangan sekuler atau kalangan liberal atau kalangan mereka yang tidak menghendaki tegaknya hukum Allah dan sebagainya. Ketika dibacakan Al-Quran, mereka mengatakan, jangan kau bawa ayat-ayat Al-Quran di majelis ini bukan tempatnya. Ya. Seolah-olah Al-Quran itu boleh disampaikan dan dilantunkan di masjid saja. Tapi tidak boleh dilantunkan di tempat-tempat yang formal, tempat-tempat yang resmi. Ya. Ini bukti. Mereka menghendaki, jangan sampai mendengar ayat Al-Quran, supaya tidak mendengar ayat Al-Quran. Dan kalau mendengar ayat Al-Quran, mereka langsung di-stop atau dipalingkan. Ya. Insarafu, mereka berpaling. Ya. Sarafallahu qulubahum. Allah pun memalingkan hati-hati mereka. Biannahum qawmun la yafqahun. Sebab mereka adalah kaum yang tidak memahami. Surat At-Taubah. Jadi ini sikap mereka. Ya. Ketika dalam suatu kajian ilmiah atau penelitian dan sebagainya, dikutip ayat Al-Quran, mereka mengatakan, wah, kalian tidak ilmiah ini. Kalau engkau mengutip ayat Al-Quran, berarti sudah enggak ilmiah sudah. Enggak berpikir sehat sudah. Mengutip-ngutip ayat Al-Quran. Ya. Jadi mereka memandang pengutipan ayat Al-Quran suatu aib. Suatu hal yang tabu. Tapi orang yang beriman ketika mendengar atau mengutip ayat, melihat kutipan ayat Al-Quran, mereka bersemangat, bergembira, dan bertambah imannya dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Demikian pula ketika membacanya. Ketika membaca Al-Quran, orang yang beriman bertambah imannya. Kemudian sikap yang ketiga adalah sikap kedua golongan ini di saat diserukan untuk berjihad atau di saat ada panggilan berjihad fisabilillah di jalan Allah. Maka orang yang beriman berharap dari Rabb mereka agar menurunkan kepada Rasulnya, ya. Ini sikap para sahabat, ya. Sahabat Rasulullah SAW berharap-harap agar Allah menurunkan kepada Muhammad SAW satu surat yang menyuruh mereka untuk perang, untuk memerangi orang-orang kafir. Karena mereka sangat hirs, sangat antusias untuk berjihad di jalan Allah dan meraih apa yang dijanjikan Allah, pahala yang besar bagi orang yang berjihad. Ya. Maka tatkala turun surat atau ayat yang memerintahkan untuk berjihad, maka orang yang beriman bersegera menyambut perintah itu dengan sukarela, ya, dengan gembira. Mereka pun berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Adapun orang-orang munafik, ketika turun perintah jihad atau perintah berperang, maka mereka ditimpa ketakutan dan kengerian yang luar biasa. Sehingga mereka berusaha keras, berpikir keras, mencari-cari alasan, alasan demi alasan untuk bisa mundur dan lolos dari kewajiban berperang di jalan Allah ini. Tentang perbedaan sikap dua golongan ini, Allah SWT berfirman dalam surah Muhammad ayat 20 dan 21. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ. Dan berkatalah orang-orang yang beriman, seandainya diturunkan kepada kami satu surat, yakni surat yang memerintahkan kami untuk berjihad, maka tatkala diturunkan satu surat yang muhkamah, ya, surat yang jelas maksudnya, wa dzukira fiha al-qital, dan disebutkan di dalamnya tentang perintah untuk berperang, maka engkau lihat orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, mereka melihat kepadamu wahai Rasulullah dengan pandangan seorang yang hampir pingsan karena takut mati. Fa'ula lahum, maka celakalah mereka, ya. Atau maka ketaatan dan perkataan yang baik seharusnya lebih baik bagi mereka. Ini sikap orang-orang munafik ketika datang atau ada panggilan untuk berjihad di jalan Allah, maka mata mereka berputar-putar dan seperti pandangan orang yang mau jatuh pingsan, ya, karena kengerian yang luar biasa dalam hati mereka dan rasa takut yang meliputi hati mereka. Juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 44-45. La yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhiri an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Tidak akan minta izin kepada engkau wahai Rasulullah. Tidak akan minta izin untuk tidak ikut berjihad. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan minta izin untuk meninggalkan jihad dengan harta dan jiwa mereka. Dan Allah maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya yang minta izin kepada engkau untuk tidak berjihad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hati mereka diliputi keraguan. Sementara mereka terombang-ambing dalam keraguan tersebut. Ini ya sikap yang jelas antara golongan yang beriman dengan golongan munafik, yaitu sikap dalam merespon panggilan, dalam menyambut panggilan jihad fisabilillah. Yang keempat, bentuk ujian yang Allah turunkan adalah di saat datang tekanan orang kafir, ya. Maka orang yang beriman, datangnya tekanan tersebut, himpitan, ini menambah sabat, menambah teguhnya mereka, ya, dan kuatnya keyakinan mereka akan pertolongan Allah. Sebaliknya, orang-orang munafik, ketakutan itu mencapai puncaknya. Dan mereka berburuk sangka kepada Allah. Ya. Dan Allah menjelaskan hal ini ketika tentara Ahzab, tentara sekutu, itu orang Quraisy yang bersekutu dengan kabilah-kabilah Arab lainnya, datang dengan 10.000 tentara bagikan air bah untuk menggempur kaum muslimin di Madinah. Sementara jumlah kaum muslimin atau tentara kaum muslimin hanya 3.000 prajurit. Sedangkan jumlah tentara Ahzab 10.000 prajurit bersenjata lengkap. Ini suatu ujian yang berat sekali. Allah melukiskan, menggambarkan tentang bagaimana perbedaan sikap yang jelas antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang mengaku beriman. Tentang orang-orang yang beriman, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 22 dan 23. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqa Allah wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih.
8: فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Tatkala orang-orang beriman, ya, untuk para sahabat, melihat tentara sekutu, tentara Ahzab ini, mereka berkata, inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami, yaitu bahwa Allah akan menguji keimanan kami. Dan setelah ujian ini, Allah akan memenangkan kami. Mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami. Dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. Dan peristiwa itu tidaklah menambah mereka kecuali keimanan dan taslim, kepasrahan kepada Allah. Di antara orang yang beriman, ada rijal, laki-laki, yang jujur, menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur sebagai syahid, dan di antara mereka ada yang menunggu-nunggu, sementara mereka tidak merubah sedikitpun janji mereka. Ini sikap orang yang beriman. Sementara sikap orang-orang munafik, Allah jelaskan dalam surat Al-Ahzab pula, ayat 12 dan 13. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Dan ingatlah, ya, ketika berkata orang-orang munafik dan mereka yang dalam hatinya ada penyakit, apa yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita tidak lain hanya tipuan belaka. Itu hanya janji-janji itu hanya bohong belaka. Ya. Ini perkataan orang munafik ketika datang tentara Ahzab yang mengepung, ya, kota Madinah dari segala penjuru. Ya. Dan mereka sudah melihat tentara yang jauh berlipat-lipat kekuatannya. Ya. Dahsyat. Ya. Sehingga mereka terkungkung dalam pos-pos atau tempat-tempat markas prajurit. Dan tidak bisa keluar untuk buang hajat. Orang munafik berkata, ya, disebutkan dalam sirah. Mereka berkata bahwa Nabi menjanjikan kita akan mengalahkan Romawi dan Persia. Nabi pernah berjanji kepada kita bahwa kita kaum muslimin akan menguasai istana Persia dan Romawi dan membelanjakan harta kedua raja itu di jalan Allah. Tapi sekarang lihatlah, kita mau keluar untuk buang hajat saja, untuk buang air besar saja enggak bisa. Mana janji Allah dan Rasulnya? Ini hanya omong kosong belaka. Mereka berkata begitu. Ya. Dan mata mereka berputar-putar karena ngeri dan takutnya melihat tentara yang datang untuk menghabisi kaum muslimin ketika itu. Allah menyebutkan perkataan orang munafik. Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita ini hanya omong kosong belaka. Ini perbedaan yang jelas. Ya. Ini ujian yang berat. Ya. Perang Ahzab ini meskipun tidak sampai terjadi pertempuran di lapangan terbuka. Ya, karena ternyata Allah mengalahkan tentara sekutu itu sendiri saja. Allah menghalau mereka sendiri saja dengan tentara yang dikirim oleh Allah berupa angin yang kencang, yang sangat dingin, dan tentara yang tidak mereka lihat. Ya. Tetapi ujian atau detik-detik pengepungan tentara Azab kepada kaum muslimin di Madinah ini bagaikan perang urat syaraf. Ya. Perang yang sangat menegangkan sekali. Bahkan ini suatu peperangan yang sangat mencekam, sangat menakutkan. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tidak sempat salat duhur, asar, dan maghrib. Sehingga dijamak setelah masuk waktu malam. Ya. Sehingga Nabi berkata, semoga Allah memenuhi kubur-kubur mereka dengan api. Mereka telah menghalangi kami dari salat. Jadi, dalam setiap ujian demi ujian, akan nampak bahwa orang-orang beriman keluar dari ujian itu dengan berhasil. Dan iman mereka bertambah. Derajat mereka bertambah tinggi. Sementara orang-orang munafik akan gagal, akan terpuruk dalam ujian itu. Dan ini adalah sunnatullah dalam makhluknya, pada makhluknya. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan kita tidak akan mendapati dalam sunnatullah itu ada perubahan. Ya, jadi setiap saat akan datang ujian demi ujian. Nah, termasuk juga tentang perbedaan sikap dua golongan ini ketika mendengar seruan salat. Ya, seruan untuk salat berjamaah. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 92. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Dan orang yang beriman kepada akhirat, mereka beriman kepada Al-Quran. Dan wahum ala salatihim yuhafidhun, dan mereka menjaga salatnya, ya, menjaga, ya, dengan khusyuk, ya, dengan benar-benar menjaga, ya, seperti Allah sebutkan sifat orang yang beriman dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, sampai firman Allah walladzina hum ala salawatihim yuhafidhun, ya, dan mereka yang menjaga salat-salat mereka, ya. Jadi Allah menyebutkan bahwa orang yang beriman ini sangat menjaga salat-salat mereka, khususnya salat fardu, ya. Tidak menyanyiakan, tidak mengabaikan, tidak menggampangkan atau mengakhir-akhirkan salatnya. Ya. Tapi bagaimana sikap orang munafik? Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 132. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, mereka hendak menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dalam keadaan berat dan malas. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Dan jika mereka bangkit atau berdiri untuk melaksanakan salat, mereka berdiri dalam keadaan malas dan berat. Lebih khusus pada salat isya dan subuh. Disebutkan dalam Sunan Abu Dawud dan Tirmidzi serta Nasa'i dan hadis ini sahih dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dia berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh bersama kami. Suatu ketika setelah Rasulullah selesai mengimami salat subuh, beliau melihat kami dan berkata, "Asyhadu fulan, apakah si fulan ada hadir salat subuh ini?" Kami menjawab, "La, tidak." "Asyhadu fulan, apakah si fulan disebut namanya sama Nabi? Apakah si fulan datang atau hadir salat subuh?" Dijawab, "Tidak." Maka Nabi bersabda, "Sesungguhnya salat yang paling berat bagi kaum munafikin, orang munafik, itu adalah salat isya dan subuh. Kalau saja mereka mengetahui apa yang disediakan Allah atau pahala yang disediakan dalam mendatangi salat isya dan subuh ini, niscaya mereka akan mendatangi, akan menghadirinya, meskipun dengan merangkak di atas lutut-lutut mereka." Kemudian juga Nabi menyebutkan tentang salat asar. Nabi bersabda, "Tilka salatul munafik. Yajlis yarkubu syams hatta idza kanat syams baina qarni syaitan qama fanaqara arba'an la yadhkuru Allah fiha illa qalila." Itu adalah salat orang munafik. Dia duduk-duduk saja mengawasi matahari, sehingga ketika matahari sudah berada di antara dua tanduk syaitan, arti hampir terbenam, ia segera berdiri dan salat 4 rakaat dengan cepat. Salatnya seperti ayam yang mematuk jagung. Tidak mengingat Allah di dalam salatnya itu kecuali sedikit sekali. Sikap orang munafik dalam menghadapi seruan salat atau ketika disuruh untuk salat, menunda-nunda, mengakhir-akhirkan, menunda-nunda, dan sedikit sekali ingat Allah atau sedikit sekali khusyuknya dalam salat.
7: Wallahu a'lam bissawab.
10: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده kaum muslimin rahimakumullah. Jika kita mau merenungkan banyaknya nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita sekalian sejak Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kita menjadi manusia, dilahirkan dari orang tua kita yang mulia, maka tak ada satupun kenikmatan itu yang mampu kita syukuri secara maksimal. Karena kenikmatan yang begitu banyak dan agung, yang tak mungkin bisa dihinggakan oleh hitungan-hitungan makhluknya. Di antara kenikmatan yang terbesar, termahal dan paling berharga dalam kehidupan manusia adalah nikmatul hidayah, nikmat hidayah, nikmat dapat mengenal Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya, sebuah kenikmatan yang tak ada taranya. Kenikmatan bisa mengenal hidayah, wahyu, jalan, ilmu tentang bagaimana mengimani Allah Azza wa Jalla, para malaikatnya, para rasulnya, hari akhirat, qada, baik buruk, semuanya merupakan kenikmatan yang tak bisa dihinggakan oleh pikiran apapun, perasaan apapun, sikap apapun dari makhluknya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebegitu besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan mendapatkan hidayah bisa berkhusyuk, meminta, berzikir, membaca ayat-ayatnya di waktu salat. Di waktu dia membaca mentadarusi Al-Quran. Di saat dia menyendiri, berzikir, mengingat Allah, dan menangis, menyesali perbuatan-perbuatan dosanya yang lalu. kezalimannya kepada yang lain, dan lain sebagainya yang merupakan anugerah yang tak mungkin bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang mendapatkan hidayah.